0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti burung gagak pulang ke benua.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti burung gagak pulang ke benua.
2: Bermaksud, orang yang telah keluar merantau tetapi keadaannya tidak berubah.
1: Contoh ayat.
2: Dia seperti burung gagak pulang ke benua kerana tidak menunjukkan sebarang perubahan walaupun telah lebih 10 tahun tinggal di luar negara.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, KFM. Gegar pagi tak sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak juga. Terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Dan pada waktu ini, Lia tidak keseorangan seperti biasa setiap hari Rabu untuk gegau pagi hari Rabu Alia akan bersama dengan rakan tugas iaitu Abang Gitau. Assalamualaikum Abang Gitau.
1: Waalaikumsalam.
0: Ha, itu biasa suara belum dapat kopi O tu. Okey, topik gegau pagi kita pada hari ini apa dia Abang Gitau?
1: Cita-cita jadi cerita.
0: Cita-cita jadi cerita. Itulah topik gegau pagi kita hari ini. Jadi huraiannya lah ada mungkin ada yang tak faham. Apa cita-cita jadi cerita ni? Jadi kita nak ceritakan macam mana ni bang? Okey. Mungkin ada yang dulu cita-citanya lain. Tapi sekarang ni bila dah dewasa, kerja lain.
1: Tu yang jadi cerita tu.
0: Jadi apa cerita di sebalik cita-cita lain? Dapat pula kerja lain. Ada so, juga
1: ada yang boleh share-sharekan lah. Pasal mungkin dulu cita-cita dia jadi doktor. Lepas tapi tu? Jadi lain pula.
0: Jadi
1: ada
0: lain.
1: Yang jadi doktor. Apa? Doktor lain.
0: Nak jadi doktor pakar otak contohnya. Jadi doktor veterina. Macam tu lah. Jadi apa cerita?
1: Macam abang dulu cerita-cerita jadi
0: doktor lah.
1: Pilot.
0: Oh, pilot.
1: Tapi bukan pilot. Ni pilot.
0: Kapal terbang?
1: Pilot tentera.
0: Dulu lah waktu kecil-kecil
1: dulu masa muda dulu tengok cerita apa tu cerita Pearl Harbor tu kan. Bukan Pearl Harbor, cerita yang Tom Bukus berlakon tu. Apa lah betul cerita dah
0: tak tahulah baik.
1: Cerita tu jadi minat nak tengok. Memang aku yang nak jadi ni lah, jadi pilot tentera udara.
0: Dulu cerita-cerita jadi pilot. Okey, kejap lagi kita nak tahu macam mana jalan cerita.
1: Itu yang ada cerita ni. Tu kenapa jadi macam ni?
0: Jalan cerita ni macam mana abang boleh tak jadi pilot apa sana, tapi abang boleh jadi pilot dekat
1: kat Gonti ni.
0: Kat Gonti. Bukan pilot untuk alat muzik. Sebab Abah Asri ni dah lama pun Abah Gitar kan. Beliau sekarang ni seorang musician. Jadi macam mana Abah Asri boleh jadi pilot untuk apa ni alat-alat muzik. Dan begitu jugalah dengan anda. Dulu mungkin anda ada cita-cita nak jadi orang, nak jadi orang lain pula. Cita-cita nak jadi lain. Tapi bila dah dewasa ni kerja lain pula. Ada orang yang tak ada cita-cita bang
1: Ada?
0: Saya lah tu.
1: Memang tak ada cerita?
0: Adalah. Nantilah kita cerita. Tapi itulah.
1: Nantilah cerita.
0: Kerja kita kerja dekat sini. Macam tu. Jadi anda boleh kongsikan nombornya hafal tak bang?
1: Manalah bang hafal. Abang dah tua mana nak hafal nombor.
0: Okey, nombornya 010-806-1023. Kongsikan dengan kita, okey? Kejap lagi lihat bacakan komen anda.

0: Futsal Sepak Dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RDM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Pasti ceria bersama kami Melaka FM.

0: Daripada Mitika Kanwar dan juga Benny Dial, Habibi baru saja menghiburkan anda. Masih lagi bertemankan kami di sini, Lia dan juga Abang Gitau di 102.3. Okey, topik kita pagi ni, apa dia tadi Abang Gita?
1: Cerita-cerita jadi cerita.
0: Cerita-cerita jadi cerita. Jadi kita nak tahu. Jadi kita nak tahu jugalah apa cerita di sebalik cerita-cerita anda. Kadang-kadang dulu dah okey dah bang, dah kuat dah.
1: Okey.
0: Kadang-kadang dulu kan kita cerita-cerita lain. Lepas tu bila dah besar, kejayaan kita lain pula. Contohnya macam Fahmi dulu cerita-cerita nak jadi seorang ustaz. Dan alhamdulillah sekarang ni jadi seorang petani. Alhamdulillah. Yang mana kalau petani ni kita respect sangat sebab dia jaga tanah dengan betul.
1: Tak semua orang boleh kan?
0: Betul. Dan tak semua tangan boleh jadi.
1: Kalau special tanah.
0: Orang kata apa bang? Tangan sejuk.
1: Tangan panas.
0: Tangan sejuk,
1: tangan panas. Tak boleh.
0: Macam kalau saya ni tangan panas lah.
1: Kenapa panas ke?
0: Panas. Saya tanam pokok mati bang, besok tu dah mati dah. Jadi tangan saya ni tangan panas. Jadi kalau Fahmi ni saya percaya tangan dia tangan sejuk.
1: Tangan sejuk boleh petani eh.
0: Tanam hari ni besok dah berbuah.
1: Asyad.
0: Laju bang.
1: Okay. Kalau orang tu kata tangan sejuk dah nak mati.
0: Itu kejong bang, kejong. Itu dah berbuah tanah. Okey, kalau Arik pula katanya angan-angan saya dulu nak join Team Power Rangers tapi saya tak ada power. Bolehlah
1: France kalah ke? Ya, France kalah.
0: Ya, dan sebagai makluman untuk semua lah pagi tadi perlawanan antara Sepanyol dan juga Perancis, yang mana Sepanyol telah pun menewaskan Perancis dengan keputusan 2-0 dan Sepanyol mara ke final. Jadi tinggal satu saja game lagi untuk kita saksikan antara Argentina dan juga England. Jadi pasukan manakah yang akan layak ke final nanti untuk menentang menentang apa tadi bang? Spanyol.
1: Yeah.
0: Okey, jadi berbalik pada topik kita hari ini. Cerita-cerita jadi cerita. Di bilik biru ramai yang kongsikan juga ni. Tapi nanti saya kongsikan dengan anda selepas kita bersama dengan cuit-cuit bersama dengan Prof Nas. Dan juga kami sendiri pun akan kongsikan dengan anda lah cerita di sebalik cerita-cerita kami. Macam Lia dan juga Abang Gita.
1: Cuba cek Lia.
0: Tak sempat nanti sekarang kita nak bersama dengan Prof Nas.
1: Okey.
0: Kita simpan nanti bang. Di jam berikutnya nanti. Masa panjang lagi.
1: Baik.
0: Okey, jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malaka FM. Mempesanakan.

0: Baik, seketika kita bersama dengan Profesor Dr. Nazri untuk cuit-cuit Prof. Naz. Dengan topik kita pagi ini, cita-cita jadi cerita. Assalamualaikum Prof. Naz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Lia.
0: Ya.
1: Apa ni abang kita ada?
0: Ada.
2: Ada Prof.
1: Terbaik.
2: Sentiasa ada.
1: Sedap lagu tadi tu. Zamri eh?
0: Zamri betul. Sendiri
2: kesendirian.
1: Dulu zaman-zaman kita orang pakai kaset dulu tau.
2: Ya betul.
1: Kaset.
2: Sebab saya ada, kalau tidak ada orang ni tak pandai main lagu-lagu lama ni.
0: Yeah.
2: Lagu baru je.
1: Seronok dengan lagu-lagu lama ni kan.
0: Betul, pagi-pagi.
1: Dipanggil retro tau, retro.
0: Retro.
1: Retro ni dia macam retrospektif lah.
2: Kenny Remy Martin semua kan.
1: Kenny Remy Martin. Kita, kenapa dinamakan retro tu? Sebab waktu kita dengar lagu tu sekarang, kita teringat waktu tu kita dekat mana, kita buat apa.
2: Betul.
1: Itu dipanggil retro tu.
2: Ambil kenangan eh.
1: Mengambil kenangan.
0: Itulah namanya, setiap lagu ada kenangan. Okay.
1: Mengambil kenangan tu biasa dengar tagline tu.
0: Ya Prof?
1: Mengambil kenangan tu biasa dengar tagline tu. Ada satu siaran radio RTM juga tu.
0: Betul. Mengambil kenangan.
1: Dua dekad bersama peminat.
2: Boleh nyanyi juga Prof
1: Boleh, boleh, insyaAllah.
2: Cita-cita dulu jadi penyanyi ke?
1: Tengah ni pun boleh.
2: Cita-cita jadi penyanyi ke dulu?
1: Cita-cita saya nak jadi pilot sebenarnya.
2: Sama lah.
0: Sama dengan abang kita lah jadi pilot.
2: Ya.
1: Dulu masa kita orang darjah 1, darjah 2, ada satu kad tu besar. Apa nama kad tu? Saya lupa lah. Tapi kita kena tulis cita-cita kita apa kat situ. Jadi cikgu tanya saya lah, Nazri, awak nak jadi apa? Saya kata saya nak jadi pilot cikgu. Ini darjah 1, darjah 2, darjah 3 tu konsisten pilot. Tapi bila dah tua ni jadi pesyarah pula.
2: Sebab itulah saya cakap dengan DJ Lia tadi. Saya pun bercita-cita jadi pilot sebab tengok movie dulu.
1: Tengok movie dulu kan.
2: Siapa tah?
1: Tom Cruise, Top Gun.
2: Top Gun. Masa tu kan kecil-kecil lagi. Kecil tak kecil lah. Masa tu remaja lah masa tu kan.
1: Betul. Dulu kita banyak pelakon-pelakon dulu yang akhirnya dia influence kita untuk jadi, cita-cita nak jadi askar contohnya. Jadi dulu ada cerita combat.
2: Jadi Rambo kan.
1: Jadi Rambo, Sylvester Stallone kan. Jadi Rambo.
2: Lepas tu mak bapak kita pakaikan kita pakaian rainbow masa sekolah tarikah dulu kan.
1: Dulu saya suka tengok cerita Chips tau, Eric Estrada Chips.
2: Okay.
1: So masa saya masa saya dekat California, saya teringat inilah dulu yang aku tengok kecil-kecil ni.
2: Cerita Chip tu. Cerita yang paling best kali Chip, Tom Gun, MacGyver.
1: MacGyver. Wah, terbaiklah. Jangan lupa Knight Rider.
2: Naik rider. Wah, maksud cerita-cerita nak dapatkan kereta macam tu kan.
1: Kan.
2: Besar nak uli kereta macam tu.
1: Kalau siapa-siapa yang pandai bab-bab teknikal pula, orang cakap MacGyver. Sampailah benda tu lekat tu. MacGyver lah, kau ni MacGyver.
2: Betul.
1: Jadi cerita-cerita ni, dia ada yang kita capai, ada yang akhirnya dia jadi cerita saja.
2: Kena dengan tajuk tu Kena dengan tajuk ni.
1: Kena dengan tajuk, mandai siapa pilih. Jadi dia macam dulu saya cita-cita nak jadi pilot, tapi akhirnya saya sedar kekurangan diri saya. Rabun, pakai cermin mata kan. Kemudian cepat mabuk lah. Mabuk bila jalan jauh dulu cepat mabuk tau. Ni jam dah tak ada lah. Ni jam dah okey lah. Bila dah dewasa ni dia okey. Tapi dulu masa kecil-kecil, jalan jauh sikit, jalan dulu kan kona-kona kan. Cepat pening tau. Jadi padahal jadi pilot ni mental kena kuat. Dan juga mabuk-mabuk ni tak ada dalam kamus kehidupan dia. Kan? Contoh macam Datuk Dr. Sheikh Muzaffar kan. Dia sampai ke bulan dulu kan, dekat ISS. Antara salah satu training dia ialah training yang dia pusing badan ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Nak tengok dia mabuk ke tidak kan. Itu antara ujian-ujian yang dikenakan atas setiap individu tu lah. Siapa yang lepas ujian tu barulah boleh. Jadi saya pun ukur baju badan sendiri lah. Saya kata patutlah saya tak jadi pilot ni katnya. Jadi cerita-cerita tu jadi cerita. Tapi sebenarnya cita-cita ni sebenarnya dia bergantung kepada sejauh mana pendedahan kita terhadap sesuatu dan sejauh mana kecenderungan kita terhadap sesuatu kerjaya tu. Dan kecenderungan tu pula mesti ada mentor lah, mentor kita yang boleh guide kita. Macam contoh, kalau nak jadi cikgu contohnya, salah seorang daripada keturunan dia atau mak bapak dia mesti selalunya mungkin berasal juga profesi sebagai guru.
2: Faham.
1: Mungkinlah. Saya pernah satu ketika tu saya minat jadi polis. Pernah. Jadi sebab apa? Sebab arwah ayah saya polis. Arwah atuk saya pun terlibat dalam kepolisian ni di Negeri Melaka dulu. Dan kemudian saya punya bapa saudara pun polis juga. Sampai jadi OCPD dulu. Jadi ada pendedahan kat situ, darah DNA tu ada. Jadi saya minat polis, tapi ayah saya keluar pasal satu perkataan, sebab ayah saya polis dulu, arwah ayah saya ni. Saya cukup salut dengan dia, hormat dengan dia lah. Dia cakap dengan saya satu hari gini, dia kata, ayah tak nak kau jadi polis ni. Habis tu tanya dia, kenapa ya ni cerita dia, kenapa ya takkan ayah nak salut kau nanti, takkan ayah nak tabik kau nanti hari ni tau. Masa kita belajar lebih tinggi, jadi kita akan dapatlah jawatan-jawatan yang masa zaman-zaman saya dulu, zaman Abang Gita dulu, kita orang ni mudah dapat kenaikan pangkat yang position yang tinggi-tinggi lah maksudnya. Jadi arwah ayah saya cakap begitu lah. Habis saya kata, tak apalah ya kalau ayah tak bagi. Tapi minat pilot, minat ke polis tu masih ada lagi dalam jiwa saya sampai hari ni. sebab tu saya suka tengok cerita gerak-gerak-gerak. Saya suka tengok cerita. Polis paling teror kat dunia, dalam tempoh setengah jam settle masalah.
0: Betul juga.
1: Itu dia, cerita-cerita jadi cerita sebenarnya. Dan saya juga daripada kecil-kecil memang boleh main muzik. Saya tengok arwah Pak Long saya, dulu saya kecil-kecil duduk alai. Jadi saya tengok arwah Pak Long saya ni, dia suka main piano.
2: Alai?
1: Dekat Alai, saya orang Alai, Batu 4.5 Kampung Alai Melaka. Dekat dengan Kilang Papan Nurul Huda dulu.
2: Saya tambah sebelum. Itulah pasal.
1: Itulah dia. Saya dulu kalau takbir kan, hari raya takbir, jalan sampai dekat Balai Puli Kandang tu.
2: Daripada maksudnya rumah prof tu dekat Nurul Huda tu.
1: Rumah arwah atuk ni dekat dengan Kilang Papan Nurul Huda. Lepas tu ada Cikgu Ali punya rumah. Rumah banglo lah, zaman dulu tau. Lepas tu dekat sebelah tu dulu ada Baha workshop kat situ. Baha belakang tu rumah arwah atuk saya. Jadi kecil-kecil duduk situ lah, memancing ikan keli, keruan kat depan tu.
2: Sambil mancing sambil jadi, mikirkan besar nak jadi apa kan.
1: Jadi arwah Pak Long saya ni dulu, saya duduk dengan dia, saya panggil dia Abah. Adik-beradik dia memang rapat dengan saya. Saya panggil dia Abah. Jadi Abah ni pandai main piano. Saya tengok dia macam mana dia main piano. Saya tengok je dan saya belajar by heart lah. Saya belajar, saya tengok macam mana orang main piano ni. Lepas tu saya dah tahu dah macam mana nak main piano. Sebab tu saya kalau dengar lagu, saya tahu dah ni A minor ke A major ke C ke D minor ke. Saya tahu dah. Jadi saya belajar dekat situ. So akhirnya pernah juga, saya pernah buat rakaman dengan RTM dulu. Tentang lagu-lagu ni kan. Berlakon dalam RTM punya drama apa dia cakap dulu.
2: Seni juga.
1: Seni. Jadi saya bila saya buat personality testing pada diri saya. Walaupun bidang saya dulu engineering dulu, tapi rupanya saya tak boleh saya tak boleh cemerlang ke engineering tu. Sebab bila saya buat personality testing, rupanya ni cita-cita dan cerita rupanya saya punya cita-cita tu sepatutnya pergi ke arah social science ni. Social sciences. Maknanya bidang-bidang macam business, digital marketing, management, macam tu. So dan saya ada kecenderungan terhadap music dan lagu-lagu. Jadi itu yang saya kata, bila saya dapat peluang rakaman dengan RTM dulu, lepas tu pergi studio jamming. dulu jamming. Kan? Kita rasa benda-benda tu semua melalui zaman-zaman tu. Lepas tu berjumpa pula dengan penyanyi-penyanyi lama macam Ibnu Riza. Saya pernah jumpa dan menyanyi dengan dia sekali. Lepas tu bila keadaan macam tu berlaku, akhirnya saya tahu bahawa jiwa seni tu ada dalam diri saya juga. Okey, so katalah saya tidak menjadi pensyarah, katalah kan. Apa agaknya cita-cita saya yang mungkin saya jadi sekarang ni? Mungkin saya akan jadi seniman jalanan.
2: Betul.
0: Yalah, sebab seni tu ada
1: seni tu ada. Sebab dulu saya ingat lagi bila saya balik rumah arwah atuk saya, ada gambus, ada, saya perasan lah dekat rumah tengah tu, saya perasan ada gambus, saya perasan ada gambus ni macam gitar yang bentuk bawang tu tau. Yang M. Fadil dulu main Ghazal kan. Lepas tu saya tengok ada accordion. Apa lagi saya tengok eh, ada instrumen tu lah. Jadi saya pun tekan lah, nyet nyet nyet nyet nyet.
2: Ya, tu main Dondang Sayang ke dulu?
1: Tapi saya tak ada semula Dondang Sayang, saya tak berapa ni lah, terror lah. Saya tahu Tun TYT dia suka yang mambo, Dondang Sayang yang mambo kan. Tapi saya tak, saya tak berapa, saya tak berapa mahir bab Dondang Sayang ni lah. Mungkin kurang exposure. Tapi in terms of music-music lain, mungkin saya boleh lah. Boleh lah awak cakap sekadar nak dengar, main music sikit-sikit boleh lah.
2: Kenapa masa gitu Prof rasa yang Prof rasa boleh main music tu, Prof tak nak lanjutkan dalam bidang music? Kenapa ambil sosial saya?
1: Okay. Sebab masa tu, arwah ayah dia lebih pentingkan akademik ni. Saya ada satu perkara, satu perkara yang saya sampai hari ni, kalau saya fikir, saya boleh menitik mata tau. Dulu, jiran rumah saya, Jeff nama dia. Jeff ni sebaya dengan saya lah. Jeff ni ada gitar. Ada gitar. Saya tak ada gitar. Saya selalu duduk kat tepi, apa, tembok, apa, kampung dengan dia, kat kat tangga. Saya tengok Jeff ni main gitar. Saya tengok, main, saya kata, Jeff, ajar aku Jeff. Dia kata, Jeff kata, okey macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Lepas tu rupanya, tanpa saya sedari, mak saya perhatikan saya tau. Mak saya perhati. Lepas tu satu hari tu, wah ni kadang sedih tau cerita ni. Saya sendiri terasa sebab dia, mak saya bagi saya RM20. Mak saya bagi RM20, dia kata, Nazri, Nazri cuba minta dengan Jeff lah, beli gitar tu dengan Jeff, dia kata. Gitar kapuk tu, gitar kapuk tau. Habis tu saya pun ambil, kata, mak kenapa, tak apa, mak saya dapat duit RM20 tu, saya tahu susah. Sebab apa, dia dia ambil upah, dia ambil upah jahit nama dekat baju polis tau. Dia ambil. Habis tu saya kata, mak dapat duit ni sikit, mak ambil upah satu nama RM1 je masa tu. Jadi RM20 dia bagi. Orang itu, yang itu saya kata, Jack, kau nak jual tak gitar ni dekat aku? Dia kata, Jack kata, aku sayang gitar ni, Ri. Tak apalah, Ri, kau pasal kawan ni, pasal lah. Ni friendship ni, dia dulu eh. Friendshipnya. Lepas tu dia, aku tak apa, aku bagi kau RM20 je. Lepas tu Jack dibeli gitar lain.
2: Dulu gitar kapuk RM20.
1: Tapi itu je lah saya belajar main gitar kapuk tu. Sampai hari ini, after 40 years, saya masih lagi simpan gitar tu sebagai kenangan untuk saya dengan anak-anak ni. Saya simpan gitar tu, ada kat rumah.
0: Itu sentimental value lah tu.
1: Jadi saya setiap kali saya ni, apa tu, arwah ayah pula belikan saya, dia masuk Singapura, dia belikan saya Pota Sound, Yamaha Pota Sound, keyboard kecil je. Lebih kurang dalam 3 kaki ke gitu saiz dia. Dia bawa daripada Singapura tu. Bawa masuk, lepas tu dia belikan adapter, siap semua, pasangkan. Saya main lagu-lagu lama. Dulu lagu Razif Ismail, tau. Lagu SM Salim. Saya mainlah lagu-lagu tu. Lagu Brori Marantika, Berhembus Angin Malam. Dan lah gitu kan, main-main kita.
2: Tapi kira-kira Prof, saya, maksudnya parents Prof, dia bagi sokongan jugalah kan?
1: Dia bagi sokongan, tapi dalam bentuk alat muzik je.
2: Ya, betul. Tapi macam saya dulu, saya dulu tak boleh. Saya jadi saya memang sangat susah lah masa tu. Kalau saya dulu, kalau buat balik gitar balik rumah je, arwah bapak saya dah hempaskan dah gitar tu. Kita lebih susah tu, memang ekstrim. Kita menyuk-nyuk, nak main gitar pun menyuk. Dulu Melaka kan ada serambi kan. So ada jiran saya lebih kurang 2-3 biji buah selang rumah daripada rumah saya tu, dia ada serambi. So dia selalu main gitar kat serambi tu. Jadi masa dia main tu, dia orang kira, maksudnya kalau masa kita kecil, dia orang tua lah. Abang-abang tapi dia dah tua lah. So bila tak main tu, dia letak gitar tu kat situ tau. Saya ni pergi cuik-cuik pergi main. Tekan satu not, satu not, satu not, sampai macam tu sekali. Minat ni pasal. Tapi last sebenarnya dia jadi lain lah. Kalau katakan cerita masa tu tak nak jadi. Sebab zaman tu, zaman kita, zaman rock, kan.
1: Ah, rock.
2: Dia punya dia punya vibe tu lain tau zaman dulu kan. Kita tak ada benda lain, tak ada telefon, tak ada apa. Kita nak harapkan wah, aku nak jadi rock sampai sampai sekolah pun kita pakaian kita semua jadi macam tu kan. Tapi cita-cita kita nak jadi artis rock lah masa tu. Tapi oleh kerana ada kekangan-kekangan yang macam tu, jadi lepas sekolah kita pilih benda lain supaya kita boleh survive. Tentu lah. Tapi macam akhirnya kerja 2-3 tahun, lepas tu kita jadi macam ni sekarang.
1: RTM balik.
2: RTM balik. Macam tu.
1: Macam saya pula. Itulah cerita dia. Cerita yang sangat seronok apabila kita tak cerita-cerita dan cerita ni. Mana sampai tu peringkat ayah kata Nazri, dia kata tak apalah. Kalau Nazri, kalau ayah polis, Nazri kena lebih tinggi daripada polis tu sendiri, dia kata. No? Serupa juga kalau kalau orang tu bapak dia Nuri Getah, anak dia kena lebih tinggi daripada Nuri Getah. Bukan memandang rendah kejaya tu, tidak. Tapi ayah saya bagi motivasi macam tu.
2: Motivate lah, betul.
1: Dia motivate saya. Dia akhirnya dia dia lorongkan saya sampai saya dapat scholarship. Saya dapat beasiswa JPA 2 kali, Alhamdulillah. Beasiswa Khazanah Nasional apa semua kan. Jadi saya rasa macam satu nikmat yang Allah SWT bagi kat saya. Sebab dia saya taat kepada perintah mak ayah je. Dia kata, itu dalam hidup ni mudah je. Kalau kita taat pada perintah mak dan ayah, maka Allah akan permudahkan lorong kita untuk dapat capai cita-cita apa yang kita nak tu. Sampailah sampai peringkat saya PhD, kemudian saya berpeluang ke Stanford, kemudian saya berpeluang ke University California. Macam benda lah ni, insyaAllah tak lama lagi ni saya akan ke Oxford dan juga Cambridge 98 ni, insyaAllah. So benda-benda macam ni sebenarnya kalau dia berpunca kepada taat kepada perintah ibu dan juga bapa, mak dan ayah ni. Jadi mak dan ayah saya ni sentiasa akan jadi idola saya lah sampai akhir hayat saya kan. Itulah saya nak cerita, bahawa cita-cita ni sebenarnya dia boleh menjadikan kita ni apa ni, pengalaman ni satu yang menarik. Kalau tercapai, ni cerita dia. Kalau tak tercapai pula, begini pula cerita dia.
2: Betul.
1: Tapi ingatlah bahawa apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah takdirkan kita pada hari ini, itu yang sebenarnya terbaik untuk kita. Saya baca dalam Al-Quran memang ada satu surah tu saya lupa, tapi awal-awal dalam surah dalam Al-Quran ada Allah nyatakan bahawa barangkali kamu rasakan itu baik untuk kamu, maka tidak baik bagi Allah. Barangkali kamu rasakan itu tidak baik bagi kamu, itu baik di sisi Allah. Dia punya terjemahan tu lebih kurang waktu macam itulah maksudnya. Tapi percayalah bahawa apa yang Allah bagi itu adalah yang terbaik buat kamu. Gitulah dia. So saya pegang kata-kata tu sampai hari ni. Dan saya bila saya buat sesi halaqah, saya buat sisi apa ni, tadabbur Al-Quran sama-sama dengan family saya. Ayat tu juga yang saya akan baca. Saya akan baca dan saya akan ceritakan pada isteri dan anak-anak saya. Itulah dia.
0: Masya-Allah, itu dia perkongsian daripada Prof mengenai cerita-cerita jadi cerita ni. Itu dia. Banyak cerita sebenarnya kan.
1: Tunuk kan.
0: Lagi banyak cerita-cerita sebenarnya, lagi banyak cerita saya rasa lah.
1: Betul,
0: kan. Itulah, apa pun yang penting kita kena ada impian lah. Bila kita impian, ada impian, kita ada tujuan hidup, insyaAllah kita segala apa yang kita buat tu berada di jalan yang lurus je.
1: Betul. Siapa sangka anak kampung macam saya satu hari tu pernah sehingga ke pentas United Nations, bangsa-bangsa bersatu untuk bercerita tentang digital marketing di banyak delegation seluruh dunia. Inilah dia, cita-cita tu sebenarnya kalau kita betul garapkan dengan betul, insyaAllah kita akan capai, sebab Allah tidak akan kecewakan kita, insyaAllah. Doa as-silahul mu'min, doa lah tu senjata kita yang paling ampuh yang kita ambil. Doa lah, insyaAllah Allah akan makbulkan. Kerja kuat dan kerja kuat.
0: Okey, baik, apapun terima kasih Prof atas cerita hari ini. Mengenai dengan topik kita, cerita-cerita jadi cerita, insyaAllah ada rezeki. Minggu hadapan kita akan bersuara lagi, hari yang sama, waktu yang sama.
1: Baik, terima kasih DJ Lia. Terima kasih juga Abang Gitar.
2: Ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pembangunan pelabuhan Midport di Port Dickson bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baru, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim yang terletak di laluan perkapalan paling sibuk di dunia, iaitu di Selat Melaka. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan Malaysia akan terus menjadikan rundingan dan pematuhan kepada Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS 1982 sebagai asas dalam menangani pertikaian sempadan maritim dengan negara jiran. Tambah Perdana Menteri, Malaysia turut menyokong peranan pertubuhan maritim antarabangsa berkenaan isu maritim. Namun menjelaskan bahawa badan itu juga terikat kepada pertukaran UNCLOS 1982 yang merupakan garis panduan jelas. Penambahbaikan mekanisme pentadbiran tanah bawah Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok GSA 1960 sedang diteliti, termasuk cadangan menghadkan pendaftaran pewaris kepada maksimum dua penama serta pelantikan seorang wakil tunggal bagi urusan pentadbiran. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dari segi keperluan generasi baharu, kerajaan mengambil maklum keperluan perumahan yang semakin meningkat dan sedang meneliti cadangan pembinaan lebih daripada satu unit rumah di atas lot kediaman tertakluk pada syarat dasar perancangan serta keputusan pihak berkuasa negeri dan tempatan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Tahfiz bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi Tahfiz mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi Tahfiz swasta. Timbalan Menteri Berkenaan Dato' Rubiah Wang berkata, TVET Tahfiz KKDW memberi ruang kepada pelajar membina laluan kerjaya masa depan.
1: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta Tahfiz telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan Tahfiz di bawah Giat Mara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giat Mara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar Tahfiz bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Dato' Rubiah Wang. Tiada cadangan menarik balik keputusan mengenai syarat baharu pengimportan kenderaan elektrik EV yang siap dipasang di luar negara. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, langkah itu selaras dengan Teras Dasar Automotif Nasional yang bertujuan merasionalisasikan kemasukan model EV bagi melengkapkan tawaran produk dalam pasaran, di samping memastikan pembangunan industri automotif tempatan berdaya saing dan mampan. Kerajaan juga tidak menghentikan usaha memperluas penggunaan EV. Sebaliknya, masih meneruskan pengecualian 100% duty import, duty excise dan cukai jualan bagi EV yang dipasang secara tempatan sehingga hujung tahun depan. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR telah menjalani penilaian penerapan hijau sehingga tahun lalu dan merekodkan 44% pengurangan pelepasan karbon bersamaan 1.53 juta kilogram setaraan karbon dioksida setahun. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantalinggi berkata, selain itu sebanyak 46 projek bangunan dan 44 projek jalan turut menggunakan pakai sistem skor produk hijau bertujuan menggalakkan penggunaan produk hijau dalam pelaksanaan projek JKR. Pencapaian itu mencerminkan komitmen memperkukuh agenda pembangunan lestari yang perlu dijadikan prinsip asas dalam setiap pembangunan aset kerajaan, bukan lagi dianggap sebagai pelengkap.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Mikel Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Sementara itu, ketua jurulatih Spanyol Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa barisan pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, kejayaan tersebut adalah hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurutnya, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Dalam berita, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluang pengendali Perancis Didier Deschamps untuk menjuarai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang membimbing skuad Les Bleus selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan penyingkiran tersebut. Bagaimanapun, beliau enggan menyalahkan mana-mana pihak. Namun secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Barton. Beliau mempersoalkan sama ada pengadil berkenaan berada pada tahap sewajarnya untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Sementara itu, penyerang Spanyol Mikel Oyarzabal menyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan tinggi menjadi kunci utama kejayaan melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, seluruh skuad kini memberikan fokus sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Beliau mengakui Les Bleus tewas dari segenap aspek termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melayakkan diri ke pentas akhir. Satu aduan dikemukakan kepada jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC mendakwa Presiden FIFA Gianni Infantino melanggar peraturan keneutralan politik. Kumpulan Hak Asasi Manusia Fair Square mendakwa pelanggaran itu melibatkan urusan beliau dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhubung kes penggantungan pemain negara itu, Folarin Balogun. Terdahulu, keputusan menangguhkan hukuman Balogun dibuat selepas Trump dilaporkan menghubungi Infantino melalui panggilan telefon sekaligus membolehkan pemain itu beraksi dalam perlawanan pusingan 16 terakhir Piala Dunia menentang Belgium.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Gempa bumi luar pesisir berukuran 6.5 pada skala Richter melanda wilayah Davao Occidental di selatan Filipina. Menurut Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, gempa bumi tektonik berkenaan berlaku pada pukul 11.49 malam tadi waktu tempatan pada kedalaman 10 km. Pusat gempa terletak 104 km di barat daya pesisir Pulau Balut. Indonesia menyediakan lebih 129,000 hektar tanah milik kerajaan di seluruh negara bagi pembangunan bandar satelit baharu. Menteri Hal Ehwal Al-Jiraria dan Perancangan Ruang Nusran Wahid berkata, langkah itu bertujuan mengatasi isu kekurangan perumahan. Selain mewujudkan pusat pertubuhan bandar yang lebih mampan, pihak kementerian itu turut mengutamakan perumahan bertingkat di kawasan bandar manakala kawasan tanah luas diperuntukkan untuk projek bandar satelit. Amerika Syarikat bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Perkara itu didedahkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Katanya, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan.

0: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidurlah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 minit pagi hanya di Melaka FM.
0: Assalamualaikum cikgu.
1: Waalaikumsalam.
0: Macam suara Pak Japau je. Okey cikgu, apa perkataan ataupun dialek Melaka kita pada hari ni cikgu?
1: Melangok.
0: Melangok? Apa menangok?
1: Melangok bukan menangok.
0: Oh, melangok. Melangok tu apa cikgu?
1: Melangok tu macam sidai lah, sidai.
0: Sidai.
1: Sidai atau
0: lepak ke cikgu?
1: Lepak, sidai. Bersidai, bersidai tu melepak le.
0: Oh, ingat sidai baju.
1: Sidai baju lain. Bersidai.
0: Okay. Eja dia macam mana cikgu?
1: Melangok.
0: Eja dia cikgu?
1: M-E-L-A-N-G-U-K.
0: Oh, melangok.
1: Melangok.
0: Okey, contoh ayat dia cikgu?
1: Macam mana?
0: Contoh ayat dia macam mana?
1: Contoh ayat dia begini dalam bahasa Melaka lah. Kau ni asyik melangok kat rumah aku ni. Kan?
0: Cikgu ni sebenarnya dia suka ambil ayat saya tau.
1: Ataupun, okay, macam ni, ayat lain. Kerja kau ni tak ada kerja lain ke?
0: Itu ayat saya cikgu.
1: Okay. Tak, sebab ayat dia lebih kurang ni macam tu. Kalau orang tua, kalau datang kan. Macam tu lah ayat dia. Lagi satu, si Leman tu, kau tengok lah Leman tu, dia tak ada kerja lain katanya. Asyik melangok kat rumah si Seman. Macam tu. Kan?
0: Yelah, lebih
1: tapi
0: kurang.
1: Tapi ayat dia kena macam orang Melaka lah.
0: Yelah, lebih kurang juga.
1: Dia tak boleh guna ayat DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, tak boleh. Saya datang ke rumah DJ Lia semata-mata untuk melangok sebab saya tak ada kerja. Tak boleh.
0: Oh, yelah, betul lah. Ayat dia kena ayat orang Melaka lah.
1: Kena ayat orang Melaka.
0: Dan nombor pun dialek Melaka.
1: Ya. Yeah.
0: Kita ikutkan guys.
1: Mana boleh kena kalau saya datang, Ahmad pergi ke rumah DJ Lia. Dan sambil melangok dia minum air. Tak kena.
0: Tak kena. Yelah. Betul lah tu. Kita orang Melaka. Jadi saya nak juga cakap ayat saya cikgu.
1: Okay, apa ayat dia?
0: Kau ni macam tak ada kerja lain, melangok aja.
1: Segment apa ni? Dialek Melaka.
0: Dialek Melaka.
1: Hakui.
0: Jadi cikgu lulus tak ayat saya? Sebenarnya lulus. Cikgu ambil ayat saya tau.
1: Okey. Okay. Kita ayat banyak boleh buat. Masalahnya bergaduh.
0: Okey, jadi itulah dialek Melaka pada hari ini sebenarnya yang kami nak sampaikan, iaitu perkataannya melangok. Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Apa dia Abang Sri?
1: Mempesonakan.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Air dekat bumi banyak, tapi sebenarnya tak cukup.
2: Memang betul, hampir 70% bumi ini diliputi air.
3: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
1: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
2: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
4: Air bukan sekadar keperluan, tapi semua kehidupan kita semua.
2: Jadi, hargai setiap titisan. Ciman air, jaga masa depan.
5: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
6: Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM.

0: FM.
1: Melaka FM 102.3 mempersonakan masih lagi bertemankan kami berdua di sini, DJ Ria dan juga Abang Gita untuk Gegau Pagi Rabu. Ya, hari ini tarikh 15 Julai 2026. Mungkin ada yang sambut hari jadi hari ni eh.
2: Saya dah lepas.
1: Lepas.
2: Baru 4 hari.
1: Baru 4 hari.
2: Yep.
1: Jadi happy belated birthday untuk Abang Gita kita.
2: Terima kasih.
1: Kalau 4 hari kita
2: semoga
1: kira.
2: Semoga panjang umur.
1: 15 tolak.
2: Rezeki.
1: 11 hari bulan betul tak? 15 tolak 4.
2: Tepat.
1: 11 hari bulan. Jadi kita nyanyi sikit lah eh.
2: Apa?
1: Nyanyi lagu hari jadi. Cepat bang, kita nyanyi sama-sama bang.
2: Takkanlah abang punya jadi abang nak nyanyi.
1: Kena lah. Sebab dah lepas bang. Okay, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Gitu.
2: Hai Abang Sri Edward.
1: Happy belated birthday Abang Gita.
2: Terima kasih Arik.
1: Yang keberapa bang? Rahsia.
2: Lupalah yang ke 38.
1: Oh, 38. Mantap. Okey. Baik, kembali lagi untuk topik Gegau Pagi kita hari ini. Cerita-cerita jadi cerita.
2: Terima kasih Amy.
1: Okey, kita ada perkongsian daripada Day One di Bilik Hijau. Katanya Assalamualaikum DJ Lia dan juga Basri. Selamat pagi dan selamat bertugas. Terima kasih. Menarik topik pagi ni katanya pasal cerita-cerita jadi cerita. Dulu masa saya kecil memang cerita-cerita nak jadi chef. Kalau cikgu tanya nak jadi apa, jawapan saya konsisten. Tak ada jawapan nak jadi tentera ke, pilot ke, memang tak pernah ada. Jawapan itulah saya bawa sampai ke sekolah menengah.
2: Jadi chef?
1: Jadi chef. Jadi apa katanya jadi chef ni seronok sebab kerja keliling dunia. Tapi Allah lah sebaik-baik perancang dan kita hanya mampu merancang. Dulu saya ni kelas sains sampailah asasi di universiti. Memang jalan kerja chef tu dah nampak samar-samar. Jadi tak jadi. Sebab yelah sambung sains kan? Nak jadikan cerita, mak saya minta saya belajar undang-undang. Permintaan mak, saya layankan untuk jadi peguam. Walaupun asalnya saya memang tak minat. Sedau tak sedau, bertahun dah saya dalam perundangan. Bermacam-macam kes kes berprofil tinggi yang saya dah hadap.
2: Jadi lawyer ke?
1: Betul? Jadi lawyer. Daripada chef, jadi lawyer. Dinerakakan, dihina, diludah itu biasa. Cita-cita chef saya dulu lenyap ditelan masa. Cuma saya masih memasaklah untuk kenduri kalau kawan-kawan, saudara mara minta tolong. Mungkin satu hari nanti saya kerja chef semula. Mungkin siapa tahu. Itu dia perkongsian daripada Day One. Menarik ceritanya eh.
2: Day One? Sebab dalam kita punya ni.
1: Day One, ya betul. Jadi
2: lawyer. Lawyer punya.
1: Jadi cita-citanya dulu nak jadi chef. Sekarang jadi lawyer. Jauh beza, jauh bidangnya kan. Tapi itulah ketentuan.
2: Kita rancang.
1: Macam Edward Amirul. Edward Amirul sekarang ni dia chef. Agaknya Edward Amirul mungkin boleh kongsikan dulu cerita-cerita. Cerita-cerita pula. Cerita-cerita Edward apa agaknya? Memang
2: mesti
1: dari dulu
2: nak jadi lawyer.
1: Dia dah terbalik kan?
2: Dia terbalik.
1: Mungkin Edward Amirul dulu nak jadi lawyer. Tapi sekarang jadi chef. Macam Day One pula dulu nak jadi chef. Tapi sekarang jadi lawyer. Macam mana Edward? Cuba kongsikan.
2: Macam Lia nak jadi apa?
1: Macam saya. Dulu memang samar. Samar-samar. Lepas tu.
2: Samar bayangan.
1: Samar bayangan.
2: Okay.
1: Lepas tu cita-cita saya nak jadi apa tu bang? Bila saya dah besar sikit kan? Saya nak jadi governor bank negara. Sebab semua orang akan pegang saya punya tanda tangan eh. Pegang nama saya tau.
2: World Mia.
1: Ya.
2: World.
1: Itu dia. Governor bank negara. Tapi itu hanya cita-cita lah. Bila kita dah dalam perjalanan, saya punya belajar pun lain. Saya ambil bahasa Arab. Tapi saya ada dekat situ.
2: Arab.
1: Bahasa Arab. Tapi macam mana saya boleh ada dekat sini?
2: Maksudnya belajar ni apa? Belajar agama?
1: Saya ambil ijazah sarjana muda, bahasa Arab dan komunikasi.
2: Oh, ada komunikasi lah.
1: Ada komunikasi dia.
2: Komunikasi tu maksudnya memang patut kerja dekat sini lah.
1: Dekat sini lah.
2: Cuma Arab lah.
1: Bahasa Arab lah.
2: Tapi kenapa tak ambil, tak buat segmen Arab?
1: Ada.
2: Ada buat?
1: Ada.
2: Bukan dulu
1: Lakobar.
2: Lakobar Syazmil.
1: Ya. Sebab
2: oh, sekarang ni Yad ganti lah.
1: Eh tak.
2: Habis?
1: Sekarang Kak Yad. Tapi kalau ada ada kelapangan tu saya buatlah.
2: Ijazah dalam Arab.
1: Bahasa Arab.
2: Cuba cakap bahasa Arab.
1: Arab. Bang, dekat rumah saya cakap Jawa, bang.
2: Oh, mak. Dia orang Jawa.
1: Abang Jawa, Iki yo.
2: Belajar ijazah dalam Arab, mak. Siapa jadi, sangka?
1: Yang itulah. Tapi kawan-kawan ramai yang jadi ustaz, jadi tenaga pengajar dalam bidang agama dan bahasa Arab lah. Bahasa Arab lah.
2: Terus sekali Arab dah.
1: Jadi, apa tu, apa tadi dah eh? Jadi, bila saya dah kerja bahagian ni, kerjaya saya di bahagian penyiaran, itulah ketentuan kita. Kita pun, saya pun tak terfikir nak jadi DJ tau. Tapi bila waktu saya praktikal dekat Melaka FM dulu, dari situ sebenarnya datang minat. Dari situlah baru saya nampak. Oh.
2: Minat masa intern ke masa?
1: Minat masa intern, bang. Praktikal. Masa tu lah baru sebelum datangnya.
2: Sebelum tu tak terfikir lah boleh jadi DJ.
1: Tak terfikir. Memang tak terfikir. Macam tu lah. Sebab tu lah saya sambung belajar bahagian bahasa Arab. Sebab kita tak terfikir.
2: Tak terfikir lah jadi... cikgu orang Arab ke?
1: Dululah, dulu adalah. Tapi macam tu lah bang.
2: Maksudnya kena tera bahasa Arab tu kena pandai mengaji ke apa ke?
1: Tak semestinya. Bukan mengaji sangat pun lah. Maksudnya bukan dia kena sambung lah. Sambung mendalami lagi bahasa Arab tu lah. Sebab maksudnya bahasa Arab ni
2: kalau, kalau macam saya nak pergi makan dalam bahasa Arab, boleh cakap
1: anak uridu? Anak Razabu?
2: Anak Uridu?
1: Anak Uridu.
2: Anak Uridu Fadal. Fadal.
1: Tafadal habis. Habis surah. Tafadal habis surah. Tafadali.
2: Jidan dah
1: dia. Anak Uridu, anak Razabu, ilal. Fadal. Mata'am. Tempat makan.
2: Mata'am.
1: Tempat makan. Kantin.
2: Naam.
1: Naam eh? Tafadali. Okey, yeah. Jadi itulah sebersedikit apa yang dia nak kongsikan. Sebenarnya banyak lagi. Tapi masa kita mencemburui. Kejap lagi kita nak dengar cerita pula daripada Abang Gita ni.
2: Siapa?
1: Sebab Abang tak cerita lagi macam mana perjalanan Abang dulu nak jadi pilot.
2: Okey.
1: Ni jadi musician. Jadi macam mana perjalanan hidup itu sepanjang baik. 38 tahun hidup bang.
2: Maklumlah saya ni. Yelah dah 38 tahun ni banyaklah cerita dia kan.
1: Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM
2: Mempesona.
1: Dah pandai.

0: common sense nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
1: Dengan common sense,
0: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
1: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Melaka FM 102.3 mempersonakan 9.45 minit pagi ketika ini. Dan masih lagi bertemankan kami di sini untuk topik kita.
1: 15 minit lagi ya?
0: Ya, 15 minit lagi. Sabar bang eh. Cita-cita jadi cerita bang. Cita-cita sikit bang. Macam mana abang boleh jadi musician? Tapi ringkaskan bang.
1: Ringkaskan? Macam mana boleh jadi musician?
0: Dulu abang nak jadi pilot. Pasu macam mana perjalanan tu boleh jadi
1: perjalanan dia
0: musician.
1: Panjang ceritanya.
0: Pendek kan?
1: Pendek kan?
0: Abang jadi musician, abang ada buat lagu juga.
1: Okey, sebelum abang lagu. Jadi musician. Abang masuk ATM dah.
0: Panjang betul cerita ni. Abang ringkaskan bang, kita ada berapa minit je bang.
1: Oh, masa tu macam-macam pancaroba dia.
0: Pancaroba.
1: Tahu pancaroba apa?
0: Liku-liku. Liku-liku kehidupan.
1: Ya. Cita-cita yang menjadi pilot tapi masa dulu susah kan?
0: Ya.
1: Lepas tu dengan kekangan, memang minat muzik masa tu. Cik-cik main muzik, cik wita orang lah main kan? Lepas tu habis SPM, sambung belajar dalam kursus elektronik. Industri. Sebab masa tu dekat Malaysia ni dia tengah build up apa, kerja-kerja kilang banyak kan dulu kan. Kerja kilang ke, wah hebat lah kerja kilang ni, hebat lah masa tu. Walaupun cikgu tu lagi hebat, kerja cikgu tu lagi hebat. Lepas tu dapat kerja kilang tu. Lepas belajar tu dapatlah kerja kilang. So lepas kerja kilang tu masuk kerja hospital pula. Lepas kerja hospital baru le berhenti kerja hospital. Masa tu kerja dekat MUA. Lepas tu balik Melaka, buat dua kerja. Bila berhenti kerja hospital tu, balik Melaka buat dua kerja. Siang berniaga, malam main muzik macam tu. Memang jiwa tu masa bekerja dekat MUA tu pun bawa gitar kan. Bawa letak dekat apa, DB room. Letak gitar situ, cuci-cuci main. Sebab memang minat muzik daripada kecil.
0: Bermakna cerita abang ni cita-cita tak selari dengan dia punya minat lah eh.
1: Dia sebenarnya minat dia tu akan jadi macam lebih berjaya lah. Sebab kita minat kita ke arah tu sebenarnya. Pasal jiwa kita tu.
0: Jiwa kita.
1: Cita-cita ni pasal jiwa. Kita ikut sedap, ikut hati. Kita, oh ini best ni. Macam tu kan. Oh cita-cita.
0: Betul-betul.
1: Tu yang jadi cerita dia. Tapi banyak lah. Jatuh bangun dia macam nak jadi kerjakan impian tu kan.
0: Yelah.
1: Tapi alhamdulillah lah sekarang. Tapi mungkin Allah dah jadikan. Dah dorongkan ataupun dah logongkan. Orang kata, orang Melaka kata dah logongkan kau ke arah tu. Kau ikut je.
0: Harung je lah.
1: Harung apa?
0: Eh, abang yang cakap harung.
1: Masih bila abang cakap?
0: Hari tu.
1: Eh, ada ke?
0: Ada.
1: Kau main harung
0: je. Main harung je.
1: Ya, pandai-pandai je eh. Ya, selalah. Dah umur dah 38 ni memanglah. Cepat lupa eh.
0: Jadi, begitulah kisahnya eh. Kadang-kadang apa yang kita cita-citakan tidak selari dengan minat kita. Tapi sebenarnya apa yang kita dapat tu didorong daripada minat kita sebenarnya. Minat kita tu, minat yang lagi besar daripada betul. Cita-cita.
1: Okay. Kalau kita belajar, nak jadi engineer. Tapi sebenarnya minat kita nak jadi, kita lebih minat, okay, contohlah, okay, kita lebih minat mengira tau. Tapi bila kita didorong, kita belajar, katakan kita belajar macam profesor dari social science kan. Tapi minat dia lebih kepada mengira, nak jadi engineer. Tapi lama-lama nanti akan, dia akan tinggalkan benda tu. Sebab dia suka benda
0: Tu. Jiwa dia tu dekat minat dia. Bukan jiwa dia dekat cita-cita. Tapi jiwa dekat minat dia. Jadi apa pun kita ikutlah kata hati. Dan yang paling penting kita banyakkan istikharah kan. Minta petunjuk daripada Allah. Supaya Allah mudahkan jalan kita tu. Untuk pergi ke mana yang terbaik untuk diri kita.
1: Dan istiqamah lah sebenarnya pada istikharah tu.
0: Istikharah, istiqamah, istinja. Bukan. Okay. Baik, sampai di sini sahaja pertemuan kita pada minggu ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi, bersuara lagi pada minggu hadapan, hari Rabu. Pukul 6 hingga 10 pagi, Gegar Pagi hari Rabu.
1: Yeah.
0: Dan terima kasih atas perkongsian anda semua. Dan minta maaf juga sekiranya ada yang
1: terkasar bahasa terlembut daripada, bicara
0: daripada kami.
1: Okay.
0: Jadi insyaAllah apa pun semoga yang terbaik untuk semuanya. Baik, selepas ini anda akan mentemankan DJ Rain untuk 4 jam yang berikutnya, Persona 10.2. Dan sebagai terakhir, saya tinggalkan anda dengan dua buah lagu, Nobody Knows daripada The Tony Rich Project, dan juga yang ini daripada Yasin Aisyah. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari.
1: Assalamualaikum.
0: Jaga diri, jaga kesihatan. Lagi sekali bang, bagi salam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Macam Arab
0: dah? Macam Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Ni Arab Padang Pasir.
0: Bye-bye.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Aminur Ansam dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim. Markas Pemerintahan Pusat Amerika CENTCOM mendakwa serangan bertujuan melumpuhkan keupayaan tentera Iran di Selat Hormuz termasuk beberapa lokasi strategik seperti Bandar Pelabuhan Abbas dan Pulau Hashim. Susulan ketegangan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Kedua pihak disuruh mematuhi Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan melindungi orang awam. PBB turut menegaskan sebarang dakwaan pelanggaran undang-undang perlu disiasat secara bebas dan segera. Dalam perkembangan sama, Presiden Donald Trump menegaskan dari pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara Teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya konsep itu lebih baik dan menguntungkan. Sementara itu, Trump mendedahkan Amerika bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Beliau berkata, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi pula menegaskan, kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan. Jelasnya, Iraq menanggung kerugian lebih $400 bilion Amerika akibat perang. Sukan Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan yang diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Menerusi reaksi selepas perlawanan, Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa perisian pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Ketua jurulatih Spanyol itu menegaskan kejayaan tersebut hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurut beliau, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Sebaliknya, bagi pengendali Perancis Didier Deschamps, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluangnya untuk menjurai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang telah membimbing skuad Le Bleu selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan pengkiran tersebut. Beliau secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Bertrand untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Manakala penyerang Spanyol Michael Oyarzabal nyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan yang tinggi menjadi kunci utama kejayaan mereka melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan seluruh skuad kini memberikan tumpuan sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Katanya Le Bleu tewas dari segenap aspek termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melekatkan diri ke pentas akhir. Sementara itu, pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi secara panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, berdisiplin dan sukar ditewaskan. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, always on time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani untuk anda. Tak kira lah mana jua anda berada. Terima kasih yang mendengarkan kami di radio nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM, mempersonakan. Berteman dengan saya, Daim Zainuddin Dizek, menemani untuk 4 jam yang berikutnya dalam Persona 102, meneruskan tugasan kalau tadi bersama dengan Lia dan juga Abang Gita kita dalam Gegar Pagi. Giliran saya pula temani anda. InsyaAllah dalam jam ini dan jam yang berikutnya nanti, kita akan bersama dengan rakan-rakan sugas saya untuk laporan dari Sidang Dewan Undangan Negeri Dun Melaka bagi persidangan kedua pengah kelima Dun Melaka ke-15, dan hari ini bersama dengan Sofia Sofi dan juga Yatmati, insyaAllah akan menemani anda jam ini dan juga jam yang berikutnya nanti. Dan istimewa untuk jam yang ini, Zone Music Tambanti, dan jam berikutnya hingga pukul 1 nanti berteman dalam laguku untukmu. Dan ingat-ingat, aku kena check dulu pukul 1.30 nanti, insyaAllah bercerita tentang rukun negara, pidato piala Tuan Yang Terutama 2026. Apa cerita berkisahnya bersama dengan tetamu kita yang istimewa, insyaAllah nanti. Terus dengarkan kami walau di mana jua anda berada, menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Melaka FM mempersonakan.

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
2: Baru dan retro dalam Zone Music tanpa henti.

0: sejahtera.
1: Adian suka lagu baru dan terkini. Juga ada yang melayan lagu Hindustan.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut. Pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang. Peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat. Menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO. Peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

0: juga bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Seksyen Pemenang A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun yang mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alor Gajah.

0: Itu dia, Jangan Menangis Sayang, Safura dan juga Nini, dalam laguku untukmu di Melaka FM 102.3. Terima kasih untuk anda yang setia dari tadi sampai lalani dan terus menghantarkan lagi kiriman anda untuk segmen ini hingga pukul 1 tengah hari nanti, insyaAllah. Okeylah, menunaikan lagu permintaan yang berikutnya daripada kiriman Noi yang berada di Pulau Pinang. Nak minta lagu daripada persembahan kumpulan Zura 2 dengan lagu yang bertajuk Zura ini, lagu yang bertajuk Zura ini, insyaAllah. Manakala daripada kiriman Maksu Raja Alias, katanya, Assalamualaikum dan selamat tugas DJ Daim. Lagu untukmu ini mohon lagu yang ada dalam sepanjang saya yang tersayang, Iwan dan juga Melina, khusus untuk Ayanda Jikadir dan Bonda, Hajar Zainab, Maya Jasin, Kak Nani, Mak Jawab Kik Rambai dan Bersepanah Rambai Ramli bertamu dulu dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat dan ceria selalu. Hari JDM sekian dan terima kasih. Manakala daripada kiriman saya lajakkan terus daripada kiriman Mak Yam kita. Apa ceritanya Mak Yam? Ha, kita dengarkan ni. Apa cerita?
1: Assalamualaikum Daim.
0: Waalaikumsalam.
1: Daim, hari ni Daim tugas Yam. Ingat tak lagu untuk boleh tak siarkan lagu 60-an? Mm-hmm. Kalau lagu ni lagu Tiang Agama Zahra Agus. Saya rasa lagu ni lagu 60-an kan. Mm-hmm. Kalau tak dapat, siarkan lagu lain lah. Daim eh. Mm-hmm. Lagu kawanku yang setia, Jadi Dev. Mm-hmm. Nantilah hari ni kalau Daim bertugas 60-an, minta lagu Tiang Agama tu.
0: Baik.
1: Kalau ada boleh siarlah. Sekarang tak ada, gantilah lagu Jadi Dev, kawanku yang setia eh.
0: Mm-hmm.
1: Eh Daim eh,
0: InsyaAllah.
1: Mayim dengar Daim tugas cepat Mayim lantar WhatsApp mah.
0: InsyaAllah.
1: Okey Daim, Mayim tengok Daim dah kurus, senang hati ni Mak Mayim. Alhamdulillah Daim dah kurus.
0: Allah
1: Daim lagu ni untuk teman-teman KM yang kenal Mayim lah ya.
0: InsyaAllah ya.
1: Semua sekali lah yang kenal Mayim. Tak kira lah Sabah, Sarawak, mana-mana.
0: Ya, ya, terima kasih.
1: Okey Daim, kasih akan lagu ni ya.
0: InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu tu ada dalam simpanan, insyaAllah. Tapi sudah kata Mak Yam tu, nanti saya siapkan insyaAllah untuk sana 60-an nanti, dimensi 60-an, 60 dan 70 di Melaka FM. Terima kasih Mak Yam. Okey, saya masukkan lagu Kawan Setia insyaAllah daripada persembahan Datuk DJ Dave dan daripada kiriman Abang Adil Osman di Keluang Johor. Lagu yang dipinta insyaAllah pada hari ini. Lagu dia dahsyat. Okeylah, lagu permintaan dengan ucapan selamat tugas untuk DJ Daim, moga sihat dan amin insyaAllah. Saya minta DJ Daim dapat siarkan lagu pilihan saya ni. Lagunya Pusara di Lebuh Raya, nyanyian Rahmat Rika Matra insyaAllah. Dan buat hiburan semua pendengar Melaka FM, antaranya istimewa untuk isteri Puan Hamida, untuk Puan Hajar Zainab, Rupi Ahmad, Kak Mawar, Ismail, Nur Kamaria, Zek Pantun dan Cik Fadil di Veda Kemasul Pahang, dengan ucapan selamat hibur dan sihat selalu insyaAllah. Amin amin, doa yang baik berbalik juga pada diri kita insyaAllah. Terima kasih Abang Adil ni kita. Daripada kiriman Pakcik Rashid, katanya nak lagu Senandung Anak Melaka buat isteri tersayang, dunia akhirat, amin insyaAllah. Okeylah, kita akan tunaikan yang itu dan juga kiriman yang ini. Lama tak dapat kiriman daripada kasum kita, di Menceh Ratu Ketawa kita ya. Assalamualaikum Daim, apa khabar? Kau baik alhamdulillah. Kau harap Daim sentiasa dalam lindungan Allah. Nak lagu Perawan Desa katanya, daripada persembahan Bos Mulyadi dan juga Helena Effendi. Lagu ni ditujukan buat semua teman Melaka FM dengan ucapan rindu semuanya, daripada kiriman Kak Ratu Ketawa. Set smiley di hujung itu. Okeylah, kita layan lagu-lagu permintaan ini terlebih dahulu dan kita layan lagu tahun 83, tak salah 82 atau 83, Bos Mulyadi dan juga Helena Effendi di Melaka FM mempersonakan. Layan terlebih dahulu laguku.

0: mempersonakan.
1: Dia pasti mempersonakan laguku untukmu. Kita berehat seketika kerana kita nak bersama dengan rakan-rakan sugar saya yang berada di sidang Dewan Undangan Negeri secara langsung untuk laporan yang berikutnya, insyaAllah bersama dengan DJ SS dan juga Yat Melati. Silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat saya DJ Daim untuk laporan yang kedua untuk persidangan kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15 di mana kami berada di Dewan Undangan Negeri Seri Negeri Air Keroh Melaka. Baik, jam 11.15 minit pagi tadi penangguhan Dewan Sementara dan ketika waktu ini kita meneruskan agenda yang seterusnya sebentar tadi usul dengan notis yang diberikan dan ketika waktu ini kalau dapat kita dengarkan di mana pembentangan rang undang-undang Enaman Perhutanan Negara iaitu dalam kurungan penerima pakai pindaan 2026 yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdul Rauf bin Yusof. Sama-sama kita dengarkan.
3: Kuasa enakmen yang dicadangkan. Fasa 2 bertujuan untuk menyatakan pemakaian Akta Perhutanan Negara dalam kurungan pindaan 2022 Akta A1667 secara keseluruhan di Negeri Melaka. Datuk Wirah Speaker dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, pemakaian rang undang-undang ini telah melibatkan pemakaian rang undang-undang ini tidak melibatkan sebarang implikasi kewangan kepada peruntukan Kerajaan Negeri Melaka. Namun begitu, pelaksanaannya dijangka memberi impak besar dalam memperkukuhkan pengurusan hutan simpan kekal secara sistematik, bersepadu dan berkesan. Di samping memastikan kelestarian ekosistem, sumber semula jadi dan biodiversiti terus terpelihara. Rang undang-undang ini juga dapat mempertingkatkan keberkesanan penguatkuasaan hutan melalui pemantapan kuasa dan mekanisme tindakan yang lebih menyeluruh sekaligus memperkukuhkan tadbir urus sektor perhutanan di Negeri Melaka. Yang berhormat Datuk Wira Speaker dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya mohon mencadangkan. Sekian, terima kasih.
4: Okey, baik Sofia, demikian tadi cadangan yang telah diusulkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka mengenai pembentangan rang undang-undang enakmen perhutanan negara dalam kurungan penerima pakai dalam kurungan pindaan 2026.
5: Untuk makluman Yang Berhormat dan juga speaker dan juga ahli yang berhormat sekalian, sehingga 31 Mac 2026 jumlah keseluruhan hutan simpanan kekal di Negeri Melaka ni adalah sebanyak seluas 5,224.19 hektar, yang mana hutan simpanan kekal ini hanyalah merangkumi sebanyak 3.1% daripada keseluruhan kawasan hutan dalam Negeri Melaka ni. Dan seperti yang Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka tadi telah menyatakan bahawa kerajaan negeri menunjukkan komitmen yang sangat tinggi untuk kita memperkukuhkan agenda pemeliharaan hutan ini, yang mana kalau kita nak mewatakan daripada 5,224.19 hektar tu Yang Amat Datuk Wira Speaker, kita ada terbagi pada dua, iaitu 4,960.87 hektar adalah hutan darat, manakala 200

0: kita memperkukuhkan lagi undang-undang yang sedia ada. Seperti yang kita sedia maklum, Yang Amat Dato' Speaker. Sebelum ini, kalau kita tengok kadar hukuman, kalau ada kesalahan dalam enamen di bawah Akta Enamen Hutan ini, hukuman hanyalah sebanyak RM500,000 saja. Manakala bila ada sedikit perubahan dan juga dari segi tambahan, dari segi kadar hukuman yang baru ini, kita naikkan daripada RM500,000 saja sehingga kita naikkan sehingga RM5 juta. Dan penjara tidak kurang 5 tahun tetapi tak boleh melebihi 20 tahun. Ini apabila kita meningkatkan kadar hukuman yang lebih berat, maka ini bertujuan untuk kita memelihara hutan kita, dan ini untuk bertujuan menyedarkan orang ramai bahawa hutan ini, kesalahan, apa-apa kesalahan di bawah enamen hutan ini adalah menjadi satu kesalahan yang berat dan akan menerima hukuman yang berat untuk mereka ini. Dan pada masa yang sama juga, Yang Amat Dato' Speaker, ingin saya tekankan bahawa kalau kita lihat dekat Melaka ni, Yang Amat Dato' Speaker, kita setakat hari ini bebas daripada aktiviti pembalakan haram. Sebab apa? Sebab kita ada pendekatan proaktif melalui penalti yang berat ini, dan ini akan menyebabkan orang pembalakan-pembalakan haram ini takut untuk melakukan kesalahan ini. Sokongan kita ni, Yang Amat Dato' Speaker, terhadap pindahan ini didorong oleh hari ini realiti. Ini kita tak cakap dalam Melaka lah, Melaka ni pembalakan haram tak ada. Tapi realiti semasa dalam negara kita, untuk rekod menunjukkan sebanyak 1,436 aktiviti pemantauan yang telah digerakkan, dan ada 12 kes yang telah dikenakan tindakan undang-undang dan kompaun serta ganti rugi melebihi RM31,000. Dengan pemakaian akta baru ini, jentera penguatkuasaan kita ini lebih ada, kata orang pun, dengan izin, dia mempunyai gigi yang lebih tajam untuk kita bertindak dengan lebih berwibawa dan juga lebih berintegriti. Selain daripada aspek perlindungan, Yang Amat Dato' Speaker, rang undang-undang ini juga membuka ruang kepada pihak berkuasa negeri untuk kita kutip fee melalui mekanisme perkhidmatan ekosistem hutan yang lebih sistematik. Ini membuktikan bahawa pindahan ini bukan sekadar instrumen untuk menghukum, tapi bertindak sebagai pemangkin ekonomi hijau yang bakal menjana pendapatan baru untuk kerajaan negeri Melaka. Yang Amat Dato' Speaker, sekali lagi saya menyokong rang undang-undang enamen perhutanan negara penerima pakai pindaan 2026 ini diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri serta seterusnya menjadi enamen perhutanan negara penerima pakai pindaan 2026 sebagaimana yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri tadi. Sekian, terima kasih.
1: Baik, itu Sofia tadi. Kita telah pun dengarkan sesi pembahasan usul dan rang undang-undang enakmen perhutanan negara dalam kurungan penerima pakai dalam kurungan pindaan 2026 yang disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Akmal bin Saleh, iaitu Esko Kemajuan Desa Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Negeri Melaka.
2: Baik, nampaknya
1: ya Sofia, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk laporan kita pada hari ini, dan kepada pendengar Melaka FM yang tengah mendengarkan ketika ini, untuk anda terus ikuti persidangan kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15 ini. Anda boleh saksikan secara langsung di Facebook Kerajaan Negeri Melaka dan juga di Facebook Melaka FM.
2: Ya, dan apapun persidangan dunia ini bukanlah sekadar orang kata tempat berhujah. Tetapi menjadi medan untuk membawa sebenarnya suara rakyat, meneliti dasar kerajaan negeri dan juga mencari penyelesaian yang terbaik untuk kemajuan Melaka, dan setiap pandangan, cadangan dan juga jawapan yang dikemukakan diharap dapat diterjemah kepada tindakan yang memberi manfaatlah kepada kita seluruh rakyat. Apapun, semoga segala keputusan dan juga perancangan yang dibentangkan sepanjang 3 hari ini persidangan ini dapat dilaksanakan dengan sebaiknya untuk memastikan Melaka terus maju, mampan dan juga sejahtera. Dan apapun, terima kasih rakan-rakan teknikal kita.
1: Kita bersama dengan Puan Fauzia kita. Kita juga bersama dengan Encik Bazli dan juga Encik Hilmi.
2: Dan kepada semualah yang mengikuti laporan persidangan kedua penggal kelima Dun Melaka ke-15 bersama dengan Melaka FM. Baik, terus bersama dengan DJ Daim di Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka. Silakan Daim.
3: Baik, terima kasih rakan-rakan yang berada di Seri Negeri untuk persidangan Dewan Undangan Negeri Melaka untuk edisi pada kali ini terutama.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: retro dan terkini kami gabungkan di sini.
1: Pipi Pauh di layar.
2: Cepat sikit Muzamil, Mak nak beli siput sedut ni. Kan lambat dah tutup kedai Cik Mila dekat pasar besar tu.
3: Alah, kejaplah Mak. Kereta banyak ni. Ui, waktu ni lah banyak kereta atas jalan ni tau. Ish.
2: Itu biasalah, Melaka ni kan negeri pelancongan. Memang waktu macam ni orang ramai datang cuti. Tu Muzamil, bagi signal. Kita masuk sempang kanan tu.
3: Kereta ni, bagilah laluan. Ni dah bagi sinar dan masih nak mimpit lagi ni.
2: Alah, kat atas jalan raya ni kena bertimbang rasa. Orang minta laluan cara baik, kita bagilah. Tapi kalau orang minta cara tak baik pun, kita bagi juga. Ha, tak ada untung nak berebut-rebut atas jalan raya ni, Muzamil. Ha, kalau jadi benda tak diingini nanti, ha, dua-dua pihak rugi. Kena ingat keluarga yang tunggu kita kat rumah tu.
3: Betul tu, Mak. Atas jalan raya ni, selain memandu kenderaan lesen, kena juga ada empati. Jangan pentingkan diri. Ni, nak

0: Muzamil, macam mana yang beza memandu dekat Finland dengan dekat sini Muzamil?
1: Dekat Finland tu orang nak basikal je mak. Sebab Qantas dengan pejabat tu 500 meter je dekat. Kalau nak pergi jauh sikit naik e-hailing. Jadi tak dapatlah awak nak jawab soalan mak tu.
0: Oh, patutlah balik sini je. Kamu asyik merayau bawa kereta. Rupanya dekat sana tak dapat pegang steering.
1: Alah, kantor pula.
2: Sikap dan pemanduan secara berhemah merupakan elemen penting yang perlu diterapkan terhadap pemandu serta pengguna jalan raya dalam usaha mengurangkan kadar kemalangan. Bertimbang rasa semasa pemanduan mampu mengurangkan risiko berlakunya kemalangan jalan raya akibat sikap pemandu itu sendiri. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Itu dia, apa-apa pun bertimbang rasa dalam setiap perkara yang kita lakukan. Okey, terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami tiga dan juga waktu ini. Dan pukul 1 nanti kita akan ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama satu tengah hari secara langsung dari sana. Berita yang semestinya sahih bersama dengan Berita RTM, insyaAllah. Dan sekembalinya nanti insyaAllah akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi Negeri Melaka. Dan untuk info solat ini, waktu solat fardu zuhur untuk Negeri Melaka ialah pada pukul 1.20 minit tengah hari, asar 4.44 minit petang, maghrib 7.26 minit malam, dan isyak 8.40 minit malam. Yang terdekat ialah waktu solat fardu zuhur 1.20 minit tengah hari untuk Negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan ada lagi pilihan daripada kiriman Izwan, katanya nak dengar lagu Joget Pusaka Jiwa daripada Persembahan Syaz. Kata ucapan selamat tengah hari, semua mulakan hari ini dengan penuh ceria, amin insyaAllah. Okeylah, kita akan lain lagu itu dan juga lagu yang lain untuk menanti pukul 1 tengah hari untuk kita ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Apa-apa pun terus dengari kami, dan insyaAllah pukul 1.30 bersama Coconut Shake dulu bercerita tentang pidato Piala Tuan Yang Terutama 2026, pidato Rukun Negara. Apa-apa pun terus dengarkan kami insyaAllah di Melaka FM, mempesonakan layan terlebih dahulu yang ini.

0: dengar Belaga FM pastinya mempesonakan.
1: Dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الصلاة القائمة. آتي محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah kamu kepada empat golongan. Yang dikatakan empat golongan ini yang mana kalau kita masuk, kita nak jadi, mestilah masuk dalam salah satu golongan. Yang pertamanya, hendaklah menjadi golongan orang yang mengajarkan ilmu. Kalau kita sebaik-baik orang, ialah orang yang mengajar. Kalau tak boleh jadi orang belajar, mengajar, jadilah golongan yang kedua, iaitu golongan orang yang menuntut, yang menuntut ilmu. Dan kalau tidak boleh menjadi golongan yang kedua, jadilah golongan yang ketiga, iaitu orang yang mendengar ilmu. Dan kalau tidak boleh menjadi golongan yang ketiga, jadilah golongan yang keempat, iaitu orang yang cinta, suka, layan dengan baik orang yang mengajar ilmu, menuntut ilmu dan mendengar ilmu. Jangan kita masuk dalam golongan yang kelima yang boleh membawa kecelakaan di akhirat, iaitu orang yang benci, mencaci maki dan tidak suka akan orang yang mengajar ilmu, iaitu para ulama, benci dengan orang yang menuntut ilmu dan benci orang yang mendengar ilmu. Dengan sebab tu disebutkan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban, wala takun khamisan fatuhlak. Disebutkan taklah engkau jadi orang yang mengajar, tak boleh jadi orang yang belajar, tak boleh juga jadi orang mendengar, dan tak boleh jadi orang yang muhibban. Muhibban ni adalah orang suka, orang yang suka kepada orang yang menuntut, suka kepada guru-guru yang mengajar. Jadi jangan masuk dalam kumpulan yang lima, belajar tidak, mengajar tidak, malah benci pula orang mengajar, kan? Dia kata ni apa ni, bising je. Jadi ini adalah satu perkara yang diingatkan kepada kita supaya kita mendapat kebaikan, dan Nabi menyebutkan sebaik-baik daripada manusia yang ada di atas muka bumi ni. Nabi sebut khairukum man ta'allama al-Quran naw'allamahu. Sebaik-baik manusia yang ada dekat atas bumi ialah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itulah sebaik-baik manusia yang ada di atas muka bumi, bumi Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat, ambil cuma amal dan renungkan supaya kita dapat kehidupan baik dunia dan akhirat, insya-Allah. Wallahu a'lam.

0: Borbual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Itu dia Coconut Shake dulu di Melaka FM 102.3. Saya bersama dengan tetamu saya ni. Saya sebenarnya tak bagi tahu doktor lagi. Saya ada nama dia, The Smiling Doctor saya panggil ni. Kerana kita bersama dengan tetamu kita, Profesor Madya Dr. Muhammad Ainuddin Iskandar Ali Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Tun Perak. Bukan calang-calang orangnya tau. Apa khabar Prof hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat
2: ya? Ya, terima kasih.
1: Ada tip ke kekal muda? Sama je saya juga.
2: Alamak.
1: Maintain tau. Okeylah. Mungkinlah Prof, kalau kita bercerita tentang apa, pidato, bercerita tentang apa, tentang piala, pidato piala TYT ni, tentang rukun negara. Dia dah close kan, rukun negara itu sendiri. Bagaimana Prof? Mungkin Prof boleh kongsi dengan saya dan juga pendengar-pendengar kita ni, latar belakang tandingan pidato rukun negara piala tuan yang utama ni, dan mungkin tak di peringkat kebangsaan ni, piala TYT ni, kita bukannya peringkat mana, tapi kebangsaan, cuba
2: yeah, yeah. Okay, terima kasih DJ Daim. Okay, dan terima kasih juga kepada semua pendengar di luar sana yang mengikuti 102.3 Melaka FM. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia mengambil dunia, bijak laksana tuah berani sejebat, salam Melaka sayang rakyat dan salam Malaysia madani. Baik, saya kongsikan sedikit berkait rapat tentang penganjuran pidato untuk piala tuan yang terutama yang dipertua dengan Melaka ni. Ini kalau ikutkan ni yang siri yang ketujuh dah. Maksudnya saban tahun kita menganjurkan peringkat kebangsaan. Maksudnya dia bukan lagi kita melihat dia di peringkat negeri, bukan. Kita menganjurkan ini pengalaman kita saban tahun. Kita menerima peningkatan dari segi penyertaan daripada mula. Kalau kita tengok awal-awal dulu, awal 2020 dulu sekitar tak ramai, ratusan, naik ribu. Tahun lepas alhamdulillah kita mencapai 9,000, 300 lebih. Maksudnya dah menghampiri 10,000. Jadi tahun ni dengan saya targetlah kan, dengan harapan dengan kita menyemarakkan lagi di kalangan generasi kita untuk terus menyertai pertandingan pidato piala TYT ini. Rukun negara khususnya.
1: Dia bukan pidato seperti yang lain, tapi dia khusus tentang
2: dia dah ada siap dah. Maksudnya dia dah siap dari segi konteksnya. Maksudnya kita tak lari daripada untuk mengupas dengan lebih lanjut 5 prinsip rukun negara itu.
1: Jadi kita akan saksikanlah nanti bagaimana mereka mengupas dari sudut pandangan mereka sendiri.
2: Ya, betul.
1: Okey, dan mungkin juga kalau tadi kita dah tahu tentang pidatonya dan khususnya rukun negara, dan mungkin untuk kategorinya pula agaknya Prof, macam mana agaknya untuk tahun 2026 ni, sama seperti tahun lalu ke ataupun dikekalkan atau ada penambahan ke, macam mana cerita?
2: Okey, untuk pengetahuan di Daim dan juga pendengar di luar sana, kategori yang kita laksanakan untuk tahun ini sama seperti yang sebelum ini. Maksudnya kita mengekalkan 5 kategori. Okey, yang pertama maksudnya sekolah rendah, sekolah menengah, lepas tu kita ada untuk kategori awam, dan terutamanya kita juga buka kepada yang bukan Melayu, dan satu lagi yang akhir itu untuk kelompok IPT. Maksudnya ada lima kategori. Walaupun 5 kategori itu dia ada sekolah rendahnya, sekolah menengah, IPT-nya, golongan awam, bukan Melayu, hadiahnya lebih kurang sama. Maksudnya kita meletakkan satu benchmark. Maksudnya kalau siapa tahu Johan dia luar biasa dari segi hadiah, nanti kita akan cerita lagi
1: kejap lagi tu.
2: Baik.
1: Jadi kategorinya sama. Jadi maksudnya mereka yang the possibility untuk ada tempat tu sebenarnya ada sebenarnya
2: Ada sekarang ni. Maksudnya kita yang ni kita terbuka. Dia tidak rigid macam pidato. Kan orang kata pidato ni kena persediaan, kena sebab setting untuk naik ke pentas, kena ni. Yang ini kita memudahkan dari segi penyertaan. Maksudnya setiap peserta ataupun kepada sesiapa yang di luar sana berminat untuk berpidato, mana tahu ada bakat terpendam.
1: Kan nak menyertai macam mana
2: dia biasa bercakap pandai kan. Kita ada pentas, maksudnya berpidato, tapi dia kena, tak boleh lagi daripada rukun negara tadi lah. Maksudnya prinsip itu rukun negara. Okay. Dan mereka ini sekadar menghantar rakaman saja.
1: Ah, mudah.
2: Semua online sekarang ni. Online. Jadi kita memberikan banyak dari segi kelebihan kepada para peserta di luar sana dengan tempoh yang masih kita buka lagi. Kita dah buka bulan 4 itu, pertengahan bulan 4 kita dah buka.
1: Sehingga?
2: Sampai 31 Julai.
1: Woi, ada masa lagi.
2: Ada lebih kurang dalam 2 minggu lebih sikit. Maksudnya sempat. Kalau seseorang itu dia mempunyai bakat terpendam, sekejap je depan kamera, depan apa tu, video ke apa ke,
1: ini set up je, kejap je tu.
2: Dengan handphone pun boleh sekarang ni, online je, tak ada masalah.
1: Kan? Okey, mungkin kalau dia dah tahu, eh ni mudah ni, hantar online saja ni, dah terbuka, eh dah dekat. Nak hantar kat mana agaknya, Prof? Takkan hantar ke pasal
2: ni? Untuk tujuan untuk penghantaran dia mudah. Maksudnya dia hanya daftar dengan kami. Kami ada siapkan link lah. Maksudnya datang ataupun masuk sahaja ke dalam portal kami di Institut Tun Perak. Ataupun kita ada mewujudkan satu TYT pidato. Masuk-masuk sahaja dalam link itu. Maksudnya dah ada semua peraturan dalam tu, semua lengkap. Okey, dengan tarikh penyertaan, dibuka bila apa dia ni tutup, bilanya saringan, bilanya apa tu untuk separuh akhir dan akhir, semua ada dalam tu, lengkap. Dengan hadiah-hadiah sekalipun kita ada dalam tu, lengkap. Jadi dia boleh buka lah link yang kami sediakan. Dan para peserta sekadar melakukan rakaman. Tapi ada masalah kita peruntukkan, dia tak boleh rakam ikut suka dia. Ini boleh sampai 10 ke 20 minit, tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Maksudnya dia ada peraturan. Sekolah rendah kita limitkan 5 minit saja.
1: Sekolah rendah 5 minit.
2: Sebab kita memikirkan pelajar sekolah rendah ni mungkin dari segi pengalaman,
1: pada peringkat dia,
2: peringkat umur dan sebagainya, kita berikan 5 minit.
1: 5 minit.
2: Tetapi untuk kategori lain 7 minit. Maksudnya sekolah menengah, IPT-nya, dari segi untuk kategori bukan Melayu dan juga awam, kita kena, maksudnya dia kena rakam 7 minit. Supaya semasa penjurian itu dia adil kepada semua. Kalau katakan contoh dia 5 minit je, kita disqualify lah. Pasal itu untuk sekolah rendah
1: je. Untuk sekolah rendah punya. Dah terlebih. Salah tu. Betul. Oh, itu dia. Jadi cukup-cukup mudah. Terus saja ke pidato.tyt.melaka.gov.my. Terus situ eh?
2: Situ je. Maksudnya semua dalam tu. Kalau ada masalah dari segi untuk apa, menghantar dan sebagainya, boleh hubungi sekretariat. Maksudnya di Institut Tun Perak, masih hubungi kami, kami akan bantu.
1: Tu dia.
2: InsyaAllah staff saya bersedia untuk membantu. Sebab kita menerima bukan sahaja untuk negeri Melaka, maksud kita menerima daripada seluruh negara.
1: Negara sebenar-benarnya. Itu kena faham dan semestinya apa, pidato ni dah meningkat ke peringkat lebih tinggi. Yang kita harapkan sama-samalah mereka ni dapat memberikan yang terbaik, insyaAllah nanti.
2: Untuk maklumat semua pendengar di luar sana dan juga DJ Daim, tahun lepas sahaja, maksudnya Melaka dari segi penganjuran, kita lah, dan penyertaan pun kita tertinggi. Tapi yang kita rasa seronok tu, bila penyertaan itu dia sampai ke Sabah, Sarawak, Labuan, sampai ke Perlis, sampai ke Kelantan, semua ada. Maksudnya
1: menarik
2: sampai
1: sehingga ke sana semua.
2: Sampai itu, maksudnya sampai Penang, semua sampai. Maksudnya dia dah, orang kata, kalau senang kita letak peta tu, semua negeri adalah.
1: Semua negeri adalah
2: penyertaan tu.
1: Memang pidato reality ni memang dah lebar sayap dia lah.
2: Maksudnya penjenamaan dan segi branding tu dah ada.
1: Dah ada
2: kita sebenarnya. Dah, orang kata, dah sampai ke siri yang ketujuh ni. Maksudnya branding kita dah, alhamdulillah, kita dah sampai satu peringkat yang orang dah kenal.
1: Orang dah kenal.
2: Dan cuma orang sekarang dah tahu dah. Maksudnya orang tengah, yang biasa yang masuk ni, dia akan masuk lagi. Sebab selagi dia tak menang, dia akan masuk.
1: Boleh cuba lagi tu.
2: Sebab kita membuka, tak ada, kita akan limitasi untuk mereka yang pernah gagal sebelum ini. Kita kata you pernah masuk, kita tak bagi. No.
1: Dan awam ke atas pun, umur pun tak ada.
2: Umur masuklah. Kecuali pada pemenang yang Johan itu, kita orang kata puasa lah setahun.
1: Puasa setahun je. Setahun je.
2: Lepas tu masuklah balik.
1: Jadi bagilah peluang.
2: Bagi peluang lagi.
1: Bagi peluang orang belakang. Baik, Prof. Okey, kejap lagi kita akan bersama kembali. Sebab kita dah dengarkan. Sebab tadi Prof dah cakap dah, hadiah. Saya pun masih ingat lagi hadiah itu. Cukup besar.
2: Alhamdulillah, kejap lagi kita akan sampaikan berapa nilai yang diterima oleh para pemenang nanti.
1: Kita tunggu kejap je lagi. Layan ini terlebih dahulu dalam Kena Syek dulu bersama dengan Prof. Madya Dr. Muhammad Ainuddin. Kejap saja lagi.

0: Berbual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Ya, kembali bersama dalam Coconut Shake dulu. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Ainuddin Iskandar Ali Abdullah bersama dengan kita pada hari ini, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Tun Perak. Nasib baik di Institut Tun Perak. Kalau Prof ni dia Tun Perak, bawa kerja jenuh saya nanti nak menjawabnya. Baik Prof, mungkin juga kalau tadi kita dah dengarkan dan Prof pun dah gembur-gemburkan hadiahnya tu, ini saya pula tengok, wow, ganjaran kepada pemenang dia boleh tahan ni. Dan mungkin apa kisah untuk mereka nanti yang bakal menjuarai ataupun mendapat tempat lah 1, 2, 3 mungkin 4, 5 ke segala tim, macam mana kat tu?
2: Baik, terima kasih DJ Rahim. Okay, baik, tadi saya dah sentuh tentang sedikit sebanyak tentang peraturan. Saya tambah sedikit lagi untuk kategori sekolah rendah je lah. Sekolah menengah, maksudnya dia sampai tingkatan 6 tu masih lagi sekolah menengah. Untuk IPT awam dan juga bukan Melayu, maksudnya mereka ini maksudnya cukup umur lah, maksudnya 18 tahun ke atas. Had dia tu maksudnya kita letaklah, kalau untuk IPT tu kita 18 sampai 30 lah. Kalau untuk awam ataupun bukan Melayu, maksudnya Tuan Zain boleh masuk?
1: Belum masuk, tak ada masalah.
2: Maksudnya siapa-siapa di luar sana awam, maksudnya boleh masuk. Maksudnya ada bakat terpendam yang kita rasa, alamak, kita ni biasanya pidatonya bagilah pelajar-pelajar kan. Jangan, maksudnya ada satu kategori yang memang memerlukan golongan awam ini untuk menyertai. Orang kata apa, menyemarakkan lagi, orang kata semangat cintakan negara, patriotiknya dengan perpaduan keharmonian dalam apa tu prinsip rukun negara itu. Awam juga kita titik beratkan, golongan awam ini. Maksudnya meletakkan syarat umur itu, maksudnya boleh.
1: Tak,
2: maksudnya umur 18 ke atas tu sampai kalau kata umur 50 dah pencen, orang kata 60 tu 60? Boleh lagi.
1: Boleh lah.
2: Tak ada masalah.
1: By all means, silalah.
2: Silalah.
1: Kan. Masya-Allah.
2: Maksudnya itu kita bagi ruang yang luas. Yang bukan Melayu, kenapa? Kadang-kadang orang tanya, kenapa awam itu kita pecahkan ada bukan Melayu? Kalau kita tak buat macam tu, maksudnya nanti tak ada pula orang masuk. Bila ada kategori bukan Melayu, maksudnya kita memberikan satu kelebihan kepada yang bukan Melayu ini, menunjukkan bakat mereka. Kadang-kadang dia orang ini lagi hebat
1: fasihan dia,
2: menyampaikan orang kata isi dia dengan kepetahan dia, bahasanya. Jadi semua itu dia ambil kira. Jadi kita angkat lagi satu kategori itu untuk yang bukan Melayu. Dan satu lagi kita harus ingat, penganjuran ini bukan sekadar diletakkan di bahu Institut Tun Perak. Okay? Sebab kami juga bekerjasama dengan Kementerian Perpaduan. Maksudnya Kementerian Perpaduan juga juga dengan semangat yang mereka ada untuk menyampaikan segala orang kata prinsip-prinsip rukun negara ini, perpaduan dan sebagainya. Mereka memang menyokong penghancuran sebegini. Jadi itu sikit sebanyak lah tadi kan. Yang ni kita masuk part yang ditunggu-tunggu lah oleh apa tu orang kata pendengar-pendengar di luar sana kan.
1: Ajaran dia, hadiah
2: itu. Okey, baik. Untuk hadiah setiap kategori yang saya nyatakan tadi, sekolah rendah, sekolah menengah, IPT, awam dan bukan Melayu, Johan akan membawa pulang RM3,000 tunai.
1: Maksudnya untuk setiap kategori
2: itu? Setiap kategori itu.
1: Oi, boleh tahan tu.
2: Ya, maksudnya penganjuran ini, maksudnya dia mengangkat setinggi mana untuk prestij itu. Meletakkan satu benchmarking. Ini bukan biasa-biasa. Betul, ini peringkat kebangsaan.
1: Betul.
2: Jadi kena meletakkan satu benchmarking. RM3,000 ke Johan.
1: Betul, Johan RM3,000.
2: Apa yang mereka akan dapat lagi?
1: Okey.
2: Ada sijil, ada piala iringan, dan untuk macam tahun sebelum ini kita dapat penaja-penaja yang memberikan tambahan lagi. Maksudnya ada yang bagi hotel untuk menginap 3 hari 2 malam, ada dapat jongkong, nak kata jongkong bukan, macam emas lah, gulbar tu ada. Sampai macam tu. Maksudnya saya nampak sambutan yang luar biasa ini. Maksudnya sokongan daripada pihak swasta, orang perseorangan terhadap penganjuran pidato ini memang luar biasa.
1: Memang luar biasa lah. Memang prestisnya dan di tingkat yang tersendiri.
2: Ya, kan. Jadi di luar sana, maksudnya kita yang mendengar, okay, pendengar-pendengar yang setia bersama 102.3 ini, ambillah peluang. Tak kira anak-anak yang di luar sana, okay, ibu-ibu, bapa-bapa di luar sana kan, maksudnya ambillah peluang ini.
1: Ambil peluang ini.
2: Sebab ada kategori awam. Siapa-siapa boleh masuk.
1: Tak ada masalah. Lelaki ke wanita ke masuk
2: pula. Tak ada masalah.
1: Hadiah ada yang Johan tu pun.
2: Johan 3 kan?
1: 3.
2: Itu kita persentuh Johan.
1: Sentuh Johan pun.
2: Yang nombor 2.
1: Nombor 2 nya pula?
2: 2,000.
1: 2,000.
2: Kita bagi.
1: Naib Johan.
2: Naib Johan 2,000. Yang ketiga, kita bagi 1,000. Maksudnya setiap kategori itu, ada dah. Maksudnya dari segi ganjaran wang tunainya.
1: Maksudnya setiap tempat tu dah tersedia, kategori tu dah sedia dah, pemenang-pemenangnya hadiahnya begitu.
2: Ya.
1: Wow.
2: Dan kita tak lupa juga, maksudnya finalist. Yang maksudnya masuk ke peringkat akhir itu, yang tempat keempat kelima pun kita bagi sagu hati lagi 500. Maksudnya begitu orang kata luar biasanya.
1: Luar biasa betul.
2: Dari segi ganjaran yang diterima oleh para pemenang nanti.
1: Tu dia. Semuanya untuk masing nak lihat siapakah yang terbaik dalam menyampaikan. Ya Allah.
2: Tapi kalau pelajar kata peserta yang dia melihat di satu sudut ialah dari segi reward. Reward itu kan dari segi hadiah. Tapi sebenarnya apa yang kami cuba nak cuba capai, objektif itu adalah untuk melihat pertandingan ini sentiasa mendapat sambutan, dan apa yang paling penting adalah prinsip-prinsip rukun negara, erti perpaduan, keharmonian itu sentiasa dihayati oleh setiap lapisan masyarakat.
1: Yang itu sebenarnya
2: itu yang paling penting.
1: Itu yang paling penting. Itu yang paling penting sebenarnya.
2: Kita sentiasa kalau benda-benda ia, kalau kita tak sentiasa kita orang kata memanaskan sesuatu perkara kan, ia akan sejuk, lama-lama lupa
1: terus nanti. Jangan sampai macam tu. Ini rukun negara yang menyatukan kita bersama.
2: Jadi sentiasa setiap tahun kita akan memikirkan apa yang terbaik dengan mengangkat semangat perpaduan, keharmonian, mengangkat citra itu setinggi mana.
1: Dan mungkin juga lah dua sebelum yang kita ke akhir ni, dari pandangan Prof sendiri lah, perbezaannya pertandingan pidato ni ada banyak seluruh negara, dan mungkin ada di peringkat yang lebih tinggi yang menawarkan pelbagai lagi, tapi bagaimana bagi pihak Prof ni perbezaannya antara pidato piala tuan yang terutama piala negara ni dengan pertandingan yang lain-lain ini?
2: Kita dah bina branding ni hampir 7 tahun. Maksudnya kalau kategori yang kita angkat itu, dia memang ada kelainan. Sebab kita ada sekolah rendah, sekolah menengah, orang awam, IPT, dan akhir sekali bukan Melayu. Kita sekalikan, setengah orang dia pecah-pecahkan sekolah-sekolah sajalah. Jadi banyak kali pertandingan itu. Jadi kita sekalikan, kita kelompokkan, sebab kita memiliki barisan juri profesional. Okay, di peringkat saringan, walaupun mereka menghantar video secara video online, tapi mereka tahu cara untuk menilai mana yang orang kata yang tidak menggunakan copy paste idea kan, tidak mengulang-ulang apa yang telah disampaikan oleh peserta yang terdahulu. Mereka dah biasa. Jadi inilah kelainan. Dan di pentas akhir nanti kami datangi, kami akan bawa lagi orang kata juri-juri profesional yang memang arif dalam pertandingan rukun negara, yang dari segi kepakaran, dari segi bahasa kita bawa, dari segi untuk paduan, okay, semua kita akan bawa.
1: Tu dia.
2: Jadi inilah yang agak kelainan. Okay. Dan kedua yang saya nak sampaikan kepada semua pendengar di luar sana, ini rukun negara, pidato yang rukun negara ini, dia spesifik rukun negara. Pidato rukun negara. Dia bukan pidato umum. Maksudnya dia dah dirangkumkan dalam orang kata kategori yang tersendiri. Dia ada nilai dia. Nilai perpaduan kita fahamlah. Tapi kita mengangkat rukun negara itu. 5 prinsip.
1: Jadi dalam lingkungan itulah yang akan kita saksikan siapa yang terbaik.
2: Ya, sebab keterangkuman itu kita ada. Jadi mereka pandai-pandai lah, maksudnya cikgu yang melatih kepada anak-anak, para pelajar dan sebagainya, yang awamnya mungkin dia ada bakat terpendam, mereka akan sampaikan dengan gaya dan sebagainya.
1: Ada coach masing-masing sebenarnya.
2: Kalau poin ataupun fakta-fakta, kadang-kadang sekarang ni banyak data-data mereka boleh dapat di sana sini dan sebagainya. Tapi kebolehan untuk mengolah, untuk menyampaikan yang paling terbaik Itu yang kita akan, itu nanti dinilai oleh profesional.
1: Juri profesional lah,
2: kan? Akan menentukan nanti. Yeah.
1: Baik, mungkin juga di akhir ini Prof, semestinya ada harapan daripada Prof sendiri dan juga ajakan kepada pendengar-pendengar kita, terutamanya bagaimana untuk boleh menyertai, dan harapan utama paling besar untuk edisi pada kali ini, insyaAllah.
2: Okay, harapan saya di pentas akhir nanti akan jatuh pada 15
1: September.
2: Okay. Kalau boleh saya nak melihat mungkin muka-muka baru,
1: yeah,
2: okay, yang dah mungkin dah bersedia pada sekarang ini, mm-hmm, berada di pentas akhir, dan mereka ini akan selahkanlah segala kehebatan, mm-hmm, sebagai pemidato khususnya dalam rukun negara ini, mm-hmm, okay, dan apapun objektifnya tak lari, mm-hmm, dan tak bukan adalah kita untuk mencapai semangat perpaduan dan keharmonian pelbagai kaum ini kita dapat eratkan lagi, mm-hmm, melalui aktiviti-aktiviti penganjuran pidato ini.
1: Pidato ini.
2: Itulah, mm-hmm, yang harapan, mm-hmm, kami, supaya perkara ini tidak lagi orang kata sekadar atas kertas.
1: Ya.
2: Yeah. Kan orang kata dia hanya kita lafazkan di bibir sahaja. Yeah. Mm-hmm. Rukun negara. Lafaz je lah.
1: Tapi ikrar, tidak di hati.
2: Tapi ini dihayati.
1: Dihayati.
2: Setiap prinsip itu, lima prinsip itu dihayati. Dan inilah kepada kunci perpaduan masyarakat keseluruhan lah di Malaysia pada hari ini.
1: Itu sebenarnya, itulah yang bentuk apa yang kita ada selama ini juga sebenarnya.
2: Betul.
1: Prof, baik Prof, moga dipermudahkan segala urusan, terutamanya dalam nak bersama dengan juri-juri memilih tahap berapa ribu yang sampai ini dari seluruh Malaysia, dan moga lebih jaya lagi, insyaAllah.
2: Ya. Jadi akhir kata sekali lagi, saya memberi ruang sepenuhnya kepada semua pendengar di luar sana, sertailah pertandingan pidato rukun negara pada kali ini, okay, yang menjanjikan orang kata hadiah yang luar biasa,
1: yep,
2: tapi yang paling penting adalah penyertaan anda,
1: hmm,
2: sebagai bukti keharmonian dan perpaduan yang kita inginkan,
1: ya, yang
2: kita
1: itu
2: dambakan,
1: yang kita dambakan itu dia seterusnya bentuk ke arah dengan kita yang lebih lagi, insyaAllah terbaik, insyaAllah. Baik, terima kasih Prof atas kesudian bersama, walaupun ruang waktunya singkat, lebih kurang tak sampai setengah jam
2: kan?
1: Kejap no rasanya,
2: banyak lagi
1: nak cerita tu tapi insyaAllah lain waktu dapat gitu sama, insyaAllah.
2: InsyaAllah boleh.
1: Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Itu dia, anda baru saja bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Ainuddin Iskandar Ali Abdullah, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Institut Tun Perak, bercerita tentang pidato Piala TYT peringkat kebangsaan, Piala Rukun Negara peringkat kebangsaan. Jadi anda yang masih lagi ada peluang, terus saja pergi ke pidato.tyt.melaka.gov.my. ada aturannya di situ yang telah tersedia, dan makluman untuk bagaimana nak naik video dan sebagainya, semuanya di situ, dan terbuka hingga 31 Julai ini. Menurut apa yang Prof cakap tadi, datang hantarkan saja video-video anda itu dan persembahkan yang terbaik. Ingat-ingat agar segala-gala yang kita ingat tentang rukun negara itu tersemat dalam hati, dalam kalbu kita sebagai amalan, dan ditampilkan menerusi pidato Piala TYT ini nanti peringkat kebangsaan, insyaAllah. Apa-apa pun, terus dengari kami walau di mana jua anda berada. 102.3 Coconut Shake berakhir di sini. Terus bersama Melaka FM, mempesonakan.

0: juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.
1: Okey, sampai di sini bersama kita di Melaka FM 102.3. Selepas ini nanti insyaAllah bersama dengan rakan surga Syarizad Abu Bakar menemani untuk 2 hingga pukul 6 petang di 102.3. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kiralah di mana jua anda berada yang sedang mendengarkan menerusi Melaka FM frekuensi 102.3 dan juga bersama di RTM Click yang betul-betul cuma bawa kami ke mana juga. Terima kasih yang bersama di TikTok dan juga melalui Facebook ataupun bilik biru kita tadi. Apa-apa pun teruskan pendengaran anda bersama dengan DJ Izzat. Selepas ini nanti Melaka FM mempersonakan layan terlebih dahulu.

Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Salam sejahtera kepada anda yang mendengarkan siaran kami di 102.3. Terima kasih kerana memilih dan juga menjadikan Melaka FM sebagai teman hiburan anda untuk hari ini. Dan tentunya bertemankan tadi Daim Zainuddin. Terima kasih rakan setugas saya yang telah pun bersama-sama berkongsi informasi-informasi, maklumat dan juga telah pun menghiburkan anda dengan pelbagai genre lagu. Dan insyaAllah saya akan temani anda dari jam ini tentunya jam 2 petang sehinggalah 6 petang nanti dalam Panorama 26. Dan apapun bertemu kita untuk edisi hari Rabu ini 15 Julai 2026 bersamaan 29 Muharram 1448 Hijri. Dan terima kasih juga rakan setugas saya yang berada di bilik kawalan utama MCR yang sentiasa memantau dan memastikan siaran Melaka FM ini berjalan dengan lancar. Okay? InsyaAllah jam 3 petang seperti biasa kita akan bersama Donang Sayang Warisan bersama dengan Yasir Fikri. Jadi kepada anda yang nak berdonang sayang petang ini, macam biasalah, sediakanlah pantun-pantun anda, ya. Pantun-pantun yang memberi nasihat, pantun-pantun lawak jenaka, pantun-pantun usik-mengusik. Anda bolehlah bersama-sama untuk Donang Sayang Mambo dan juga Serampang Laut pada jam 3 hingga 4 petang nanti. Selama 1 jam kita akan bersama di Melaka FM ini. Jadi apapun, kita nak layan dulu Zone Music selama 1 jam. Terus kekal bersama dengan kami di 102.3 Melaka FM mempesonakan anda.

Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

Kondang Sayang Warisan. Hingga 2 minit petang, itu dia, sekejap lagi kita akan bersama saudara Yasir Fikri untuk Dondang Sayang Warisan. Jadi apapun kepada anda yang sedang mendengarkan kami di Radio Melaka FM, terima kasih banyak-banyak ya. Dan suka-suka saya nak wawarkan kepada anda yang ingin mendapatkan orang kata merchandise ataupun nak mendapatkan cendermata eksklusif Melaka FM dengan harga yang istimewa kami jual sempena dengan sambutan ulang tahun RTM yang ke-80 dan juga Melaka FM yang ke-80, yang mana kami akan bersama-sama di pusat pelepasan penyu nanti di Masjid Tanah. Anda boleh datanglah ke sana untuk mendapatkannya ya. Dan apapun aktiviti kami akan bermula jam 5 petang di sana. Anda bolehlah bersama-sama di sana untuk menyaksikan aktiviti dan juga program serta menyaksikan persembahan Yasir Fikri dan juga sama-sama kita lihat penyu-penyu yang bakal dilepaskan nanti, insyaAllah ya. Anda boleh bersama dengan anak-anak penyu yang ada. Kita ada bapa penyu, kita ada mak penyu, adik perempuan dia, adik lelaki dia, anak lelaki, anak perempuan. Jadi bolehlah kita tengok nanti ya, siapakah penyu-penyu tersebut. Okey, baik, kita nak bersama Donan Sayang sekejap aja lagi. Tapi sebelum kita bersama Donan Sayang, kita layan dahulu lagu ini. Lagu yang pernah dipopularkan oleh Senario dan juga Allah Rahmat Adiban Nur. Ini dia dengan lagunya Zapin Cinta SMS. Sekejap lagi insyaAllah kita akan bersama dengan Yasir Fikri di Konti Melaka FM.

0: Iwa.
1: Mana nak melayang tu?
0: Entah lewang. Terbang melayang di waktu pagi.
2: Oh panjang ya. Ada harkat.

0: lagi. Risau Mak Yong.
1: Mawi Raja.
0: Mawi Raja.
1: Raja SMS.
0: Well.
1: Okay, baik. Itu dia 28 2447 28 4 3377. Pemanggil yang pertama, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa bercakap di sana tu?
2: Paim
1: bercakap. Paim, ya Paim.
2: Amin agak lama jadi dosen ni.
1: Betul. Serak-serak Paim suara dah macam Ramli Sarip lah Paim ya, Dato' Ramli. Ada iya-iya sikit lah Paim.
2: Ya. Okay. Tapi itu kita orang nak kata.
1: Iyalah, apa nak katakan tuan tak ciptakan begitu.
0: Apa nak kata?
1: Okey, Pak M. Kopi sate.
2: Dua.
1: Berapa? Satu, dua. Dua, Pak M.
2: Dua.
1: Okey, dua. Silek le. Silek le.
0: Lupa masih.
1: Masuk.
0: Ah, Pak M masuk.
1: Masuk.
2: Assalamualaikum.
1: Oh, ditekan suara dalam. Suara dalam tu, pakai suara dalam.
2: Bantu dalam pula.
1: Oh, bantu salah.
2: Mulalah.
1: Mulalah eh. Jangan terlupa.
2: Tak sengaja.
1: Ingat selalilah. Okey, silalah.

0: masuk.
1: Kan petik masak berada.
0: Kenapa sepit?
2: Boleh.
0: Boleh. Arik. Lagi.
1: Bawa bekal pergi ke kali.
0: Wah, dia pakai suara dalam lah. Chest voice nama dia. Lagi sekali.

0: sekali-kali.
1: Betul, itu betul. Buat baik pun berpada-padalah, ya.
2: Haa, betul.
1: Masuk lagi.
0: Walau main berpada-pada, nasir sayang.
2: Alamak sayang.
1: Acik.
0: Sekali. Jangan sekali-kali.
2: Buat tersasuk lah.
1: Jawab si, apa lagi kau? Ini semua. Ada jawapan.
0: Tengoklah kiri you.

0: Betul.
1: Baik, baik, baik, baik.
2: Satu lagi,
1: Pak Im.
0: Ya. Yeah.
1: Bulan
0: puasa
1: pergi ke pekan. Yes. Apa tu?
0: Cik, apa tu? Nak mencari ikan bawal.
1: Wah, nak buat berbuka ikan bawal.
2: Ini mesti masak tiga rasa.
1: Oh. Kalau gaul tak boleh makan tu. Lagi?
0: Lagi bulan puasa.
2: Oh, tak puasa.

0: Datuk Rahimin. Lagi.
1: Larangkah tidak menjadi insan dan sayang. Agak nanti ni nak jual, berapa nak jual?
0: Jawab sih. Berapa nak jual? Terima kasih banyak, Pak Im.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Jawab sih.

0: guys.
1: Ada ketawa susu kau. Sebab gatal makan rambutan.
0: Rambutan boleh gatal ya?
1: Saya sebenarnya allergic.
0: Allergic rambutan.

0: 2824477 2843377 guys. Kita ada pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ ya, Izzat, Abang dia. Yasir.
2: Waalaikumsalam, masyaAllah.
0: Pantun dah siap ya, Amar ya?
1: Ah, dah siap dah, 100%.
0: Dua pantun.
1: Dua pantun.
0: Baik. Dah bersedia. Donan sayang ya.
1: Betul.
0: Okay, kalau dah bersedia, kita mulailah.
1: Mulailah kita dia.
0: Ya.
1: Bismillah. I beli pisang satu lesikan.
2: Tak payah banyak. Rumah pun tak ramai. Masa bang?
1: Singgahlah dulu beli mangga.
2: Wah, mangga. Jadi kenui kan?
1: Itulah.

0: contoh lah. Satu lagi bar, satu lagi bar. Satya Hekal, assalamualaikum, waalaikumsalam. 231 kan? Apa 231 tu?
1: Ah, asal. Saya makan kuih di dalam dulang.
0: Ah, besar tu dulang kuih. Kuih apa makan dalam dulang tu? Kuih talam.
1: Itu lah tu.
0: Lagi?
1: Sayang sedikit pada gigi. Dia telah
0: ada isap-isap dia. Ada isap-isap dia. Ada sedikit. Dia kembang-kembang.

0: Kita lanjut
1: lagi.
0: Ayolah makan kue di dalam loyang.
1: Lagi.
0: Ayolah.

0: Okey, terima kasih banyak.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab sih.
2: Jawab
0: Tak nak tengok aje kan. Jawab.

0: ke rumahnya saya. Siapa kat jadi talian ni, eh? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kak Nani, apa khabar Kak Nani?
1: Baik adanya.
0: Kak Nani pula, Mak Nani.
1: Betul, panggil Mak lah.
0: Mak lah, ya. Jauh umur kan. Nanti orang kata korang asal pula budak ni panggil kakak-kakak.
1: Tak adalah.
0: Panggil Mak lah, baru betul.
1: Ya, betul-betul.
0: Mak angkat seorang kan, saya dah. Dapat orang nak angkat ni, ha. Okey. Mak Nani nak buat berapa bantuan? Dua lah kan, macam biasa.
1: Dua.
0: Dona sayang, ya?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Selamat kita minggu ni, saya.
2: Alhamdulillah. Baik. Jangan petik.
0: Astro Iswandi, thank you. Asap.
1: Naning tabung batang melata.
0: Oh, terbalik. Tabung Nani, batang melaka.
1: Oh, kasih.
0: Lagi.
1: Untum seroja jatuh ke batu.
0: Okey.
2: Naning tabung.
0: Naning tabung, aku tu aja.

0: Ija, thank you. Tania, 50K. Baik semua, thank you semua. Teruskan lagi. Yang kedua, Mak. Yang kedua, Mak, ya.
1: Ya.
0: Temai. Masuk.
1: Pokok kelapa lebat kuahnya.
2: Ya. Benda baik tu.
1: Dah, kelapa. Saya muda.
2: Dah.
0: Lagi, Mak.
1: Jambu batu di dalam pasu.
2: Banyak tanam pokok muah,
0: Haji dengan

0: hampir pecah suaranya tu ya mak ya. Okey mak, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama Izzat.
0: Jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.

0: Tak payah macam itu.
1: Baik-baik, terima kasih. Itu dia tadi maknanya kita. Kita ada pemanggil seterusnya. Oh, non-stop ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat petang. Apa khabar?
2: Sihat, Alhamdulillah. Sihat.
1: Macam inilah adanya. Sihat, Alhamdulillah.
2: Tak sihat, tak ada digigit tak gini.
1: Betul lah. Ni siapa ni? Abang MT ke?
2: Tak kenal dah lama dah.
1: Suara tu dah lain lah.
3: Tapi apa nanti suara dia tetap macam macho betul macho.
1: Macho tapi macho. Hari ni lain. Dia macam serak-serak. Teruk.
3: Abang nanti sihat tak?
2: Saya sihat, Alhamdulillah. Ada janji kan sihat tu.
1: Banyak menjerit ni tengok bola ni.
2: Tak pernah tengok pun.
1: Tak pernah tengok. Okay. Yasir punya pasukan ni dia dah...
3: Tak terkeluar tak apa. Dah
1: tinggal.
3: Tapi mungkin bola ni tak ada mana saya panggil saya.
1: Okey, bang. Mungkin berapa?
2: Dua lah.
1: Orang mesti dua lah,
2: Dua lah.
1: Tadi orang rumah awak dah masuk dalam TikTok tadi, saya tengok.
2: Tahu. Okay. Kenal.
3: Oh, Abang MT ada orang rumah?
1: Tak kenal. Dia bagi tahu.
3: Abang MT ada orang rumah?
1: Ada.
3: Oh, ada orang rumah.
2: Ya?
1: Ada. Dia bagi tahu je, ni orang rumah Abang MT kata dia.
2: Dulu bukan satu dah tengok, tak kenal.
3: Oh, mana tahu. Ada yang baru, tak ada.
2: Betul orang lain pun.
1: Kau jangan buat rumah tanggung buat berani lah, Okey dah.
2: Okey dua.
1: Okey dah. Okay, silakan, dah. Baik, silakan. Yeah. Dia buat rumah tanggung buat berani lah hari ni. Masuk bang.
4: Buat mempelah masaknya ranum.
1: Yes lah. Buat mempelah mbak. Orang suka buat jeruk Lagi?
4: Belum dipetik dah makan tupai.
1: Allah,
3: tapi
1: tak sempat.
3: Tapi bila tupai makan ni buah tu buah baik.
1: Lagi sedap lah.
2: Tahu pun.
1: Lagi sedap lah. Lagi bang?
4: Buah mempelah masaknya ranum.
1: Itu macam lah. Lagi?
4: Muka atas tak sebenarnya tersenyum.
1: Masih masam.
4: Dia
1: memang lah.
4: Apa kau ngajaklah sampai kau belum sampai.
3: Dah terlalu ketawa senyum. Tak ada senyum ke?
1: Dia selalu masam bang. Muka dia susah. Dia bangun tidur lagi tu. Lagi bang.
4: Muka atas tak sebenarnya tersenyum. Tolong sayang. Apa kau ngajaklah sampai kau belum sampai.
1: Dia tu nak pergi Thailand. Ajar nak pergi Thailand. Apa lagi tu yang masam itu.
3: Macam nak mati ketawa ni.
1: Jauh si kau putih kan.
3: Lompat singa anak tupai.

0: Saya tak wire ni. Tak wire.
1: Ada?
0: Tak wire, wire,
1: wire.
0: Wire elektrik.
1: Alah lompat, alah lompat. Si anak tupai.
0: Baik tinggal. Baik.

Aduh, alah mungkinlah rindulah orang. Anaklah orang. Anak siapa?

0: Vai, ida ya.
1: Ada. Kami kat tempo tu. Baik, dia. Terima kasih banyak abang MT kita. 2824477 2843377 338. Kita ada masa lebih kurang 22 minit lagi. Pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Selamat petang. Siapa di sana?
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, tadi Ayanda. Apa khabar Ayanda?
2: Ayanda dengan tak sihat.
1: Allahuakbar. Boleh tak ni?
2: Kaki tak sihat.
1: Ah, kaki tak sihat, mulut sihat. Alhamdulillah.
2: Suara
1: okey lah, suara sihat lah kan. Okey, yeah. Ayanda, berapa dua pantun eh?
2: Dua pantun sampang laut lah.
1: Sampang laut.
0: Ayanda tak sihat tu Ayanda?
1: Ah, dia tak sihat boleh ke sampang laut tu?
2: Ayanda baring kat kursi malam, goyang-goyang.
1: Goyang-goyang. Boleh lah Ayanda kan?
2: Boleh lah. Yasir dah berdua dia sampang tu.
1: Betul lah tu. Tapi Ayanda tak sihat tu, boleh eh?
2: Boleh lah
1: kasi. Ya, benar katakan. Tapi tak sihat. Boleh? Ha, boleh lah.
0: Abang jangan tanya banyak kali.
1: Okey. Dah bersedia ya?
2: Ya.
1: Alright. Kita mulakan ya.
0: Capung.
1: Masuk ya.
3: Alam tadi terperiki.
1: Apa dia?
3: Terperiki. Asli tak lama, umat tak senyum. Kadang dekat

0: Aduh.
1: Sebul.
0: Aduh.
1: Ewa.
0: Alright, 28244 7 7 28433 7. Kita main satu lagu dulu.
1: Main satu lagu.
0: Kita dah jawab.
1: Tak berhenti eh.
0: Satu lagu dulu. Kita main dulu. Kita berhibur seketika bersama dengan penampilan daripada Fadilah. Dia dah Zapin Seri Pekan. Untuk anda bersama kami di Melaka FM. Terima kasih yang berada di TikTok Melaka FM. Teruskan share, like, tap-tap screen. Terima kasih banyak. Ya, rehat dulu maknanya. Kita rehat sekejap.

0: Fadilah.
1: Mungkin ramai yang tak dengar lagu ni, dah lama tak dengar.
0: Betul bang, lagu ni antara lagu Zampin yang sedap. Sedap kita tengok, sedap dengan tarian.
1: Jadi seronok sebenarnya lagu-lagu Zampin kalau kita dengar baik-baik, betul-betul memang.
0: Lagi satu Zapi Malam Pengantin bang. Memang seronok pengantin betul. Baru.
1: Betul betul.
0: Alu.
1: Ya macam dah Roger nyanyi ya tu. Okey. Hai 0824477284433377. Assalamualaikum, selamat petang. Siapa di sana?
2: Waalaikumsalam, selamat petang Abang Izzat, Yasir.
0: Salam kak. Apa khabar kak?
2: Alhamdulillah baik sihat.
1: Siapa ni? Zura.
2: Dengan masak. Zura Juju.
1: Kata Ita nak call kejap lagi ya.
2: Ita
1: pula kejap lagi. Okey baik Zura. Dua.
2: Okey, Serampang Laut lah.
1: Serampang Laut. Dia seksa kita lah sih.
0: Agak menyeksa kan.
1: Alah, dua.
2: Alah, joget senang je Wadidaw.
1: Bukan susah Wadidaw pun kena melompat tu. Okey, dah bersedia?
2: Dah sudah.
1: Alright, kita mulakan bersama

0: Pizza Bowl. Macam tu lah kita kadang-kadang eh kat konti ni.
1: Itulah kejadiannya. Okey, 2824477 2843377. Bersama lagi pemanggil kita. Assalamualaikum, selamat petang. Siapa di sana?
2: Waalaikumsalam, selamat petang. Atta-atta dan juga itu nama.
1: Khabib
2: eh? Ini Mahusul Raja.
1: Mahusul Raja.
0: Mahusul
2: sehat. Alhamdulillah, saya.
0: Mahusul dah makan.
2: Dah kenyang dah, nak minum petang dah.
1: Orang minum petang. Miss Pizza. Baik. Okey, Mahusul.
2: Ya, donang sayang dua eh.
1: Dua, okay. Alhamdulillah, Mahusul. Kita orang dah penat.
0: Mahusul yang selamatkan kita orang, Mahusul.
2: Tak ada orang lagi. Atau bagi tahu eh, tak eh. Janganlah sedih.
0: Tak.
1: Bukan sedih. Gembira sangat. Okey, Mausu, stand by. Mausu pun ikut sedih ke?

0: Puso.
1: Masak
0: akan ikan parang. Oh, dia naik kat selera.
2: Anak ada telur.
0: Telur ikan parang ni.
2: Telur dah tak ada ke?
0: Air dah silap terus.
2: Bosu.
1: Ya.
2: Bosu tak? Bosu terlepas abang ulang ni bang?
0: Bosu
2: terlepas abang. So, tadi tadi ada ikan parang kan?
0: Tadi ikan parang.
2: Lepas tu ada telur ke?
0: Ada telur.
1: Telur tak ada.
0: Ada. Belum kosong. Okey. Okey, sedia Musu.
1: Okey,
0: standby. Request lagu? Oh, tak ada request hari ni ya. Terdonan sayang ni. Masuk.
1: Mata asam hitam parah.
0: Oh, lama. Ewa. Saya Musu. Sedia.
2: Okey, masuk.
0: Masuk lagi.

0: ada dingin
1: buja mengapa tidak. Alah, biasa
2: lah lelaki. Biasa tu, nampak dari licin kan. Lagi masuk.
0: Orang lelaki tutup bendera mohon kata mohon tolong. Ada dingin buja mengapa tidak.
2: Dia memang begitu. Pak Ahmad tempe. Pom pom pom cepat belanga dengan motoka. Lagi.
1: Ya.
2: Amin.
1: Jalan pagi sakitlah kaki.
2: Sakit lagi ya.
0: Jalan jauh.
2: Ha? Ini ada gaut.
0: Jauh berjalan.
2: Ini gaut.
1: Jalan mari kat tepi tasik. Alah.
2: Tasik?
1: Biswok oh, bagi biswok tu.
2: Bukan bis, briswok.
1: Jalan pagi alah sakit kaki.
2: Pegak betul bahasa ni.
1: Pegak
2: betul lah.
1: Alah. Masuk. Alah biasa lah kita ni orang lelaki. Kawan ramai. Alah sajalah. Anak ngusik. Alah ngusik mengusik.
2: Ya betul.
1: Panas dia bujang. Masih-masih anak dah ramai.
2: Ngusik mengusik membawa padah.
1: Alah.

0: Jangan lagi risau, mokso. Lelaki biasalah.
1: Biasalah.
2: Mana ada betul-betul? Mana ada bujang?
0: Ya. Yeah.
2: Kamu mandai, mokso ni.
0: Hai.
2: Okey. Satu lagi, mokso.
1: Okey, yang kedua.
0: Sembai.
1: Okey.
0: Ah, masuk.
1: Bunga mawar bunga melati.
0: Bunga mawar? Bunga melati.
2: Dua bunga tu. Okey, dua bunga. Masuk.
1: Arung wangi buah kuiling.
2: Okey, buah.
0: Arung buah kuiling.
2: Wangi buah tu.

0: Tapi cantik lagi anak Cik Ani.
1: Aijah, anak Cik Ani tu kena ada tek lalat sini. Acah.
0: Cantiklah cantik anak Kak Siti.
1: Cik Rubia ke tu? Dia anak lelaki je ada.
0: Kalau dengan saya tak payah hati-hati.
1: Tak payah.
0: Hai donang sayang.
1: Kena lebih-lebih berhati-hati.
0: Tak adalah itu. Alah ini. Tak ada itulah ini.
1: Bosu. Dia ke sana ke sini ada. Itu ini tak ada.
0: Dengarlah saya ni tak payah hati-hati. Anak moksu sayang.
1: Alah sayang baby.
0: Saya ni janji. Tak ini. Tak itulah ini.
1: Baru tak berhenti aku dengar pantun ni ya. Tak itulah ini.
0: Alright, terima kasih.
1: Dia memang tak itu ini. Dia ke sana ke sini. Yes sir. Lawa-lawa warna kuning.
2: Lawa.
1: Baik, terima kasih banyaklah kepada semua yang telah pun menghubungi kami, yang mana dah call kami, berpantun, berdondang sayang, berserampang laut. Terima kasih banyak yang berada di talian kami tadi. Terima kasihlah kerana sudi sertai dondang sayang warisan kita pada petang ini ya. Terima kasih juga kepada Yasir Fikri.
0: Sama-sama abang. Terima kasih semua Masin. Yang call tak berhenti-berhenti kan.
1: Betul lah tu.
0: Yang masih support dondang sayang daripada awal sampai dah dapat anugerah antara bangsa tu abang.
1: Ni anugerah Seri Angkasa.
0: Seri Angkasa. Baik. MasyaAllah.
1: MasyaAllah.
0: Siapa sangka bang satu anugerah besar tu kita yang konti yang macam abang biasa-biasa boleh dapat.
1: Itu rezeki Allah Subhanahu Taala lah.
0: Apa sangka bang?
1: Ya tak sangka lah. Cepat dah jadi nangka.
0: Habis macam mana lepas ni ada anugerah lagi ke kita prestige?
1: Cuba lagi lah.
0: Okay, kita doa-doakan kita orang insyaAllah.
1: Cuba lain anugerah pula.
0: Lain
1: pula.
0: Sama. Tak boleh.
1: Mana
0: dia tak boleh hantar yang ni?
1: Dia tak boleh dapat.
0: Kena dapat dah tak boleh dapat
1: lagi? Boleh tapi lain kategori lah. Kategori lain.
0: Okay.
1: Baik, saya terima kasih. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama dengan Along. Dan minggu lagi satu juga bersama dengan Along. Sebab saya dengan Yasir pun tak ada. Kita ke Outstation. Ya, yeah, baik. Jadi teruskan setia bersama dengan kami di 102.3 guys. Yang mana berada di TikTok kami, terima kasih. Kerana terus tap-tap screen kita dah menjangkau ke 66.6K.
0: MasyaAllah.
1: Dan yang berada di RTM Click, terima kasihlah kerana menjadi pilihan Melaka FM ini, menjadikan anda berhibur untuk petang ini.
0: Betul. Terima kasih semua.
1: Terima kasih banyak-banyak.
0: Yang kat dalam ni.
1: Yes.
0: Yang dekat luar. Yang dekat dalam sini.
1: Betul. 4.30 petang nanti kita akan ikuti berita Melaka FM macam biasa. Dan waktu asar 4.44 minit petang nanti, azan akan berkumandang. Okey, jom kita layan dahulu sebuah lagu yang pernah dipopularkan oleh Dato' Awi. Lagu yang diberi judul Biarpun Lorong di Depanku Tak Bercahaya. Panjang sikit tajuk ni. Terima kasih sir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih semua.

0: berita panas, terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
1: Melaka FM sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.

0: mempesonakan.
1: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka.

Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak pekat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar makna. Saya Hakim Musli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah dikau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda, dan hari ini kita masih membicarakan tentang ketagihan gadget di kalangan anak-anak kita. Terutama tuan dan puan, pada hari cuti sekolah yang lepas kan, selalu ibu ayah kadang-kadang lihat anak-anak ni, ya Allah, hai tak boleh hari ini berpisah dengan handphonenya, dengan smartphonenya, dengan gadgetnya, dengan gamesnya. Hui, kalau saya nak cerita tuan dan puan, nak share tentang ketagihan gadget dan urus gadget ni memang panjang. Tapi dalam segmen Jana Minda ni kita bagi tips-tips yang baik-baiklah untuk ibu ayah, untuk guru-guru, untuk anak-anak sendiri, untuk memastikan mereka tidak hari ini bermasalah dalam nak menguruskan gadget dan akhirnya memberi kesan yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Okeylah, hari ini Ustaz tambah lagi lah tip, sebab ramai yang PM ni kata, Ustaz, kongsikan lagi tip ni supaya kami ni ibu ayah, para pendengar Melaka FM ni boleh ada ilmu lagi untuk hari ini bantu anak-anak ni. Siapa yang dengar semalam, saya dah share tentang beberapa tip, hari ini saya tambah tip lagi. Apa dia tu, Ustaz? Tip yang pertama untuk ibu ayah untuk pastikan anak-anak kita ni boleh urus gadget dengan baik adalah, first is kena selalu menemani anak-anak ketika bermain gadget. Kalau orang kata, Ustaz, saya mana ada masa, saya sibuk. Tuan-tuan, jangan hari ini jadikan alasan sibuk dan akhirnya menyebabkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang rosak. Tuan-tuan, kita ada pilihan. Ya, setiap orang ada kesibukan masing-masing. Tapi tak kalah tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh menemani anak sekali-sekala duduk bersama dengan mereka dan lihat apa yang mereka lihat dekat dalam gadget tu. Sebab ini penting. Sebab kita tak nak besok nanti kita menyesal di kemudian hari, tuan-tuan dan puan-puan.

0: sebab saya dah menemui macam-macam kes yang saya hadapi dalam program-program saya yang bila mana ada anak sekecil umur 10 tahun terlalu obses dengan ketagihan video porno dan lucah. Allah Allah. Macam mana tu tuan-tuan perempuan? Kita tak nak lah ia berlaku pada anak-anak kita. Betul ke tak betul? Ha. Yang kedua tuan-tuan, saya nak bagi tahu ibu ayah, ibu ayah ada kuasa veto. Kuasa veto yang macam mana? Kita ada kuasa yang menentukan anak kita ni boleh guna atau tak. Anak kita ini ada duration time atau tak. Kadang-kadang saya pelik bila mana ibu ayah terlalu berlembut dengan anak-anak. Bukan kata kita kena keras dengan anak-anak, tapi macam saya pernah share sebelum ini, bila kita hari ini meletakkan satu duration, kena bagi tahu asbab. Kenapa boleh, kenapa tak boleh. Sebab itu bila anak-anak tu faham dan jelas, insyaAllah dia akan ikut dengan sebaiknya. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, ini tip baiklah ibu ayah yang ada tak anak-anak kecil yang bila hari ni nak main game kejap-kejap menangis kan. Tip terakhir tuan-tuan dan puan, elakkan dari full charge gadget anda. Sebab itu kalau anak-anak nak main tu, pastikan kita punya bateri tu sikit lah. Jadi tak adalah lama dia main. Ini tip tambahan lah kan. Dan ramai yang amalkan tip ni memang betul. Anak dia bila tengok bateri habis, kita pun kata bateri habis. Kan? Tak adalah dia main lagi. Betul tak betul? Ini tip yang baik lah. Okey lah tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita jumpa dalam segmen Jalan Minda akan datang. Dan mudah-mudahan dia memberikan impak yang terbaik untuk ibu ayah dan seluruh para pendengar di Melaka FM. InsyaAllah jumpa saya kembali dalam segmen akan datang. Ustaz Fazli, Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi.
3: Usir segera rakyat Israel berstatus duit kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: tindakan tegas termasuk pengusiran serta merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dijalankan semua agensi berkaitan berhubung isu pengoperasian Network School di Forest City, Gelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak ikhtiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini, semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Ketahanan rangkaian telekomunikasi negara sedang dipertingkat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati sambungan yang lebih stabil meskipun menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara jendela. Jelasnya kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera.
2: Sebagai usaha untuk mengawal kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisme dan juga kecurian, MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewat link redundancy dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa standaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian.
0: Sementara itu, Tio memaklumkan rang undang-undang RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini bagi mempertingkat keselamatan infrastruktur komunikasi negara. Jelas beliau, pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bertujuan memastikan kerangka pemberian perkhidmatan sejagat kekal relevan. Pindaan itu juga bagi memastikan kerangka berkenaan mampu menangani cabaran lanskap komunikasi dan multimedia yang semakin kompleks.
2: Rakyat sebagai pengguna akhir berisiko berdepan gangguan perkhidmatan, pelanggaran keselamatan, kebocoran data, penyalahgunaan akses, gangguan kepada sistem kritikal dan ketidaktentuan kesinambungan perkhidmatan sekiranya inisiatif yang melibatkan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi tidak diselaras dan dikawal selia dengan sewajarnya.
0: Tony Ching. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sedang menilai potensi pembangunan program tenaga nuklear secara berperingkat menerusi Malaysia Program Office for Power Electricity Reform Corporation. Penilaian itu bertujuan melihat kesesuaian tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik jangka panjang negara. Timbalan menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sebarang keputusan mengenai pembinaan loji jana kuasa nuklear hanya akan dipertimbangkan selepas semua prasyarat berkaitan dipenuhi.
3: Kerajaan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited untuk mempercepatkan peralihan sektor tenaga negara ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, berdaya tahan dan mampan. Di samping memastikan prinsip trilema tenaga iaitu jaminan bekalan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian alam sekitar terus dipelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Penjimatan perbelanjaan rakyat lebih 200 juta ringgit berjaya dicapai menerusi program jualan Rahmah Madani PJRM sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosor Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu direkodkan menerusi lebih 21 juta transaksi yang dilaksanakan menerusi program berkenaan. PJRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat.
4: KPDN telah melantik 2,695 rakan strategik dan daripada jumlah ini 606 merupakan kedai-kedai runcit yang melaksanakan program Jualan Rahmah. Berbanding tahun lepas jumlahnya ialah 212. Jadi kita telah melipat gandakan jumlah kedai-kedai runcit yang menjadikan rakan strategik dan melaksanakan program Jualan Rahmah. Dan di samping itu juga 35 koperasi juga terlibat di dalam melaksanakan menjadi rakan strategik melaksanakan program Jualan Rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
5: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So, haiwan ternakan dia akan mengalami stres haba kat situ. So, bila berlakunya stres haba, so pengeluaran susu contohnya pada lembu ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atalanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran, laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, 3 kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala 6 cedera. 3 anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi ADNOC Logistics and Services mengesahkan 2 kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrit berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Josoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: It's on air di Melaka FM. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seketika anda bersama dengan saya DJ Lia dalam Biz on Air. Hari ini Lia bersama dengan seorang juru solid terkenal di negeri Melaka. Kita bersama dengan Noni Amaya. Assalamualaikum Kak Noni.
2: Waalaikumsalam.
1: Kita nak tahu juga modal yang Kak keluarkan untuk makeup orang ni kan. Pastinya barang-barang akak pun adalah barang-barang yang berjenama, yang berkualiti untuk pelanggan-pelanggan kan. Jadi bagaimana dengan modal kak? Setiap bulan tu berapa akak keluarkan modal?
2: Setiap bulan tu tak ada nak cakap setiap bulan. Mm-hmm. Tapi setiap kali keluar tu mesti dah 1,000 ke 2,000. Setiap kali. Sebab yang habis barang ni tak samalah. Mm-hmm. Barang ni lain, barang ni lain. 1,000 ke 2,000.
1: Jadi sesuai lah dengan harga tu kan. Kadang-kadang orang pun bercakap juga kan, makeup ni mahal, nampak simple tapi mahal. Tapi sebenarnya nak hasilkan makeup yang simple tu lagi susah kak kan?
2: Ya betul. Betul, kita kata kita kena pergi kelas. Sebab lain, skill lain.
1: Okey kak, mungkin akak boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar kita cabaran akak sepanjang menjadi juru solid makeup ni.
2: Cabaran dalam bidang juru solid ni, dia tak ada banyak sangat lah orang kata. Cuma bila kita bekerja berhadapan dengan orang, jadi kita akan berjumpa dengan bermacam-macam ragam orang sana. Ada yang kita okey, ada yang kurang keyakinan dengan kita. Itulah cabaran yang paling susah lah bila kita berkomunikasi dengan orang lah. Sebab yelah, majlis orang kan. Kita nak kena, apa orang kata, follow betul-betul. Bila kita dah bagi pendapat, dia tak nak macam ni. Itulah cabaran dia, itu sikit.
1: Okey, kita akan bersama lagi dengan Kak Noni, juru solek di negeri Melaka, di lain hari insya-Allah. Assalamualaikum.
3: Biz on Air Melaka FM.

Batu, nyanyian Tan Sri SM Salim bersama dengan Zainal Abidin yang menemani anda waktu ini 5.21 minit petang. Hai, selamat petang sekali lagi pada anda yang masih lagi terus kekal dan kekal bersama dengan kami dari awal jam 6 pagi tadi hingga kesan ini. Tak jemu-jemu mendengarkan siaran kami ya. Terima kasih banyaklah kerana menjadikan siaran Melaka FM sebagai tempat anda berhibur, nak mendengarkan lagu-lagu yang anda suka, yang anda minati, yang anda orang kata terngiang-ngiang lah kat telinga bila dengar lagu tu. Ha, kan? Jadi apapun, terima kasihlah banyak-banyak yang dengarkan kami melalui RTM Klik pun. Terima kasih banyak kerana di seluruh dunia anda berada, di mana saja anda dapat saja mengikuti saran kami melalui RTM Klik ya. Kalau misal kata keluar-keluar tu tempat tak ada frekuensi kami dan sebagainya, buka saja aplikasi RTM Klik, download di handphone anda siap-siap ya. Kalau nak subscribe, subscribe lah ya. Anda bolehlah mendengarkan dan juga mengikuti siaran kami di sana ya, dengan orang kata pelbagai hiburan dan juga informasi yang kami kongsikan bersama dengan anda. Begitu juga dengan informasi yang ingin saya kongsikan ini, saksikan majlis

peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Ahad 19 Julai ini pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKMSAS Ipoh Perak, ya. Dan menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan jalur gemilang Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Itu dia. Jadi antara program-program yang bakal berlangsung nanti, okay, hari Ahad 19 Julai 10 pagi ya, menerusi stesen penyiaran penyiar tempatan anda, okay. Dan semestinya juga waktu ini tentunya ramai yang berada dalam kenderaan, ya, mungkin dalam kata pemanduan tu, berhati-hatilah nak balik ke rumah, ada yang nak pergi ke kedai sementara nak singgah, nak pergi beli-beli barang-barang dapur, ya, dekat minimarket dan sebagainya. Apapun dalam anda nak membeli belah dan sebagainya, pastikan anda meletakkan kenderaan-kenderaan anda di tempat yang betul lah. Kadang-kadang ada orang dia nak cepat aja, tengah-tengah balan dia letak kereta dia, ya. Tengah-tengah jalan dia letak kereta. Dia tak kira, dia tak peduli orang lain. Jangan macam tu, ya. Nanti jadi pergaduhan dan sebagainya. Dan jangan halang kenderaan-kenderaan lain, ya, ketika anda meletakkan kereta anda di situ ataupun anda nak parking. Kalau boleh cari tempat yang betul-betul sesuai, pastikan kunci dengan betul kenderaan anda, barulah anda tinggalkan kenderaan anda tanpa ragu-ragu dan anda pun membeli belah dengan senang hati. Ya, itulah sedikit peringatan kepada diri saya dan juga anda supaya sama-sama kita berwaspada dan berjaga-jaga. Okay? Baik, jom kita nak dengarkan lagu seterusnya. Dalam segmen ini kita nak bersama dengan lagu dan kenangan. Yang mana nak menghantarkan lagu dan kenangan, anda boleh hantarkan melalui rumah hijau kami. Kalau tak, anda dengar saja lagu-lagu yang akan saya kodarkan untuk anda. Kita ada penampilan Datuk Syarifah ini juga Haizah. Ini dia Aming Spring Buah Gembira bersama

0: SS. Ha. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lucky FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
2: Bawa keluarga, hajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka FM mempesonakan.

Yes, itu dia. Dak Dik Duk. Nyanyian Haiza memenuhi anda bawa kita ke jam 5.39 minit petang. Dan ada permintaan lagu daripada rakan-rakan pendengar kita yang dihantarkan melalui rumah hijau kita. Assalamualaikum DJ Izzat. Selamat berkonti nak dengarkan lagu I Love You, I Miss You yang dinyanyikan oleh kumpulan UKIS. Dan ucapan buat semua, semoga diberikan kesihatan yang baik-baik, dipermudahkan segala urusan. Buat Izzat semoga ceria selalu. Mana lagi Melaka le, katanya. Melaka FM mempersonakan. Terima kasih Kak Sharifah Macak Baru, ya. Dan juga kita ada daripada Kak Latifah Singapura. Orang Singapura ni dia berjalan-jalan ni. Salam sejahtera DJ Izzat, bukan DJ Izzat, DJ Izzat ya. Selamat bertugas. Okey, nak request salah satu lagu pilihan. Katanya nak ditujukan lagu ini untuk Kak Nur Kamaria, Abang Haji Yusof Zek Pantun, siapa ni? Zek Pantun, Halija Samsia Jawahir, tidak ketinggalan rakan-rakan Wa Ali Punai juga dengan isteri. Ha, saya takut salah baca ni kan, ejaan dia ni. Kak Ponia di Kulai Johor, Siti Halimah Ipoh Perak, Datin Nolela dan Datuk Rashid di Ipoh Perak. Untuk semua selamat petang. Katanya nak dengarkan lagu dari penampilan Menara dengan lagunya Sayang. Sayang, secebis kenangan. Itu dia. Okey, dan ada lagi kiriman. Sekejap lagi kita bacalah. Ada lagi 2-3 kiriman lagi. Dan kerana kita, saya sampai pukul 6 saja. Selepas tu DJ seterusnya akan bersama dengan anda lah, DJ Ain. Okey, jom kita dengarkan lagu ini daripada penampilan UKIS, I Love You, I Miss You.

Jasnita daripada penampilan Exis, nyanyian Izzat Lazim menemani anda 5.53 minit petang. Dah sampai di penghujung tugasan saya petang ini. Apapun saya nak bacakan dua kiriman yang terakhir inilah. Salam DJ, apa khabar? Pakcik mana Petron nak minta lagu Ikan Dalam Kolam? Dengan ucapan buat semua pendengar-pendengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka, semoga ceria selalu. Baik, terima kasih banyaklah Pakcik Manap juga. Assalamualaikum, selamat petang DJ. Saya Izwan dari JB. Nak dengarkan lagu boleh, lagu Rindu Tak Bererti dari Syaz. Ya, insyaAllah saya akan tunaikan permintaan-permintaan anda ini ya. Jadi apa pun, terima kasih kepada anda yang telah pun bersama-sama dengan saya dari TikTok dari jam 2 petang tadi hingga sekarang ini. Dan terlebih juga yang telah pun menghubungi dalam Donang Sayang, Donang Sayang Warisan kita. Terima kasih banyak anda yang telah pun menyertai, yang mendengarkan melalui RTM Klik dan juga di frekuensi kami. Terima kasih, saya sayang anda semua. Saya hargai anda semua sebagai pendengar setia Melaka FM. Jangan lupa nantikan esok keputusan siapakah 5 peserta yang bakal layak untuk ke peringkat akhir Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Okey, dan siapakah yang akan layak dipilih seorang saja ke peringkat Zon Semenanjung nanti. Nantikan pada esok hari keputusannya akan dikeluarkan. Okey, dan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang telah pun bersama-sama memantau siaran kami di Melaka FM. Terima kasih juga kepada saudari Amelina Abdul Halim yang baru nak pulang ke rumah waktu ini setelah selesai memasak di dapur tadi ya. InsyaAllah pada esok hari apakah agaknya juadah yang bakal disediakan esok, sama-sama kita nantikan. Okey, jadi apa pun, terima kasih kepada anda sebagai pendengar setia kami. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa selepas ini bertemankan DJ Ain akan menemani anda.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti burung gagak pulang ke benua.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti burung gagak pulang ke benua.
2: Bermaksud, orang yang telah keluar merantau tetapi keadaannya tidak berubah.
1: Contoh ayat.
2: Dia seperti burung gagak pulang ke benua kerana tidak menunjukkan sebarang perubahan walaupun telah lebih 10 tahun tinggal di luar negara.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Dua gergasi dunia bertembung.

adalah radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia mengkamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. 6.13 minit petang ketika ini. Okey, selamat petang untuk semua. Anda bertemankan Ain sehingga pukul 12.30 malam nanti. 6 jam Ain terus menemani hari anda untuk edisi hari ini 15 Julai 2026. Bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih rakan setugas Ain, DJ Izzat yang telah pun bersama-sama dengan anda tadi daripada pukul 2 petang sampailah pukul 6. Dan pastinya Ain nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih memilih frekuensi Melaka FM 102.3 MHz, satu-satunya frekuensi Melaka FM, okey? Dan juga untuk anda yang selalu dengarkan di aplikasi RTM Klik juga, terima kasih. Dan juga untuk anda yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Antaranya dekat TikTok kita ada Rushdan, kita ada Kak Zara dari Semenyih Selangor, Kak G dari Pokok Sena Kedah, juga kita ada Mak Ngah yang anggun dari Kota Singapura. Terima kasih. Hai Ucu dari Johor, Kak Ijah dari Taman Desa Kunang Rawang Selangor. Kita ada Brother Love, terima kasih, dari Putrajaya. Okey, sebenarnya ramai lagi kat sini tau. Terima kasih banyak yang sudi komen-komen. Kak Yat dari Kedah, Abdullah, Saifullah Bisma, GT65, Kak Nur Kamariah pun dari Kota Singapura, terima kasih. Juga Indri Semarang pun ada juga dekat sini. Rakan-rakan dari negara seberang Indonesia juga turut serta dekat TikTok Melaki FM ni. Terima kasih banyak-banyak, okay? Jadi untuk petang ini, untuk anda yang on the way balik kerja, nak sampai ke rumah ataupun nak singgah ke kedai dulu kan, jadi dalam perjalanan sekarang ni, jadi saya nak terus hiburkan hari anda. Petang-petang ni dah seharian penat bekerja, jadi jom main terus hiburkan anda sebuah lagu daripada Sheila Abdul, Mungkinkah Hasil Untuk Anda, Melaki FM.

0: Ses. Ha. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka FM mempesonakan.
3: Melaka

Kopi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti bersama.
1: Sesungguhnya perkara pertama sekali ya Allah Subhanahu wa taala akan tanya pada hari kiamat daripada amalan-amalan yang dia kerjakan adalah soalan tentang solatnya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, fa in salahat faqad aflah wa anjah. Kalau solatnya baik, solatnya bagus, hari-hari kerjakan solat fardu 5 waktu, tak pernah miss, tak pernah tinggalkan solat, ya, tak pernah lengah-lengahkan solat, selalu menjadikan solat priority, keutamaan, selalu jaga solat, apa akan jadi? Faqad aflah wa anjah. Sesungguhnya dialah orang yang berjaya, dialah orang yang selamat pada hari kiamat. Jadi kalau kita nak selamat pada hari kiamat, ada kalanya kita kena belajar juga macam mana keadaannya di padang mahsyar. Keadaan sangat-sangat menakutkan. Di antara yang disebutkan dalam surah Abasa adalah orang akan lari daripada kita. Tak ada dah orang-orang yang nak teman kita, ibu ayah kita yang nak teman kita, anak-anak yang nak sama-sama dengan kita, adik beradik teman kita, tak ada. Allah Subhanahu wa taala sebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu orang lari daripada saudara mara dia, lari daripada kawan-kawan dia, ya, wa ummihi wa abi, mak ayah pun lari, ibu lari daripada anak, ayah pun lari daripada anak, menjauhkan diri, wa sahibatihi wa bani, ya, sahabat-sahabat, ya, anak-anak, semua akan lari. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang, setiap jiwa pada hari itu akan sibuk dengan diri masing-masing. Tu yang timbulnya perkataan nafsi-nafsi. Diri aku je. Yang penting aku selamat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, nak selamat pada hari akhirat, jaga solat. Jaga solat. Siapa yang jaga solat, dia selamat dekat dunia, dia selamat dekat akhirat. Siapa yang jaga solat, dia berjaya kat dunia, dia berjaya dekat akhirat. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salat. Perkara pokok, perkara paling penting adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Apa pun kena jaga solat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam sebaliknya, wa in fasadat, kalau rosak solatnya, tak ada solatnya, selalu qada solatnya, kadang-kadang ingat nak solat, kadang-kadang tak ingat nak solat, kadang-kadang nak solat, kadang-kadang malas nak solat, kalau tak solat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, faqad khaba wa khasar, dia akan menyesal sangat-sangat, dia akan menyesal sangat-sangat, dan dia akan jadi orang yang sangat rugi, dia akan jadi sangat rugi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ajar pada kita. Rasulullah tak rahsia daripada kita. Rasulullah dah bagi terus terang kepada kita, jelas-jelas kepada kita, nak selamat, nak berjaya di dunia dan di akhirat, mesti kena solat. Solat sunat qabliyah zuhur ni, kita boleh buat 2 rakaat pun boleh, 4 rakaat pun boleh. Dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam sebut kenapa baginda buat solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Kerana ada sahabat yang bertanya, kenapa baginda SAW lakukan yang demikian? Maka baginda bersabda, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Sesungguhnya pada saat itu, pada ketika itu, pintu-pintu langit dibuka. Wa uhibbu, dan aku suka ketika mana pintu langit itu terbuka, ayyas'adali fiha amalun salih. Ya, amalan-amalan salih aku naik pada ketika itu. Ya, jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sangat-sangat digalakkan, rajin, kena paksa diri kita, kena push diri kita. Pertama, salat fardu tu dah memang wajib lah. Tapi alang-alang kita dah datang masjid, ada suasana, ada bi'ah salihah, kita akan dapati orang ni bangun, kat sana pun bangun, situ pun bangun, untuk solat sunat qabliyah dan ba'diyah, kita pun bangun. Sebab kata baginda SAW dalam sebuah hadis, man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu ala nar. Barang siapa yang menjaga solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat, solat sunat ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dia daripada api neraka. Haram, takkan masuk api neraka Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan yang sangat hebat, masya-Allah. Bahkan dalam satu hadis yang lain yang selalu kita dengar dan selalu kita kena ingat, biar hadis ni tengiang-ngiang dalam kepala kita, supaya bila dia tengiang-ngiang, dia akan push kita, bangunlah, bangun, bangun, solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah. Hadis ni lah yang menjadi ya, keutamaan ya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, man salla ibnatai ashrata raka'atan fi yaumin wa laylah buniyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang mendirikan 12 rakaat solat sunat ya, dalam seharian, dalam sehari semalam, nescaya akan dibangunkan untuknya sebuah mahligai dalam syurga Allah. Ya, ada istana untuk dia dalam syurga Allah. Ya. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau rumah kita dekat dunia ni sederhana-sederhana saja pun tak apa. Rumah kita biasa-biasa pun tak apa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Asalkan bila mana kita beramal soleh, Allah Subhanahu Wa Taala binakan untuk kita istana dalam syurga Allah. Mahligai yang sangat indah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masa nanti insya-Allah kita sebutkan tentang keindahan syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luar biasa. Ya, penuh dengan perhiasan, penuh dengan emas dan perak. Ya. Kita sangat kaya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah dalam syurga Allah tu. Kita terlalu kaya, terlalu mewah. Ya. Yang tak dapat kita gambarkan. Tak ada siapa-siapa pun yang semewah itu dekat dunia ni. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berdasarkan kepada kepentingan kita jaga solat tadi. Solat fardu dah memang kita jaga. Kemudian kita apitkan dengan solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, fa in intaqasa min faridatihi syai' qala ar-rabb tabaraka wa ta'ala, unzuru hal li'ibadi min tatawwu'. Seandainya dalam solat fardu itu ada kekurangannya, maka pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada para malaikat, lihatlah ada tak pada diri dia itu amalan solat sunat. Mana tahu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ada kurangnya dalam solat fardu kita, maka solat sunat itulah yang akan top up kekurangan yang ada. Fayukmalu biha ma intaqasa minal faridah thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik wa fi riwayatin thumma az-zakah mithlu dhalik thumma tu'khadhu al-a'malu hasaba dhalik. maka apabila ada solat sunat pada diri dia masa dia hidup, macam hari ni dia ada buat solat sunat qabliyah, dia ada buat solat sunat ba'diyah, maka solat-solat sunat itu akan sempurnakan solat-solat wajib dia yang kurang. Begitulah juga dengan amalan-amalan yang lain, ya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, kemudian zakat pun akan diperhitungkan juga selepas itu. Kemudian amalan-amalan lain pun akan dihitung selepas itu. Tinggal lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau baik solatnya, maka semua amalan yang lain akan jadi baik. Tapi kalau buruk solatnya, amalan yang lain pun akan jadi buruk juga. Ya, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena jaga solat kita, ya. Jaga solat kita, anak-anak kita. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salah. Perintahkan anak-anak kamu untuk solat. Ya. Perintahkan, ajar mereka untuk solat. Wahum abna'u sab'a sinin. Ketika mereka daripada kecil lagi, daripada umur 7 tahun lagi, ajar mereka solat, suruh mereka solat. Dalam bahasa lain, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, adalah biasakan mereka solat. Tujuan untuk perintahkan mereka solat, tujuan untuk ajar mereka solat, tujuan untuk suruh mereka solat, bahkan mungkin tujuan paksa mereka solat adalah supaya mereka biasa solat. Saya pernah bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila ada satu kajian dilaksanakan di rumah orang-orang tua, bukan satu-satu perkara tu boleh ubah secara drastik macam tu. Antara pengalaman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah yang kita semua pernah alami masa COVID. Jangan kata orang tu dah nak mati, nanti pandailah dia solat. Tak juga. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, penting untuk didik anak-anak daripada kecil, daripada muda solat. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita kata, kalaulah kita kata, dulu saya pun tak solat ustaz, tapi lepas pencen ni saya dah mula solat. Itu hidayah daripada Allah. Itu hidayah daripada Allah. Tapi kalau nak kata yang sebenarnya alhamdulillah ustaz, lepas pencen baru dapat saya datang masjid. Sebelum pencen tak dapat datang masjid. Kalaulah pencen tu penyebab utama boleh datang masjid, penuh malam ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Penuh malam ni kalau katakan pencin lah sebabnya. Ada orang pencin tak datang masjid juga. Hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena usaha daripada kita muda lagi. Tinggal lagi kalau kita dapat hidayah pada usia kita dah tua, alhamdulillah. Setidak-tidaknya kita kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, datang rumah Allah, datang masjid, salat jamaah, baca Al-Quran. Nikmat paling besar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebab itulah para ulama kata, kalaulah seseorang tu yang telah meninggal dunia di alam barzakh diberi peluang hidup apa sah, berapa minit je dekat dunia ni, apa yang dia akan buat? Dia akan cepat-cepat solat. Dia akan ambil peluang tu, kalaulah, ini kata kalau, tak ada yang dah masuk ke alam barzakh hidup semula tu, tak ada. Tapi kalau diberi peluang kepada mereka, mereka akan menyesali kehidupan mereka dekat dunia yang tak salat, dan mereka nak cepat-cepat nak salat. Sebab salat ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, menzahirkan kehambaan kita kepada Allah. Menunjukkan seseorang tu tahu dia ada Tuhan. Rasa diri dia ada Allah. Ada Tuhan yang dia kena sembah. Ada Tuhan yang dia kena syukuri. Allah Subhanahu wa taala.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencairkan rekaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Bangka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
3: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
2: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Bangka FM.
4: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih kerana mendengarkan kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Dan sekarang ni kita nak menghampiri pukul 7 malam dah. Okey, apapun untuk anda dapatkan rehat yang secukupnya. Hari ni kita dah sepanjang hari kita bekerja. Bukan kata kat tempat kerja je kita kerja kan. Dekat rumah pun sebenarnya kita bekerja juga, khasnya untuk kakak-kakak kita, ibu-ibu kita dekat rumah yang menjadi suri rumah sepenuh masa ni. Pastinya dua-dua pun penat juga kan. Jadi dapatkanlah rehat yang secukupnya, yang sebaiknya. Okey, dan juga semoga dipermudahkanlah segala urusan kita. Dan juga untuk jam ini, I nak kongsikan info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pada hari ini, azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.26 minit malam, dan juga azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.40 minit malam. Dan juga di jam ini, I akan keudarakan lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid khas untuk anda.

Di dalam kehidupan kita ni, ada orang yang diberi sakit dan ada orang yang diberi kesihatan. Sakit ini satu daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sakit ni dia terbahagi kepada dua. Pertama, sakit zahir, sama ada dari sudut tubuh badan, anggota dan sebagainya. Yang keduanya ialah sakit dalaman. Sakit dalaman ini ialah merupakan sakit yang menyerang di dalam hati manusia, yang ianya merupakan salah satu daripada penyakit-penyakit mazmumah yang ada di dalam hati manusia. Jadi orang yang diserang dengan penyakit zahir adalah lebih ringan daripada orang yang diserang penyakit hati. Walaupun tubuh badan atau fizikalnya sihat, tetapi kalau sekiranya hati itu diserang dengan penyakit, maka ia adalah satu masalah yang besar dalam kehidupan, sehingga akan menampakkan berbagai-bagai simptom di dalam kehidupan zahir. Bagaimana kita nak mencari petua-petua penawar bagi sakit hati? Yang pertamanya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita membanyakkan muhasabah diri. Sebelum kita menyalahkan orang lain, hendaklah kita ni melihat kesalahan yang ada pada diri kita sendiri. Sebelum kita suka mengatakan orang tak betul, orang salah, cuba kita lihat diri kita ni. Adakah kita ni betul sepanjang masa, ataupun adakah kita ni orang yang baik sepanjang masa? Yang keduanya, menjauhkan diri daripada sifat hasad dengki. Kerana hasad dengki adalah ruang yang menjadi pintu masuk bagi syaitan di dalam hati manusia. Angan-angan yang berlebihan akan menyebabkan seseorang itu menjadi buta ataupun menjadi pekak dan dengan kebenaran yang ada di sekeliling mereka. Dan hasad ini seperti mana orang yang ada hasad dengki, seperti mana api yang memakan kayu ataupun yang memakan sekam. Dia makan secara tidak disedari. Dan yang ketiganya, menjauhkan diri daripada sifat marah dan keras hati. Marah yang timbul dalam hati manusia, kadang-kadang manusia bertindak tanpa pertimbangan akal yang waras. Jika akal yang sudah lemah, yang tinggal hanyalah hawa nafsu, dan syaitan pun berluasa mengambil tempat daripada kelemahan kita untuk melancarkan serangannya, lalu mempermainkan manusia untuk mengikut perintah dia. Dan yang seterusnya, menyemaikan sifat pemaaf di antara sesama manusia. Kita sebagai manusia yang bersifat lemah, yang disebut oleh Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa, aku jadikan manusia ini dia bersifat dengan sifat kelemahan. Tidak sepatutnya seseorang yang dinamakan dia manusia ini menghias ataupun memakai sifat sombong dengan tidak memaafkan kesalahan orang lain sebelum

dia meminta maaf. Jadi dengan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun memaafkan, menjadi orang yang pemaaf dan mudah memaafkan orang lain. Kalau Nabi bersifat dengan demikian, maka kita sebagai umat adalah lebih-lebih lagi. Dan seterusnya ialah menghias diri daripada ada sifat zon dalam diri, dan menghias dengan sifat yang sebaliknya, iaitu sentiasa ada bersifat husnuzon. Kerana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah menjauhkan diri daripada penyakit prasangka, kerana prasangka ni sebahagian daripada dosa. Dan yang akhirnya, mengikhlaskan diri dalam setiap amalan dan bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana syukur adalah bentuk rasa cinta yang tertinggi, yang terindah seseorang hamba kepada Tuhannya. Kerana orang yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak ada hasad dengan orang lain, tidak ada iri hati dengan orang lain, tidak ada buruk sangka dengan orang lain. Jadi apabila hati telah dapat dibendung dengan prasangka-prasangka ataupun penyakit-penyakit yang demikian, maka jadilah orang ini hidup dalam keadaan tenang, hatinya tenang, jiwanya tenang, dan perjalanan hidupnya tenang, sehingga dia dapat maknanya menumpukan kehidupannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian mereka mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dan kasih sayang Allah Taala. Wallahu a'lam.

الصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM.
1: Dari mata terus ke hati. DJI.
0: Ya, Melaka FM radio nomor 1 orang Melaka. Hai dan assalamualaikum. Selamat malam. Masih lagi Ain di sini menemani anda A to the I to the N . Okey, jadi waktu sekarang ni dah pun masuk pukul 8.5 minit malam. Dan pastinya untuk jam ini, seperti biasalah, kita ada zone music tanpa henti selama 1 jam.
2: Zone music tanpa henti.
0: Okey, dalam zone music tanpa henti ni juga, Ain nak kongsikan info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pada hari ini, azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.40 minit malam. Dan juga untuk jam ini, kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda untuk siri yang ke-14 bersama dengan Ustaz Fadli Samin dengan topik yang dibawakan pada hari ini, tip urus gadget bahagian 2. Okey, tepat pukul 9 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jam berikutnya, seperti biasa, setiap hari Rabu, kita ada pilihan in trend.
3: Pilihan

0: SS. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara kazan.

0: Alam Negara.
1: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
0: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
1: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
0: Melaka FM mempesonakan
2: lagu ketuhanan di Melaka FM.

Hari ini kalau kita melihat di dalam kehidupan, semua perkara dia mempunyai tanda. Kalau orang kaya, tandanya duit dia banyak. Orang yang dihormati bermakna tandanya berpangkat. Dan tanda yang lebih hebat daripada itu ialah tanda hati kaya. Ada empat perkara yang menunjuk kepada tanda kayanya hati. Yang pertama, biar sedikit ilmu tapi beradab. Ini tanda orang kaya. Yang keduanya, biar sedikit amal tetapi ikhlas. Amal yang banyak

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Samin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda, dan hari ini kita masih membicarakan tentang ketagihan gadget di kalangan anak-anak kita. Terutama tuan-tuan dan puan, pada hari cuti sekolah yang lepas kan, selalu ibu ayah kadang-kadang lihat anak-anak ni, ya Allah, hai tak boleh hari ini berpisah dengan handphonenya, dengan smartphonenya, dengan gadgetnya, dengan gamesnya. Ui, kalau saya nak cerita tuan-tuan dan puan-puan, nak share tentang ketagihan gadget dan urus gadget ni memang panjang. Tapi dalam segmen Jana Minda ni, kita bagi tips-tips yang baik-baiklah untuk ibu ayah, untuk guru-guru, untuk anak-anak sendiri, untuk memastikan mereka tidak hari ini bermasalah dalam nak menguruskan gadget dan akhirnya memberi kesan yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Okeylah, hari ini Ustaz tambah lagi lah tip, sebab ramai yang PM ni kata, Ustaz, kongsikan lagi tip ni supaya kami ni ibu ayah, para pendengar Melaka FM ni boleh ada ilmu lagi untuk hari ini bantu anak-anak ni. Siapa yang dengar semalam, saya dah share tentang beberapa tip. Hari ini saya tambah tip lagi. Apa dia tu, Ustaz? Tip yang pertama untuk ibu ayah, untuk pastikan anak-anak kita ni boleh urus gadget dengan baik adalah, first is, kena selalu menemani anak-anak ketika bermain gadget. Kalau orang kata-kata, Ustaz, saya mana ada masa, saya sibuk. Tuan-tuan, jangan hari ini jadikan alasan sibuk dan akhirnya menyebabkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang rosak. Tuan-tuan, kita ada pilihan. Ya, setiap orang ada kesibukan masing-masing. Tapi tak kalah tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh menemani anak sekali-sekala duduk bersama dengan mereka dan lihat apa yang mereka lihat dekat dalam gadget tu. Sebab ini penting. Sebab kita tak nak besok nanti kita menyesal di kemudian hari, tuan-tuan dan puan-puan.

0: sebab saya dah menemui macam-macam kes yang saya hadapi dalam program-program saya yang bila mana ada anak sekecil umur 10 tahun terlalu obses dengan ketagihan video porno dan lucah. Allah Rabbi. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Nah, kita tak naklah ia berlaku pada anak-anak kita. Betul ke tak betul? Ha. Yang kedua tuan-tuan, saya nak bagi tahu ibu ayah, ibu ayah ada kuasa veto. Kuasa veto yang macam mana? Kita ada kuasa yang menentukan anak kita ni boleh guna atau tak. Anak kita ini ada durasi time atau tak. Kadang-kadang saya pelik bila mana ibu ayah terlalu berlembut dengan anak-anak. Bukan kata kita kena keras dengan anak-anak, tapi macam saya pernah share sebelum ini, bila kita hari ini meletakkan satu duration, kena bagi tahu asbab. Kenapa boleh? Kenapa tak boleh? Sebab itu bila anak-anak tu faham dan jelas, insyaAllah dia akan ikut dengan sebaiknya. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, ini tip baiklah ibu ayah yang ada tak anak-anak kecil yang bila hari ni nak main game kejap-kejap menangis kan. Tip terakhir tuan-tuan dan puan-puan, elakkan dari full charge gadget anda. Sebab itu kalau anak-anak nak main tu, pastikan kita punya bateri tu sikit lah. Jadi tak adalah lama dia main. Ini tip tambahan lah kan. Dan ramai yang amalkan tip ni memang betul. Anak tu bila tengok bateri habis, kita pun kata bateri habis. Kan? Tak adalah dia main lagi. Betul tak betul? Ini tip yang baik lah. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita jumpa dalam segmen Jalan Minda akan datang. Dan mudah-mudahan ia memberikan impak yang terbaik untuk ibu ayah dan seluruh para pendengar di Melaka FM, insyaAllah. Jumpa saya kembali dalam segmen akan datang. Ustaz Fazli, Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka. Dan

0: SS. Ha. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka FM mempesonakan.
3: Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Dato' Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika sesi penggulungan berkata pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC. Sebaliknya, memperkukuh tadbir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, Menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589 iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Teo Ni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Dato' Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan ataupun JPN akan membentangkan dalam laporan MPS terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental ini.
0: Kawasan Taman Medan dikenal

0: bakti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.
1: Ini kita dah kenal pasti tapak, kita akan segera melaksanakan proses pengambilan. Kosnya juga kita sedang negotiate dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi, kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan seperti Hospital Shah Alam ataupun PPUM. Taklah jauh, tapi penduduk yang padat tu akan lebih akses kepada situ. Malahan ia boleh turut mendapatkan ataupun memberikan manfaat kepada penduduk di Pucung ataupun di Jalan Kelang Laba dan juga di kawasan Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan tersebut.
0: Dato' Seri Amiruddin Syari. Harga runcit bagi petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh esok hingga 22 Julai. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina dijadual menentang England dalam persaingan separuh akhir awal pagi esok bagi menentukan lawan Spanyol di pentas akhir. Skuad kendalian Lionel Scaloni memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut sekaligus menjadi pasukan pertama mempertahankan gelaran sejak Brazil melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste, Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara tersebut. Sebuah gudang penyimpanan gandum di wilayah barat daya Khuzestan, Iran dilaporkan terkena bedilan Amerika Syarikat. Timbalan Gubernur Khuzestan bagi Hal Ehwal Keselamatan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Valiullah Hayati memaklumkan tiada kemalangan jiwa berlaku dalam serangan berkenaan dan penilaian kerosakan sedang dijalankan. Terdahulu, Presiden Donald Trump memberi amaran serangan akan dipergiat jika Tehran enggan berunding. Sementara itu, harga minyak dunia dijangka melonjak kira-kira $16 setong. Susulan rancangan White House mengenakan caj 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Firma perunding Lipau Oil Associates mendedahkan langkah unilateral Presiden Donald Trump itu turut meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak mentah dunia. Ketegangan berlaku selepas Washington menyambung semula serangan ke atas Iran. Filipina mempergiat usaha memperkukuh perlindungan antarabangsa terhadap warga emas dalam persidangan PBB di Geneva. Suruhanjaya Kebangsaan Warga Emas Filipina menggesa agar golongan itu diiktiraf sebagai pemegang hak yang sah dan bukan sekadar penerima perkhidmatan sosial. Langkah tersebut bertujuan memperkasa warga emas di seluruh dunia agar dapat hidup lebih berdikari dan bermaruah serta mengambil bahagian sepenuhnya dalam masyarakat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum. Selamat malam. Dah pun masuk ke jam yang berikutnya, 9.20 minit malam. Jadi pastinya sekarang ni anda masih lagi bertemankan Ain dekat sini eh. A to the I to the N. Sampai pukul 12.30 malam nanti untuk edisi yang terakhir hari ini, 15 Julai 2026. Dan apapun, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan kami mendengarkan di 102.3 MHz. Tak kira di mana jua anda berada, tengah dengarkan dalam kenderaan, dekat rumah, dekat stesen minyak ataupun dekat mana-mana sahaja kedai makan yang buka frekuensi kami sekarang ni. Terima kasih. 102.3 MHz, satu-satunya frekuensi Melaka FM. Dan juga untuk rakan-rakan kita yang mendengarkan di kejauhan menerusi aplikasi RTM Klik, terima kasih juga. Dan juga untuk kawan-kawan kita ni yang masih lagi orang kata bersemangat dekat sini, sebabnya I baru je live tadi. So semestinya bersemangat kita tapping-tapping screen dekat TikTok live Melaka FM. Jadi antaranya kita ada Cik Hamzah Din follow live katanya, terima kasih. Zakwan, kita ada Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang Selangor, Kak Zara dari Semenyih, juga kita ada Kak Zura Juju dari Warung di Bendang Pak Ain. Juga kita ada Kak G dari Pokok Sena Kedah, Faiz. Terima kasih Faiz. Juga kita ada Norian Mai yang baru je tekan button follow tu. Terima kasih. Salam kenal eh. Kita ada Kak Wadia Hiti katanya tengah mendobi sambil-sambil layan TikTok sekarang ni. Terima kasih banyak Kak Wadia dari Batu Pahat Johor. Juga kita ada Baba B, hashtag Aci. Kita ada AB juga yang baru join. Terima kasih. Ada ramai lagi lah dekat sini ya. Semput juga I nak baca satu persatu ni. Tapi apapun, terima kasih banyak sudi lepas dekat sini. Macam biasa, I akan terus temani anda sampai pukul 12.30 malam. I teman anda, anda teman Ain, okey? Dan pastinya untuk setiap hari Rabu, kejap saja lagi 9.30 malam, kita ada segmen pilihan Intran. Jadi untuk malam ini, mungkin ada juga rakan-rakan yang baru sahaja berkenalan dengan kita dekat TikTok ni. Jadi setiap hari Rabu, Ain akan keudarakan lagu-lagu baru sahaja. Baru tak baru sangat juga. Ain ambil daripada tahun 2020 sehingga 2026. Jadi untuk anda yang nak buat permintaan lagu tu, boleh sahaja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023 ataupun masuk je dekat live TikTok ni. Komen-komen nak dengarkan lagu apa. Sekejap sahaja lagi 9.30 malam, Ain akan keudarakan lagu-lagu permintaan anda, okay? Jadi sebelum kita nak tunggu 9.30 tu, kita nak layan dululah sebuah lagu daripada UAG, Generasiku, khas untuk anda.

terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

Bersuka waktu malam, tiada masalah lah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam, sihat jika dilakukan dengan bijak.

0: SS. Ah. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Marga.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka FM mempesonakan.
3: Melaka FM memainkan

daripada Shakira dan juga Burma Boy, lagu untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan pagi ini kita akan menyaksikan perlawanan separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026, England menentang Argentina. Okey, pukul 3 pagi. Dan pastinya perlawanan ini berlangsung di MetLife Stadium, New Jersey. Jadi anda boleh tonton pastinya di RTM. Kliklah. Dan katanya Jude Bellingham bakal mengetuai cabaran England, dan juga Lionel Messi akan memburu satu lagi peluang untuk bawa Argentina ke pentas final. Jadi apa agaknya ramalan anda untuk perlawanan separuh akhir pada pagi ini, 3 pagi? Jadi kita nak baca komen kejap dekat TikTok ni. Ucu kata England yang akan mara. Arik pun sama. Ramai juga ni peminat-peminat England. Tak ada Arik, Fuad, Encik Mimpi pun katanya go-go England. Juga ini Sanggora Api. Ini lain daripada lain eh. Katanya ramalan dia untuk pagi ni, England kosong, Argentina pun kosong. Nampaknya sama-sama lagi kita menantikan bersama-sama eh. Okey, kita ada peminat daripada MRR ni. Argentina lah katanya. Of course eh. Kak Wadia pun peminat England. Azri Azizan, Argentina. Tapi berbelah bagi sebab ada isu game lepas. Faham? Okey, Faizal Leo meramalkan England 3, Argentina 2. Sama-sama kita saksikan siapakah yang akan mara untuk separuh akhir pada pagi ini pukul 3 pagi. Jadi rata-ratanya yang ada dekat TikTok ni meramalkan England akan mara. Tapi sama-sama lah kita saksikan eh. Jadi pagi ni tak payah tidur lah eh. Ke ada yang dah tidur sekarang? Kejap lagi pukul 3 nak bangun dah kan? Apa pun semoga dipermudahkan segala urusan. Tengok bola, tengok bola juga. Tapi kesihatan kena jaga, okey? Itu waktu ni 10.05 minit malam. Dah pun masuk ke jam yang berikutnya. Ain bersama dengan anda. Jadi kita nak terus tunaikan permintaan lagu yang seterusnya dalam pilihan Intrend. Kita ada permintaan lagu daripada Amar dari Kota Belud, Sabah. Katanya nak dengarkan lagu Utusan Rindu. Lagu ni dinyanyikan semula oleh Tajul dan juga Afiq Syazwan. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Daniel. Nak dengarkan lagu nyanyian Fia Julia, Menyendiri. Okay. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Azri. Nak dengarkan lagu daripada Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Okay, selepas ini, anda akan stream satu persatu lagu permintaan anda dalam pilihan Intrend.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
1: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
0: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
1: Jumpa anda pada 21 Julai 2026 hari Selasa jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maka.
0: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
1: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
0: Melaka FM mempesonakan.

Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, pilihan intern Melaka FM 10.44 minit malam baru sahaja berlalu daripada Ayu Kaina di Kabus Rindu. Lagu baru tahun ini. Okey, dan juga pastinya untuk jam ini tinggal lagi beberapa jam sahaja lagi. Ain keudarakan lagu permintaan anda. Dekat Wasabi Melaka FM ni kita ada permintaan lagu daripada Faizal Leo. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Marsha Milan, Hening Rindu. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Sis Fiza kita dekat TikTok. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Yolanda dan juga Arif Putra, Luka Sekerat Rasa. Okey, dan juga pastinya ada banyak lagi permintaan lagu yang belum Ain tunaikan untuk jam ini. Jadi sekejap lagi untuk jam yang berikutnya, Ain akan keudarakan lagu permintaan anda, okey? Dan juga sambil-sambil tu nak kongsikan juga dengan anda lah. Nak cari tempat paling happening minggu ni. Jom sama-sama kita meramaikan Jom Gegar Festival yang akan berlangsung bermula pada hari esok sehingga 20 Julai bertempat di Dataran Orang Kampung Merlimau. Ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda dekat sana. Antaranya anda boleh nikmati aneka makanan dan juga minuman yang menyelerakan. Jualan produk tempatan pun ada. Persembahan pentas yang menghiburkan pun ada. Dan pastinya ada aktiviti keluarga. Pertandingan mewarna untuk adik-adik kita kan. Pertandingan pakaian beragam dan banyak lagi aktiviti istimewa menanti anda sepanjang festival ini berlangsung. Jadi jemput datang ramai-ramai pada hari esok sehingga 20 Julai 2026 untuk festival Jom Gegar Festival 2026, Gegar Satu Kampung, Meriah Satu Komuniti, bertempat di Dataran Orang Kampung Merlimau. Mana lagi Merlimau je. Okey, dan pastinya tempat pukul 11 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kita stream dulu lagu-lagu permintaan yang telah pun Ain sebutkan tadi, okey? Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan kami, Radio No. 1 Orang Melaka.

pengusiran serta-merta rakyat Israel di Malaysia. Subsidi untuk rakyat kekal terjamin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

Inilah radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nomor 1 orang Melaka. 11.22 minit malam ketika ini. Okay, kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. Ini jam yang terakhirlah Ain temani hari anda. Untuk edisi hari ini, 15 Julai 2026. Terima kasih semua yang mendengarkan Melaka FM. Tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini. Yang mana tengah drive tu, hati-hati memandu, okay? Semoga selamat sampai ke rumah ataupun ke mana jua destinasi yang anda nak tuju. Yang mana tengah bekerja macam Ain sekarang ni, selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, okay? Dan dekat rumah tu, selamat beristirahat. Sebabnya kita nak menantikan pukul 3 pagi kejap lagi, eh? Kita akan menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026 separuh akhir, England menentang Argentina. Jadi sama-sama kita saksikan di aplikasi RTM Click. Jadi ramai juga peminat-peminat England dekat sini dan tak kurang juga peminat-peminat Argentina. Jadi sama-sama kita meramalkan, eh. Saya rasa mungkin England akan mara untuk separuh akhir ni. Tapi itu ramalan Ain lah. Tapi kalau ramalan semua ni, rata-rata ada juga yang kata England, ada yang juga kata Argentina. Jadi sama-sama kita tonton dekat RTM Clip pukul 3 pagi ni, okay? Dan untuk jam ini, Ain akan sambung untuk tunaikan permintaan lagu dalam pilihan In Trend ini. Kita ada permintaan lagu daripada Makna, katanya nak dengarkan lagu Duka Sebalik Tawa. Lagu ni dinyanyikan oleh Puteri Kariza. Okey, selepas ini akan tunaikan permintaan lagu anda. Dan juga mungkin ada antara rakan-rakan kita yang belum lagi sempat untuk request lagu, boleh komen je dekat live TikTok Melaki FM ataupun dekat Wasabi Melaki FM 010-806-1023. Sebelum Ain nak stream lagu Maknab tu, kita nak stream dulu lagu daripada Malhamka dan juga Yuka, Sepi, khas untuk anda Melaki FM.

batas akhir. Saksikan pertemuan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai, England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM.

Okay, Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka Adria baru sahaja berlalu daripada Insomniac Sempurna. Lagu ni diminta oleh Fuad yang ada dekat Wasabi Melaka FM. Dan Ain kira setakat ini sahaja sempat untuk Ain tunaikan bagi permintaan lagu lah yang ada dekat Wasabi dan juga dekat TikTok Melaka FM. Yang mana Ain tak sempat untuk tunaikan itu, Ain mohon maaf banyak-banyak. Okay? Dan pastinya sekarang ni 11.52 minit malam, Ain dah pun berada di penghujung tugasan dah untuk edisi hari ini, 15 Julai 2026. Ain nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang masih lagi mendengarkan kami di frekuensi Melaka FM 102.3, di RTM Klik, dan juga yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Terima kasih untuk 229,000 tapping-tapping screen. Okay, dan pastinya untuk hari esok, anda akan bertemankan rakan tugas Ain, DJ Cikgu Murni, akan menemani hari anda daripada pukul 6 pagi sehinggalah pukul 10 pagi. Okay, jadi nantikan ada banyak segmen menarik pada hari esok. Jadi anda boleh dengarkan kami di 102.3 di RTM Klik, dan juga pastinya anda kena selalu bersama-sama dengan kami dekat live TikTok Melaka FM 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12.30 malam. Apapun, sehingga kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Terima kasih sekali lagi untuk semua. Selamat malam, dapatkan rehat yang secukupnya. Okay, jadi Ain undur diri dulu. Ain tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada The Weeknd, Dancing in the Flames, khas untuk anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jaga diri, bye-bye.

0: SS. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka FM mempesonakan.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Ricky Martin dengan The Cup of Life. Memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu pilihan bersama yang telah pun diputarkan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi, Nasional Game Berhantu, untuk pertemuan hari Selasa 14 Julai. Pertemuan hari Khamis, bukan Selasa. Hari Khamis 16 Julai 2026, 29 Muharram, 30 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, jaga makan semua. Kalau jaga makan, jaga kesihatan, bagus. Sehat, syukur selalu. Yang tak sehat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Untuk Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada. Di mana, di mana tu? Frekuensi Nasional FM di mana? Di seluruh negara, juga di seantero dunia, juga dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. MyTV 701 juga menerusi RTM klik di seantero dunia, dan juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada, anda semua adalah geng-geng saya. Geng apa tu? Geng Buruh Hantu. Jadi laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Semuanya dah bersiap sedia sementara menantikan perlawanan separuh akhir antara England dan juga Argentina tepat jam 3 pagi nanti. Jadi terus tonton di RTM, okey? Kami bawakan semuanya 104 perlawanan. Dah hampir ke penghujung dah. Ini separuh akhir yang kedua selepas semalam separuh akhir yang pertama menyaksikan Spanyol melangkah ke perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis 2-0. Apakah nasib England dan juga Argentina? Siapa pilih England? Siapa pilih Argentina? Kalau tanya saya, saya pilih Argentina. Anda pula bagaimana? Ada yang kata England menang 2-1, ada yang kata Argentina menang 2-0. Jadi siapa pun pasukan pilihan anda, sama-sama anda tonton di RTM nanti tepat jam 3 pagi nanti. Okey, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda 12 malam sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Piala Dunia. Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Gironda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

kumpulan Crystal dengan Selagi Ada Rindu. Membawa kita ke 12.26 ini tengah malam waktu ketika ini. Malam masih muda lagi. Apa yang anda sedang lakukan pada waktu ini? Buat suri rumah saya nampak tu tengah lipat kain, lipat baju. Oh, tengah gosok baju sekolah anak. Okey. Ada yang baru nak membasuh baju. Sekarang basuh baju dah senang kan, masuk je mesin. Lepas tu tidur, pagi nanti terus jemur. Zaman-zaman dulu basuh dekat sungai ataupun basuh pakai tangan kan. Ada yang tengah buat kopi. Oh, mantap. Keluarkan biskut-biskut yang ada. Sebab kejap lagi kita nak layan bola di RTM kan. Sambil layan bola pukul 3 pagi nanti, sambil anda dengarkan Nasional Kemburuhan tu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Ada juga yang saya nampak termenung jauh tu, kenapa? Memikirkan nasib, memikirkan kegagalan yang lalu. Gagal itu biasa dalam hidup. Jadi jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua ya. Jadikanlah kegagalan sebagai pengajaran untuk kita. Jadi sebagai batu loncatan sebenarnya untuk kita mencapai kejayaan yang lebih besar.

0: Hari kita nak tengok harga minyak.
1: Ron 97.95 diesel bagi tempoh 16 Julai 2026 sehingga minggu depan lah 22 Julai.
0: Harga runcit petrol 95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 5 sen dan juga 10 sen seliter bagi tempoh 16 hingga 22 Julai. Ini susulan peningkatan risiko geopolitik di Asia Barat. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 95 tanpa subsidi ditetapkan kepada RM3.42 seliter berbanding RM3.37 sen sebelum ini, manakala diesel tanpa subsidi meningkat kepada RM4.7 sen seliter daripada RM3.9 sen seliter. Jadi harga runcit RON 97 pula kekal pada RM4 seliter. Jadi MOF juga memaklumkan kenaikan itu berdasarkan formula mekanisme harga automatik ataupun APM, dan juga ianya dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu yang lalu. Jadi serangan baru Amerika Syarikat ke atas Iran serta kebimbangan terhadap keselamatan laluan perdagangan di Strait Hormuz telah pun meningkatkan semula premium risiko minyak mentah dan juga kos penghantaran.
1: Bagaimanapun harga petroleum bersubsidi dikekalkan pada iaitu RON 95 di bawah Budi Madani pada RM1.99 seliter. Diesel Budi Madani RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter. Sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Jadi rakyat Malaysia yang layak terus boleh membeli RON 95 diesel bersubsidi menggunakan MyCard menerusi Budi 95 dan juga Budi Diesel tertalu kepada kelayakan serta baki kelayakan bulanan masing-masing. Ya. Itu harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan.
0: Mana dia geng-geng saya, geng-geng buruhan tu? Dah laporkan diri belum di Facebook rasmi?
1: Kita nak tengok jugalah. Oh, ada Masna Loso dari Kuching Sarawak, Iskandar Putri Johor iaitu Bidadari Salju, Cik Sesu, Cik Zamani, Cik Awang, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Apu Arminang, dan juga ada Razak Balangi. Kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Saril Jali Johor Ajib dari Kelab Sawit Johor.
0: Ahmad Nurul Amri UPS dari Kuala Terengganu juga meramalkan Argentina 2 England 1. Ahmad Suhaili, Haji Halijah Hamzah, Muhammad Muhaimin, Muhammad Yusof dari Terengganu, Abang Jaja Gemas, Mazli Zawati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau Negeri Sembilan. Dia kata Abang Manis lama menghilang, kini kembali lagi, amin. Ada Abang Manis, ada, jangan risau. Intan Hamid Zulatan, Abang mana menghilang, tengok bola kat Amerika ke?
1: Ada Abang Manis, ada, jangan risau. Jadi terus sokong National Game Buruhan tu. Nida Wahida, kita ada siapa lagi? Nip Mas dari Kota Baru, LB Yana, Rosil Yana, dia hantar pantun dekat sini. Bunga kemboja berbagi, bunga sekuntum di tebing tasik, air menjadi surut, rimbun daun bertiup angin, burung hantu yang tak sengkala lagi. Okey, Tantari dan juga Mas Mira PK, amin. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Kak Pau, kita ada Hafiz Wanu Syazaf, Syah Putra Mesin Johor, Lin Roslinda, lagi siapa lagi, Yasmisi Abdullah dari Puchong. Kita jom layan segmen nombor 1 Rakyat Malaysia di Tengah Malam. Mantap. Tiara Datuk Arin Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan Sarawak. Zainab Husin, kita ada Jalatun Nail hadir dari KK Sepanggar Bah, Yuswa MC Jiwa Tak Kosong, suara bahan tu dah mari luncur. Okey, sikit dah orang dengar GB sambil basuh baju dan juga buat kuih untuk jualan pagi esok. Cik Ma, salam layan dari Polis Indra Kayangan. Okey, terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus luncur bertemankan National Game Berhantu, bertemankan Dunia Alif Sayang Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi. National Game Berhantu di National FM.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Gironda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

search dengan pelesik kota. Ya, bagaimana dengan cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, hujan pada waktu ini. Cuaca agak sejuk je kan? Juga ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim. Kelantan pula di... di mana ni? Di mana? Di Gua Musang, Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan juga Dungon. Manakala di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerlup, Marang dan juga Bera. Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan juga Hulu Langat, termasuklah di Kuala Lumpur. Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban, Kuala Pilah dan juga Jempol. Sarawak di Sarige, Sibu, Kapit dan juga Miri. Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi. Sabah di Pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambun. Pantai Barat di Sandakan, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Walaupun memandu dalam keadaan tak hujan, jalan kata orang tu lancar, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memacu dengan laju ya. Fokus pada pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang cari rezeki di atas jalanan, macam biasa, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali untuk geng buruh hantu. Abang-abang gitu. Siki Nora katanya, dengar GBS sambil basuh baju dan juga buat kuih. Mama Jasni Moon. Kita ada adik Abigail. Dia kata, assalamualaikum di hulu, menyapa DJ dan juga GBH. Abe Vince bersama dengan rakan setugas SM Iskandar tengah layan mata jam ni. Ucapan juga buat Cik Faizal dan juga Puan Azura yang bertugas di pos kawalan Wisma Kosan jam ini. Juana Ahmad. Kita ada Nur Azila. Lin Sazlin tengah menjahit katanya, merempit sampai pagi. Nadiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Rohatun Atun juga ada. Siapa lagi? Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Humairah Musahid dari Kuala Selangor melaporkan diri. Nak bagi ucapan untuk rakan-rakan yang mengenali diri beliau. Semoga sihat walafiat selalu di samping keluarga tersayang. Itu ucapannya ya. Mana lagi? Mana lagi geng-geng saya? Apakah tengah tidur lagi? Nak tengok bola Sabah pukul 3 pagi di saluran sukan RTM. Jangan lupa yang terus tonton Piala Dunia di separuh akhir yang kedua, pertemuan antara England menentang Argentina. Ada yang menyatakan lawan akhir akan menemukan England dan juga Spain. Tapi bagi saya, saya sokong Argentina. Jadi Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Penyokong-penyokong England tak setuju. Saya sokong England. Yelah, pasukan masing-masing kan. Anda sokong pasukan masing-masing. Memang macam tu kan. Tapi kita tengok pukul 3 pagi nanti, apakah Messi dan juga rakan-rakan berjaya melayakkan diri sekali lagi ke pentas akhir dan sekaligus mempertahankan Piala Dunia yang dimenangi edisi yang lalu, atau macam mana. Jom terus layan lagi, terus berhibur. Sambil-sambil nak menunggu bola tu, anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik. 12 malam hingga 1.30 pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Yonda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

Britannica dengan Entertainment. Dan lagu ini membawa kita ke 1:05 pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan Khamis 16 Julai 2026. 1 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sambut hari lahir hari ini, 16 Julai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, ditambah segala-galanya, dan hiduplah dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Baik, kita tahu baru-baru ni di negeri Melaka berlakunya banjir kan. Kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Dan Kerajaan Negeri Melaka telah pun mengumumkan bantuan khas Melaka sayang rakyat, iaitu bil air percuma kepada mereka yang terjejas banjir, melibatkan pengecualian bayaran bil air bagi penggunaan bulan Julai. Jadi Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof menyatakan bantuan itu melibatkan implikasi kewangan kepada Kerajaan Negeri sebanyak RM50,000 yang akan memberikan manfaat kepada kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Jadi semoga bantuan ini dapat meringankan beban yang ditanggung oleh mereka dalam tempoh pasca bencana. Jadi perincian berkaitan tempoh pemberian, syarat kelayakan dan juga kaedah pelaksanaan akan diumumkan oleh agensi berkaitan dalam kadar segera ya. Jadi bagi mereka yang terjejas banjir baru-baru ini, yang tak terjejas banjir, jangan lupa bayar bil. Kalau kena potong, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri anda. Kalau gitu jimat-jimatlah pakai air kan. Ini sambil bercukur, air tu terbuka je. Saya cakap berdasarkan pengalaman, saya pun macam tu juga. Waktu ni terutamanya orang lelaki ya, bila bercukur tu kan, air tu dia buka je. Jadi jimat-jimatlah gunakan air tu. Sebab kalau tak ada air, sangat-sangat susah hidup kita. Tak ada elektrik, kita boleh hidup lagi. Kalau tak ada air macam mana? Nak makan, nak minum, semuanya segala-galanya memerlukan air. Sebab itu air sangat penting dalam hidup kita. Kalau tengok tubuh badan kita pun 70% mengandungi air. Kalau tengok muka bumi ini pun 70% diliputi air. Jadi air sangat-sangat penting. Okay, geng-geng buruh hantu di live TikTok. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Virginia Vanessa antaranya. AI13 Kopi O, ada JE, Satu Rasa Satu Cinta, Mei Sara, ada Jet Akid, Hila 20, Bunga Februari, Awang Masri dari Sarawak, Encik Azmi, Eliza Putri, Junaida Ilyas, Rashida, Rashidi Abbas, Iskandar 09, Ita Chon Ahmad, Nurul Amri, Yuswan Yusof, ada Azhar juga, Hafizah dari Tapah. Siapa lagi? Ahid Hartana, Ahmad Jamil, Paman. Mantap. Abang Baluri kalau melaporkan diri mesti bagi hornnya lah. Abang S.E. Jok Zagatin, Lady Heda, Yayang Sandra, Mrs. President, Ita Iris Driver, Lori TBC, Muhammad Nazmi, Normi. Kita ada Fikri 92 juga, Siti, kita ada Siti, kita ada siapa lagi? Maria, ada Ida Comel, Muhammad Nor, Rizal Mihat, Jason King, Abang Lori juga, Mawar Beduri, Azura Bakri, Wang Spawi, Wan Farzan, lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Dina Ina, Tiga Ainul, Mokwan, Nuras, ada Azizah Baha, Yoke Kalang dari Kuala Terengganu. Oh, mantap. Azizah Mahmat, saya nampak siapa yang tepi-tepi like-nya tu. Ichang, Bang Bam Mi, Dek Yoi, Abang Side Loader, Port Klang, salam dari Ucup NAC Pro 2 Tinta, luncur terus GBA semua. Yang tengah bekerja, sama bekerja lah eh. Yang dekat Pro 2 tu jangan lupa eh. Jangan mata tu mengantuk kan. Sampai skru pun terlupa pasang Geng-geng Pro 2 Rawang, saya percaya satu Pro 2 itu sedang mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil hiburkan hati anda. Tapi yang paling penting, fokus pada pekerjaan anda, juga amanah yang telah diberikan kepada kita ya. Isma Azhar, kita ada Abun, salam host, selamat pagi. Lagi siapa lagi yang terus bersama-sama dengan saya? Kasut dah buruk, kita ada Shikin, Zam King, Cakwi Tiaw hadir. Mantap. Cakwi Tiaw satu kerang udang lebih. Faizal Tok Din,
Zaini Omar Azima 59 dari Perlis, Isman Abdul Malik. Waalaikumsalam, memberikan salam yang berada dalam live kita. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih share-sharekan live dahulu. Dak Lina juga turut bersama-sama. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala. Macam biasa waktu begini sampai 1.30 minit pagi, saya buka warung joget untuk anda semua. Saya nak mulakan dengan lagu joget inilah ya. Lagu daripada ciptaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti bersama dengan lagunya Zapin Melayu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, meluncur sampai pukul 6 pagi.

Tema bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, sejuta sorakan.

paduan suara Alka Yanik, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan. Menerusi lagunya Mujise Shadi Karugi. Lagu ciptaan Himesh Rishamia, diri oleh Sudhakar Sharma. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang kata abang-abang lori katanya goyang kepala lori ni bang. Dengarkan lagu Hindustan. Nak kena tukar baju ke macam mana? Tukar baju. Dengar lagu Hindustan, 5 pasang baju wajib kena tukar. Paling tak ada pun. Lokasi pun berubah-ubah kan. Ada yang tergolek-golek dari katil. Sedar-sedar sampai ke bawah dah. Ha, tak apa. Lepas ni kita menangis tepi bujur katil pula ya. Baik, dalam musim banjir eh. Kalau musim banjir kita takut apa? Kita takut makanan kan. Petani-petani takut tanaman rosak. Juga penternak. Tapi jangan kita lupa jugalah bahawa musim panas seperti fenomena El Nino juga boleh mengancam rantaian makanan negara kita kan. Jadi Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan juga disaran segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang diramal bermulanya November ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan keperluan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Jadi perkara berkenaan antara yang dibincangkan ketika beliau sendiri memperkongsikan mesyuarat Majlis Keterjaminan Makanan Negara Bilangan 1 tahun 2026 dan selain berada itu juga mesyuarat turut membincangkan isu kerjasama sektor perikanan dengan Thailand. Jadi KPKM diarah untuk memutamatkan perkara berkenaan dengan segera melalui saluran yang sewajarnya tanpa berkompromi terhadap piawaian keselamatan dan juga kualiti makanan dalam negara kita. Ramai yang sedang menunggu ataupun menantikan perlawanan sepak bola antara England dan juga Argentina untuk separuh akhir yang kedua. Spanyol telah pun melayakkan perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis semalam 2-0. Hari ini prediction anda macam mana? Berapa? Saya meramalkan Argentina akan menang 2-0. Saya meramalkan, anda juga bagaimana? Kita nak kena tanya geng-geng buruh hantu ni. Okey, Hartini Nayan melaporkan diri bersama dengan saya. Ahmad Suhaidi juga turut hadir. Kita ada Ina 1705 Jajah 83 Wan Baling dari Pro 2 Bumper Pin Rawang, Junaida Kamarin, Geng Rimba, Burhanuddin, Ina Cinta Tu Setia. Ada Sufara dari mana ni? Kita ada Remy 78 Nur Comel, DJ Rahmat, Nurul Huda dari Gulai Puteri, Lilin, Alan Burger, Geni Corner Pulau Pinang, Nurul Hawat, Hanafi. Kita ada siapa? Malina Yatim, Rosna, Awin, Lavender Girl, Jim K5, Aslina Hanafiah, Intan Abdul Kadir, Wan Iwan, Ariana Yana, Asanida ya, katanya menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Kita ada Zaki, kita ada Raja Masna, Icang juga. Ini apa lori ni? Coffee shop, pemandu ambulan. Mr. Z84 kopi-kopi, kupu-kupu malam. Ajib 8189 Juhaimi, Yasmin ya Yusna. Kita ada siapa lagi? Azila MDJ, Abang Lee, Suasana Express dalam perjalanan ke Putrajaya. Mantap Abang Lee. Hati-hati ya Abang Lee. Ada Luin, ada Asmadi, Linda Rizkullah, ada Anga, ada Akuza, Natra Sidi, ada Oja juga hadir. SA91 Ramalan Inggeris 1 Argentina 1 sama-sama penalti. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang meramalkan? Kita nak tengok juga lah siapa geng Argentina. Nolin Taiko, selamat pagi dari Kuching. Syafiq Azrin, Akampa di Pelepa, salam dari Borneo bang. Ya, mereka salam. Kita ada Joe juga, Syazila, Lady Hedda kata Argentina, kita England, Linda katanya England, Sumi salam hadir, Madinah Yatim memilih England. Amno Rizal memilih England. Rohaya Kudin katanya England 2 Argentina 1.
England. Oh, ramai pembina ni penyokong-penyokong England ni. Dia main kromo England, Ariana England. Okey, Puteri Dadisha juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita nak bertukar mood kita pastinya kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi buja katil. Lagu-lagu kenangan anda, mengimbau memori indah, mengimbau memori pahit. Tapi yang pahit tu kalau kita imbau, jangan sampai kita luka lama berdarah kembali. Sebab kita imbau kenangan pahit itu adalah untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Semestinya dalam hidup meninggalkan kenangan. Semalam juga telah pun meninggalkan kenangan kepada kita. Jadi apa yang boleh kita belajar daripada kenangan semalam, juga kenangan yang kemarin, kenangan yang terdahulu, kita belajar sesuatu untuk mendewasakan diri kita, menjadikan pemikiran kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Juga kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan, insyaAllah ya. Jadi siapa yang ada rasa kekecewaan, tolong jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa sehingga kita melupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi yang paling penting kita tabah, kita sabar. Memang betul, sabar itu pahit. Keikhlasan dan juga ketabahan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Mr. Biscuit katanya salam England 3-1. Okey. Wan, terima kasih Bang Manis, sangat membantu. Okey, jom dengan hashtagnya Sarum Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menerusi paduan suara Inka Christie dan juga Amy Surge menerusi lagu ini, Cinta Kita.

Mini Piala Dunia. Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Gironda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

jika mata adalah cahaya, maka hati adalah permata. Jika senyumanmu itu adalah ibadah, maka mengenalmu adalah anugerah terindah. Kau mutiara segalanya dari strategi. Membawa kita ke 1:59 minit pagi. Ramai yang dah menangis tapi bujuk kata sabar. Banyak lagi lagu-lagu yang semakin pagi semakin syahdu sebenarnya, yang telah pun disusun atur untuk anda untuk pertemuan kita hari ini. Geng-geng berhati semua okey lagi? Semua luncur sampai pagi? Ada yang nak tidur ke? Alah, nak tidur ke? Dah nak tidur ke? Alamak, kata nak teman saya sampai pagi. Ya betul nak tidur ni. Okey, masih okey lagi. Ramai yang kata okey. Alhamdulillah, Virginia Vanessa kata okey, Yayang kata okey, Kiwani juga kata okey. Cuaca di tempat anda okey ke? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang terbaru yang dikeluarkan pada jam 1:45 minit pagi tadi kan. Ikut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Beria dan juga Pekan. Sarawak di Kuching, Seri Aman, Bentong, Sariki, termasuklah di Sibu, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan, Sepantai Barat, Papah serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Okay. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur, sambil kita nak menunggu perlawanan. Ada yang bertanya, hari ni mana lawan bang? Dah bagi tahu dah tadi. Tak apa, saya bagi tahu lagi. Tugas saya memang kena bagi tahulah. Setiap pertanyaan tu saya bagi tahu. Saya bagi tahu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Separuh akhir yang kedua. Selepas separuh akhir yang pertama semalam, Spanyol berjaya menewaskan Perancis. Hari ini menemukan England bertemu dengan Argentina, juara bertahan. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan yang dimenangi edisi yang lalu, ataupun terkandas disekat oleh England yang telah pun lama tidak melayakkan diri ke perlawanan akhir kan? Lama England tak pernah tak layak ke perlawanan akhir. Inilah masanya England membuktikan sesuatu untuk melangkah ke perlawanan akhir. Lama juga England tidak mendakap Piala Dunia. Okey, Yop Zali, selamat pagi Yop Zali. Anaman, kita ada kerang kicap. Oh, kerang kicap eh. Kio Kusanagi, Manja 0914 di Perlis. Di dari Perlis. Asmadi, Madi, Khairul Azli, Nizam, Ridovan, Nur Pineng, Shannon Abdul Rashid, Fiza Riza, Susana Ahmad, Haris, Rosila Ramli, Mal 84, Alang Havoc. Kita ada siapa lagi? Maksu, Kiwani, Bian 94, Anak Felda, Lizzie 85 dari Buchong. Kita ada Boys dari Perdua Rawang, Suana Anga, Azasno dari Kampar, Lin GK, Emilia, Azlina Mansur, Zabaria, Awang. Ramai juga yang melaburkan diri. Nora, Saya Cinta Hati, Isa-Isa, Saharia, Suhaimi, Grab. Kita juga ada Ayu. Wan Iwan terbaik, Abang Manis, mantap. Anda yang menjadikan National Game Buruhantu yang terbaik. Kerana National Game Buruhantu mempunyai peminat-peminatnya yang semakin hari semakin ramai. Jadi terima kasih untuk anda yang menyokong National Game Buruhantu. Tapi kena sokong terus kerana banyak segmen-segmen yang menarik kami bawa ke sepanjang 24 jam. National Pagi, National Aspirasi, National Relax, Geng Kakak Petang, National Malam dan juga National Game Buruhantu. Ya, 24 jam kami bersiaran 7 hari seminggu, 365 hari setahun untuk anda semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Ros Arifin, diri oleh Dato' Afsah Hassan. Lontaran suara Aisyah, kemaafan dendam yang terindah. Kalau buat salah tu kita maafkan je lah. Kalau dia minta lagi, kalau dia minta maaf lah kan. Besarkan hati kita. Terus layan National Game Buruhantu sampai pukul

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

kalau betul kita mencintai seseorang, kalau betul ya, kita pastinya akan sentiasa, kata orang tu, mendoakannya walaupun kita tidak berada di sisinya. Kan, itu definisi dalam erti bercinta lah. Kalau kita, dia jauh pun kita sering mendoakan segala kebaikannya. 2.29 minit pagi, kurang setengah jam ya. Oh, setengah jam lagi sepak mula antara England dan juga Argentina. Ramai yang dah tertunggu-tunggu depan TV tu. Sabar. Ramai penyokong England masuk dalam live saya. Katanya England menang 2-1. Saya memilih Argentina menang 2-0. Saya memilih. Tapi ramai jugalah geng-geng berhantu yang memilih pasukan England. Sebab England kita tahu dah lama dah. Dah lama tak, kata orang tu, masuk ke perlawanan akhir. Baik, dalam kita menghantar anak kita sekolah kan, kita hantar anak kita sekolah untuk apa? Untuk pandai. Dia kata, saya hantar anak saya nak ke sekolah untuk anak saya belajar jadi pandai. Tapi jangan lupa untuk kita terapkan kepada mereka tentang adab dan sopan. Ya betul, anak kita pandai, tapi pergi sekolah kacau orang, buli orang, pukul orang, itu memang tak bagus. Betul, ramai anak-anak kita yang bijak pandai yang jadi pembuli sekarang. Ramai juga anak kita yang bijak-bijak pandai yang menjadi penghuni sekolah Henry Geni. Kerana mereka tidak diajar dengan adab, tidak menghormati, tidak menjadi insan yang baik, tidak menghormati guru. Jadi kecemerlangan seseorang pelajar itu tidak saja diukur dari segi akademiknya, malah ianya juga turut diukur dari adabnya. Adab menjadi insan yang baik, adab yang sentiasa menghormati guru, menghormati kawan-kawan, serta menyayangi ibu bapa. Itu barulah boleh kita kategorikan anak kita sebagai insan yang berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air ya. Miss Sika, selamat pagi. Bunga Rose, Burger Abang Janggut pun hadir. Ini semua geng-geng bola ni. Tunggu bola ni. Chef Bani, Manjasina, Cam Ranggup, ada Naza, Ida Sarawak, Kupu-Kupu Beracun, Putri Farisha, siapa lagi? Nurkia Isha, Henry Hand, Abang Lori Sarawak, Zamawi Saliman, Abang Abi Hashim, Yong Iza, Jun Harid, Mr. Zahish, Muhammad Zakri, Izan Zana, siapa lagi? MEBP, Mona Rahim, Adnan Cik Wil, Usa Yusof, ET90, Wani RG, Azlan Abdul Wahid. Dia kata lewat hari ni melaporkan diri, banyak kerja. Yalah, dia tengah kerja, sama bekerja. Aura Nasi Kandang, Mi Kari pun mantap. Waktu-waktu macam ini pun kena Mi Kari pun sedap juga kan. 4SB, pam-pam-pam. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita, terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu ini pula. Kita nak bertanya kepada anda, siapa di hatimu? Tanyalah pasangan anda, siapa di hatimu? Wahai kekasihku, siapa di hatimu? Tanya dia. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Siso Rahmat. Terus luncur sampai pagi.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Gironda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Lagu jitan Samsu dan Sidik, lirik oleh Rosli Ali. Zabarjat dengan Karam. Pukul 3:31 minit pagi, kita berada di jam yang keempat Nasional Game Buruh Hantu. Baik, sepak mula antara pertemuan England dan juga Argentina telah pun dimulakan. Terus tonton di saluran sukan RTM. Ada yang bertanya, bang, bola live dekat mana? Saluran sukan TV RTM. Buka sekarang, buka sekarang. Kasih on. Mana dia penyokong-penyokong England? Mana dia penyokong-penyokong Argentina? Prediction saya ataupun jangkaan saya, Argentina menewaskan England 2-0. Anda pula bagaimana? Ya, di hujung minggu ini jangan lupa untuk kita sama-sama memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka yang akan berlangsung di mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai 2026. Ramai artis-artis yang kami bawakan di sana. RTM bekerjasama dengan Unify TV akan membawakan artis antaranya Nabila Razali, Siha Zikir, Joe Flizzo, Zinakal, kita ada Raiz, No Time For Silence, ada Riju, ramai lagi lah. Juga penyampai-penyampai Nasional FM juga akan berada di Dataran Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026. Sama-sama kita meriahkan ya. Mereka yang berada di Lembah Kelang, mereka yang berada di Kuala Lumpur, mereka yang nak datang ke Kuala Lumpur, sama-sama meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka berlangsung dekat mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai. Macam-macam aktiviti ada kat sana. Berbagai aktiviti yang menarik menanti anda, juga hadiah-hadiah menarik yang telah pun disediakan untuk anda ya. Baik, memasuki minit ketiga, masih lagi 0-0. Kita harapkan satu pertemuan yang menarik antara kedua-dua pasukan England dan juga Argentina. Dia kalah menang itu adat permainan, tetapi yang paling penting kita perlu disajikan dengan satu permainan yang sangat-sangat berkualiti. Dan ini pentas yang tertinggi, iaitu Piala Dunia. Telah pun memasuki peringkat separuh akhir kan. Pastinya kedua-dua pasukan akan berjuang habis-habisan untuk melayakkan diri ke perlawanan akhir. Apatah lagi Argentina yang sedang mempertahankan, cuba untuk mempertahankan kejuaraan yang telah pun dimenangi pada edisi yang lalu. Okey, bunga kemasaan selamat pagi. Ada Mael, ada Abdul Muiz melaporkan diri, ada Zana, Lini, Poklik. Kita ada Zaitun, Puteri Nora Kaliza, kita ada Kak Ian, Merpati Butih, Hayati Ahmad. Terima kasih banyak-banyak ya. Caca, Caja 78 kata saya selamat pagi. Sambil-sambil mata tengok bola tu, telinga mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan juga Nurbisa. Lantaran suara Ratu Rock Tanah Air. Menerusi lagunya Kabus dan Sinar. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk itu

lagu ciptaan ZN Kevin, Bumi Putar Rockers, menerusi lagunya Air Mata Jernih. 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekang setia bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Baik, Air Mata Jernih. Kenapa ianya gugur? Kerana kadang-kadang cinta juga menyebabkan air mata gugur tau. Cinta ni boleh datangkan air mata kegembiraan, air mata kesedihan. Tapi ramai yang beranggapan bila kita jatuh cinta tu sebabkan kita terlalu rapat, kita dah lama kenal. Salah tu, salah. Bagi saya lah cinta itu adalah kesesuaian jiwa kita kan. Kalau tak pernah ada kesesuaian jiwa tu, cinta tak akan pernah tercipta sebenarnya. Dalam hitungan tahun, walaupun berabad, kita kenal seseorang. Sebab ada kesesuaian jiwa itulah, maka akan terciptalah, terwujudlah cinta itu.

Merantau sedang menyaksikan perlawanan bola sepak pada waktu ini. Separuh akhir antara England dan juga Argentina. Masih lagi 0-0 memasuki minit ke-29. Penguasaan dilihat kepada Argentina setakat ini 59%. Namun kedua-dua pasukan masih lagi belum ada percubaan ni. Dan memasuki minit ke-30 belum ada percubaan. Kosong percubaan ke arah pintu gol kedua-dua pasukan. Setakat ini 5 foul yang dilakukan oleh England, 6 oleh Argentina. Masing-masing mendapat satu sepakan sudut. Pasukan mana yang layak ke perlawanan akhir menentang Spanyol? Kata busy, tak ada gol game ni, tunggu saya pakai penalti. Oi, jangan gitu, jangan gitu. Saya menjagakan Argentina 2 England 0. Diamond 85, waalaikumsalam, memberikan salam. Kita ada juga Cikgu Fiza, Andi 83, Moiti, ada Urban, Junaid, Jamila Ahmad, Awi dari Singapura, ada Hida, ada G, ada siapa lagi, Nur Kasih, Aini 67, Mat Saja, Kak Ya, Zila, Acap Selak, ada Wangi, Zulaika Azurin, Purnama Merindu, Ima Jenaludin, ada Wagina, Cikgu, Cik Ayu Chomel, ada Manja juga. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng beratu ini semua, sambil-sambil mata tengok bola, tangan buat kuih, telinga mendengarkan GBH, 3 dalam 1. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil kan, tapi kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujur Katil sebab kita nak layan pula lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan saya percaya lagu-lagu ini juga dapat mengimbau ke kenangan anda, kenangan zaman waktu-waktu dulu kan, waktu-waktu zaman-zaman cinta monyet, zaman-zaman sekolah, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, zaman-zaman bujang kan. Sekarang ramai yang dah bercucu. Tak apa, kita dengarkan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kenangan Lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Kesembah Siti Virus dengan Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Okey, jom terus layan National Game Buruhantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nafi Warren menerusi lagunya Terperangkap Dalam Sinaran. Menutup tirai untuk koleksi 80-an. Menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu. Waktu sekarang tepat jam 4.1 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima National Game Buruh Hantu. Kaki-kaki bola tengah minum air. Peminat-peminat bola tengah minum air waktu ini. Sebab apa? Tengah berehat untuk separuh masa pertama. Masih lagi 0-0. England 0, Argentina 0. Dua percubaan dari England, juga dua percubaan dari Argentina. Satu menepati sasaran untuk England, manakala Argentina lagi masih belum lagi menemui sasarannya. Walaupun ada dua percubaan, 56% penguasaan dikuasai oleh Argentina pada ketika ini. Masing-masing telah pun menerima satu kad kuning. England satu kad kuning, Argentina satu kad kuning. Bagaimana perjalanan untuk separuh masa kedua pula? Bagaimana anda? Peminat England menyatakan England akan menggandakan asakan. Begitu juga dengan peminat Argentina. Ada yang menyatakan keputusan akan seri bang, akan ditentukan oleh sepakan penalti. Jangan main-main. Kalau penalti, England Argentina akan menang tau kalau penalti. Sebab kalau kita tengok England ni, kalau masuk sepakan penalti je, selalunya akan gagal. Kalau ikut sejarah yang lepas-lepas. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Lipis, Raub, Jalan Tut, Temerloh, Maran dan juga Kuantan serta Pekan, Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu, termasuklah di Sabah, di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Kudat serta Pitas, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Bunga April selamat pagi yang menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Abang Latif, kita ada Asna, Bu Hasan, Bunga Larangan, Nur Mira, ada Ju 8754, Rin Nohara, siapa lagi? Farid Abdullah, Kak Na, Jalina Muharam, Cik Noma, Rogers 07, Agnes Emma, Nur Hafizah Mama, Izafi Danish, Nur Aina dari Terengganu, Mastura, salam hadir, mantap hadir. Jom terus berhibur lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil kan. Kita sambung kembali tepi bujuk katil. Zul the Red Warrior katanya hadir fans England. England kalah Zul, percayalah. Hari ini England balik. Yang tinggal Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Ida hadir, fan GBH. Nasib baik fan GBH. Fan GBH, GBH tetap ada. GBH tetap akan masuk perlawanan akhir. Jangan risau, geng buruh hantu tetap akan masuk perlawanan akhir. Muhammad Rahman, pam-pam-pam, hadir menghala ke utara hari ini. Mantap Abang Lori, mantap pilot-pilot darat se-Malaysia. Dah sampai mana semua pilot-pilot darat? Kalau dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus pada pemanduan, geng. See September. Zaila Ros katanya GBS tetap juara. Mantap, itu yang kita mahukan. Hashtagnya Seharum Mawar. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu Utam Singh, lagu ciptaan Utam Singh, lagu dadiri Anand Bashki, Lata Mangeshkar dan juga Udin Narayan dengan lagunya Dil To Pagal Hair. Terus dengarkan National Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini dan Alif Zain Alif.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Gionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
0: Lagu-lagu terbaik

Lucas dengan lagunya Kekasihku. Membawa kita ke 4.35 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Sambil-sambil mata tengok bola, sambil telinga mendengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Meskipun perlawanan antara Argentina dan juga England dikuasai oleh Argentina dengan 60% setakat ini, tetapi England berjaya menjaringkan gol pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon dan menjadikan kedudukan pada ketika ini England 1 Argentina 0. 7 percubaan, 2 on target oleh Argentina, manakala England pula 5 percubaan, 3 menepati sasaran. Kalau kita lihatkan pada ketika ini, Argentina menggandakan asakan tak berhenti-henti nampaknya. Apabila ketinggalan pada ketika ini kan, sedih je muka pemain Argentina waktu ini. Sabar, sabar, ha. Relax. Ada banyak lagi masa. Walaupun telah pun memasuki minit ke-75, berbaki 15 minit lagi. Itu kurang lebih belum masuk lagi masa tambahan kan. Kalau saya kira-kira masuk tambahan, ada 20 minit lagi. Banyak masa lagi. Dalam bola sepak ni apa saja boleh berlaku. Kadang-kadang 5 minit boleh dapat 3 gol tau. 5 minit boleh dapat 3 gol. Jangan main-main tau. Kalau kita lihatkan, saya boleh gambarkan kepada anda yang mungkin tak sempat nak menonton pada ketika ini kan, serangan demi serangan dilakukan oleh pasukan Argentina pada ketika ini. Dan hampir-hampir gol tadi. Hampir-hampir gol. Tapi kecekapan penjaga gol England nampaknya perform hari ini nampaknya. Okey, itu keputusan semasa antara England dan juga Argentina. Game Berhantu, semua okey. Sam Dizzy, selamat pagi Sam. Oi, hadir dengan kereta apinya. Mantap Sam. Itu kereta api tanah Melayu ke kereta api Thailand? Di Taiping kita ada Mat Din, ada Mariana Zinon, Jasmine, Shiki Yusof, Yong Leh, Ida Khairi juga hadir, Udin Din, Zila Daud, Nur Nadia, Nur Cahaya, ada Edi, Serindit Desa, Ati 80, ada Sida, Shima, ada Ju. Ani 83 katanya masih okey lagi. Mizi pun kata okey lagi. Mantap. Jadi maknanya boleh terus sampai pukul 6 pagi. Tapi geng-geng Berhantu ni memang sangat-sangat setia tau. 12 malam dah terpacak dah. 12 malam dah bertemankan Nasional Geng Berhantu. Sampailah pukul 6 pagi. Tapi ada juga geng-geng Berhantu yang tengah buat taik mata waktu ini. Tahu buat taik mata. Tidur, kepenatan katanya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom terus layan melalui lagu ini pula. Daripada komposernya Jawa Suki, Ira Milpan menerusi lagunya Kamar Ilhamo. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sambil menonton Piala Dunia di saluran Sukan RT.

Merdeka. Dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang. Dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Kumpulan X-Ray dengan Tiada Lagi Bicara. Dan Tiada Lagi Bicara untuk penyokong-penyokong England. Tamat perlawanan sudah untuk pertemuan antara England dan juga Argentina. Asakan yang bertubi-tubi. Meskipun ketinggalan 1-0. Tapi itulah comeback is real kan. Argentina berjaya menewaskan England dengan 2-1. England pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon. Namun begitu Enzo Fernandez minit ke-85 menyamakan kedudukan. Dan selepas itu selang 7 minit Lautaro Martinez pada minit ke-92 memastikan Argentina sekali lagi melangkah ke perlawanan akhir dan sekaligus cuba untuk mempertahankan kejuaraan Piala Dunia yang telah pun dimenangi pada edisi yang lalu. Penguasaan sepenuhnya dikuasai oleh Argentina dengan 64%, 14 percubaan, 6 menepati sasaran berbanding England 6 percubaan, 3 menepati sasaran. Dan secara keseluruhannya, saya boleh katakan, saya boleh gambarkan kepada anda yang tak sempat nak menonton antara perlawanan England dan juga Argentina, perlawanan yang sangat-sangat menarik. Serangan bertubi-tubi, terutamanya dari pasukan Argentina, kem Argentina. Dan saya percaya pada waktu ini penyokong-penyokong Argentina sedang meraihkan kemenangan 2-1 dan untuk sekaligus melangkah ke perlawanan akhir. Siapa yang menunggu di perlawanan akhir? Ini antara satu perlawanan yang saya anggap sebagai satu perlawanan yang epik lah. Amerika Latin bertemu dengan Eropah, Spanyol bertemu dengan Argentina di perlawanan akhir nanti. Dah kita dah boleh kira-kira dah berapa gol akan dijaringkan di perlawanan akhir nanti. Dan saya menjangkakan satu perlawanan yang sangat-sangat menarik di perlawanan akhir. Kalau kita lihat kan, Spanyol solid betul di bahagian midfieldnya. Apakah mampu Argentina untuk menembusi kubu kuat Spanyol, ataupun Spanyol berjaya menjaringkan gol dan sekaligus sekali lagi mengangkat Piala Dunia selepas kali terakhir pada 2010 ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026, 1 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi, Labuan 4.59, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.58 minit pagi, Kuala Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.53, Kota Baru Kelantan 5.51, manakala Johor Bahru Johor 5.52, Bandaraya Melaka 5.57, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.58 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.59, Alustar Kedah 5.57, manakala Kangan Belis 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki dengan tajuknya Bila Cinta Diuji, iaitu menangani krisis perkahwinan bahagian yang kedua. Dan rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir kita putarkan lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu memberi nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. Mungkinlah ya, walau tidak sebanyaknya untuk damaikan jiwa anda, sedikit saja dapat mendamaikan jiwa anda, cukup bagi saya. Mudah-mudahan menghiburkan anda di jam yang terakhir. Nasional Gemburhantu.

adab dan akhlak ni sangat penting tuan-tuan, sebab dia melibatkan kepada komunikasi, ya, interaksi antara kita suami dan isteri. Banyak perceraian yang berlaku tuan-tuan, ya, banyak perceraian yang berlaku disebabkan dengan komunikasi yang tidak sihat. Komunikasi ini tuan-tuan, kita boleh bahagikan kepada berapa komunikasi tuan-tuan. Yang pertama sekali, komunikasi dengan mulut lah, dari sudut adab. Sebab tu bila mana suami ini bercakap dengan isteri, mestilah beradab. Begitu juga isteri bercakap dengan suami pun mestilah beradab. Maksud adab ini, dia ada santun menyantuni di antara satu sama lain. Mesti tuan-tuan. Sebab Nabi SAW yang perintahkan kita supaya kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Dan akhlak itu akan kita tonjolkan kepada suami ataupun isteri, dan juga kepada ahli keluarga. Jadi akhlak ini duduk pada yang ketiga. Sebab akhlak ni yang kita nak realisasikan dalam rumah tangga kita. Pergaulan lah senang, ya. Pergaulan dengan perkataan dan juga pergaulan dengan perbuatan. Tuan-tuan, akhlak ini juga boleh menjadi asbab kepada perceraian. Sekiranya kita tidak mengambil akhlak baginda Nabi SAW, ataupun kita mengenepikan akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, dia boleh menjadi apa? Dia boleh menjadi asbab kepada perceraian ataupun asbab kepada ketidaksefahaman antara satu sama lain, antara suami dan isteri. Dia boleh menghancurkan juga kasih sayang antara kita, suami isteri. Tuan-tuan, komunikasi ini tuan-tuan, bukan sekadar mulut saja, ya. Perbuatan pun komunikasi juga. Contohlah, ya. Cuba kita tengok Nabi SAW, ya, tunjukkan kepada kita. Kalau isteri yang derhaka ataupun isteri yang tidak menurut perintah ataupun isteri yang degil, ya, ataupun isteri yang tidak taat, ya, maka suaminya boleh mengasingkan tempat tidur. Itu akhlak, ya. Contoh tuan-tuan, kalau tuan-tuan tidur antara suami dan isteri ini satu katil, tiba-tiba isteri kita memalingkan punggungnya ke belakang, punggungnya menghala kepada kita. Betul tak, kan? Itu pun dilarang oleh Nabi juga. Kalau ingat, kalau pada mana kita kena ingat betul-betul, ya. Patutnya para isteri ini kalau dia nak bagi punggung kepada suami, dia kena minta izin dulu. Dia bukan boleh bagi punggung macam tu je. Maksudnya membelakangkanlah, ya. Sebab itu adab, itu akhlak. Tak perlu pun dia bercakap. Dan begitu juga bila mana suami tadi nak memberi kesedaran kepada suami isteri tadi, suami boleh meninggalkan tempat tidur sebagai satu peringatan. Ha, nampak, itu adab dan juga akhlak. Jadi dua perbuatan ini sebenarnya memberi kesan kepada perhubungan. Ha, jadi sebab itu adab dan akhlak ini sangatlah penting, ataupun tindakan yang kita ambil. Tetapi hari ini adab dan akhlak ini tuan-tuan makin terhakis dalam rumah tangga, makin terhakis dalam masyarakat. Berapa ramai tuan-tuan hari ini dari sudut layanan isteri kepada suami hari ini sudah pun banyak terhakis. Jadi para suami sangat-sangat mengharapkan santunan daripada isteri. Kalau boleh setiap kali balik kerja, nak supaya disiapkan makanan, disiapkan minuman, ditanya abang nak minum apa, abang nak makan apa. Jadi bila mana isteri tanya begitu tuan-tuan, maka kita lebih rasa senang. Walaupun kita tak lapar kadang-kadang, walaupun kita kenyang, tetapi bukan kita nak kepada makanan tu, tidak, tetapi kita nak kepada santunan ataupun kita nak kepada layanan tersebut. Itu kemesraan. Berapa ramai hari ini para isteri pada hari ini yang kadang-kadang lebih kepada media sosial, lebih kepada melayani TikTok dan sebagainya. Kadang-kadang sampai tidak melayani suami. Itu layanan dari sudut makan dan minum, belum lagi layanan dari sudut tempat tidur. Ini adalah akhlak. Dan begitu juga kita sebagai suami. Pernahkah kita cuba memahami apakah healing isteriku? Pernah? Kadang-kadang kita sibuk bekerja tuan-tuan, kita kena berfikir sesuatu. Kita berkahwin 20 tahun, kita berkahwin 30 tahun. Kadang-kadang sampai hari ini kita tak tahu healing isteri kita. Begitu juga dengan suami, dia tak tahu healing suami dia. Sebab tu kadang-kadang para isteri ni dia kena faham, kalau suami dia tu minat mancing, sekadar hobi orang kata, Dia pergi mancing, itu adalah healing bagi dia. Maka isteri ni kena support. Nama mana? Kalaulah isteri ni dia suka camping ataupun dia suka pergi ke pantai ataupun pergi ke tempat peranginan. Contoh, ada isteri yang macam tu. Jadi kita kena ambil masa sebulan mungkin sekali, ya, untuk apa? Untuk kita menghiburkan hatinya supaya mendapat ketenangan. Itu mungkin yang serasi dengan jiwa dia.
Kalau isteri yang suka pergi ke mall, contoh, ada juga isteri yang suka pergi mall, tuan-tuan. Ya. Jadi itu adalah healing dia. Kadang-kadang dia tak nak beli pun, tapi dia suka tengok. Saya jumpa ada orang macam ni. Kadang-kadang dia suka tengok aja barang-barang tu susu cantik. Kadang-kadang dia suka minum di tempat-tempat yang mungkin bagi dia itu adalah healing. Jadi kita kena menghormati. Maka kita kena menghormati dan membuat persiapan. Sebab apa? Kita melayani apa yang dia inginkan. Tuan-tuan, bila mana kita mendapat layanan dengan apa yang kita inginkan dan itu adalah healing bagi kita, itu adalah kemesraan. Betul ataupun tidak? Itu adalah suatu yang senang bagi kita untuk mengembalikan kasih sayang, untuk mengembalikan perhatian. Sebab itu tuan-tuan, kita tidak boleh lawan fitrah. Sebab fitrah kita ini sangatlah berbeza. Ini fitrah kita sangatlah berbeza fitrah kita. Jadi suami dan isteri ini, dia kena tahu apa fitrah istrinya, apa fitrah suaminya. Bila kita cuba memahami antara kedua-duanya, mudah-mudahan kita akan mendapat apa? Kita akan mendapat kasih sayang ataupun mengembalikan kasih sayang. Sebab itu saling hormat menghormati itu adalah penting. Bukan sekadar hormat tunduk kepala, tidak. Hormat bila mana isteri kita, keinginan dia ataupun sesuatu yang dia minat, sesuatu yang dia amat suka, maka kita menghormati, berarti kita memberi sokongan dan juga dukungan kepada dia. Begitu juga dengan isteri. Apa? Sebab kita nak menghadapi ujian ni. Sebab kita nak menghadapi ujian ni, tuan-tuan. Menghadapi ujian yang berat, ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila mana kita diuji, ya, kita cuba untuk menambat semula ataupun mengembalikan semula keyakinan dan kasih sayang tersebut, kita perlu memahami dari sudut beberapa perkara yang menjadi healing kepada isteri kita ataupun suami kita. Kadang-kadang kita diuji dengan ekonomi, nampak? Kadang-kadang kita diuji dengan mentua, kadang-kadang kita diuji dengan anak-anak. Itu semua adalah barang ujian yang mana Allah jadikan alat untuk menguji kita sejauh mana kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana kita telah pun membuat persiapan dari sudut akidah tadi, dari sudut ibadah tadi, dari sudut akhlak tadi, mudah-mudahan kita mendapat jalan keluar untuk kita menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tuan-tuan, setelah mana kita yang menjaga dari sudut keimanan kita kepada Allah, menjaga dari sudut ibadah kita kepada Allah, setelah mana kita menjaga adab dan juga akhlak, bagaimana pula kita dengan masyarakat? Bagaimana pula kita dengan masyarakat? Sebab masyarakat juga adalah merupakan environment yang ada di keliling kita. Dia juga memberi pengaruh kepada keluarga. Sebab itu tuan-tuan, ya, di antara perkara-perkara yang penting yang perlu kita lalui dalam kehidupan kita ini adalah hidup bermasyarakat ataupun hidup berjiran. Dia juga merupakan perkara asas dalam kehidupan kita yang perlu kita jaga. Dan yang terakhir juga daripada saya, tuan-tuan dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat menjadikan benteng kepada diri kita ketika mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak melunturkan kasih sayang antara kita dengan isteri ataupun dengan suami ini, tuan-tuan, bangunlah pada waktu malam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun itu merupakan perkara anjuran ataupun sunat, kerana itu merupakan senjata yang paling ampuh. Sebab kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sama ada kita mendirikan solat ataupun kita membaca Al-Quran ataupun kita berzikir. Sebab itu tuan-tuan, isti'dad ataupun persiapan itu sangatlah penting dalam perkahwinan yang seperti mana saya sebutkan tadi. Ya. Jadi bangunlah pada waktu malam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon nusrah, ya, pertolongan daripada Allah supaya Allah menjaga hubungan kita suami isteri, dan minta kepada Allah supaya meringankan takdir apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ke atas diri kita, ataupun permudahkan kepada kita setiap takdir-takdir yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada isteri kita dan juga ahli keluarga kita. Dan begitu juga tuan-tuan, ya, kita sebagai seorang suami, sebagai khalifah ataupun sebagai tuan di dalam rumah tersebut ataupun di dalam keluarga tersebut, maka seyogianya kita kena senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rahmah ataupun kasih sayang ataupun mawaddah dengan kita menjadi

lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS. Dhamma Sutra dengan Sesat Dalam Rindu. Membawa kita ke 5.39 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja. Ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor, walaupun mata mengantuk, layan bola kan, tak cukup tidur. Tapi kerja kena dilaksanakan. Jangan ponteng, jangan mengular. Dekat tempat kerja pula, jangan tidur pula. Ada yang malam tengok bola, awal pagi bangun tengok bola, pagi-pagi dah menguap je dekat ofis tu, dekat pejabat tu. Mulalah cari celah-celah mana nak tidur kan. Jangan begitu ya. Amanah dan juga tugasan anda yang telah pun diberikan kepada anda, kita jalankan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Meskipun mata kita mengantuk, kita layan bola ke apa ke. Kerana yang paling penting, amanah itu yang perlu kita jaga. Okey, buat anda semua geng-geng berantau yang terus kekal setia, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, sambil-sambil anda tengok bola perlawanan antara Argentina dan juga England. Ada yang belum tahu lagi, ada yang baru bangun tidur. Siapa yang menang ni? Argentina menang 2-1. Argentina menang 2-1. Minit ke-56, England 1. Tetapi di saat-saat akhir lah, saya kirakan di saat-saat akhir, minit ke-85 dan juga minit 92, Argentina berjaya menjaringkan 2 gol dengan asakan yang bertalu-talu selepas ketinggalan, menjadikan Argentina sekali lagi layak untuk ke pentas akhir Piala Dunia 2026 selepas kali terakhir melakukannya pada edisi yang lalu. Dan Argentina merupakan juara bertahan. Kalau kita lihat England pula, England kali terakhir dia memasuki final Piala Dunia iaitu pada tahun 1966. Pada tahun 1966, England memenangi Piala Dunia di tempat sendiri. Waktu itu England dinobatkan sebagai juara lah selepas menewaskan ketika itu Jerman Barat dengan 4 gol berbalas 2. Itulah kali terakhir England menang Piala Dunia, dan itulah kali terakhir sebenarnya England memasuki perlawanan akhir. Saya jangkakan satu perlawanan yang epic di perlawanan akhir antara Spanyol menentang Argentina. Ini dua benua, benua Afrika, benua Afrika pula, benua Eropah menentang Amerika Latin. Kita tengok siapa yang kena. Tapi kalau ikut firasat saya, agak sukar sebenarnya Argentina untuk menembusi pertahanan Spanyol. Sebagaimana yang sering saya perkatakan, saya memerhatikan. Bagi pandangan saya, midfield Spanyol pada ketika ini sangat-sangat perform, sangat-sangat solid di bahagian midfield Selangor. Spanyol bukan Selangor. Okay, kurang lebih 20 minit lagi, sudah pukul 5.42 minit pagi. Dan pukul 6 pagi nanti, jangan lupa anda terus bertemankan Nasional FM dengan tiga suara akan bersama-sama dengan anda melalui Nasional Pagi. Jadi terus kekal setia. Manakala pukul 6 pagi juga, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran mereka. Untuk mereka bersiaran, dah bersiap sedia dah rakan-rakan saya di seluruh negara. Jadi pukul 6 pagi dia nak ambil kembali siaran. Jadi selamat bertugas untuk rakan-rakan saya. Ada sebabnya ke mana saja anda berada, RTM sentiasa menemani anda dengan berita yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum saya mengundurkan diri, pemilik suara ini, sedikit kata-kata yang ingin saya kongsikan untuk anda. Kata-kata hari ini berbunyinya lebih kurang beginilah Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan.
Kita kena ingat bahawa nakal belum tentu kotor, baik belum tentu suci. Jadi kita kenalilah sebelum kita membenci. Dapat? Harap kata-kata itu dapat kita manfaatkan untuk kita bersama. Dengan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Dunia Unity Merdeka. Dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang. Dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Maksudnya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا Tuhan kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamai.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Rakyat disantuni, salam lakaku maju jaya. Rakyat bahagia, menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Alhamdulillah, kita kembali bersua di ruang udara Melaka FM bagi edisi hari Khamis hari ini 16 Julai 2026, 1 Safar 1448 Hijri. Untuk gegar pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan saya Murni Safinaz Abu Salim. Ya, Cikgu Murni akan temani semua rakan pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM di mana sahaja anda berada pagi hari ini. Apapun, terima kasih kerana menjadikan Melaka FM sebagai peneman anda. Ya, yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Kami doakan sebagai hari ini, ya, permulaan hari-hari ini kita celik je mata, buka je mata dengan penuh senyuman, penuh kesyukuran, ya. Jangan lupa doakan sebagai hari ini yang baik-baik saja dalam kehidupan kita, niat yang baik-baik, ya. Mulakan dengan lafaz bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Moga-moga segala tiap langkah perjalanan kita hari ini dalam jagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Yang memang bertugas bekerja shift malam hari ini, ya, kami doakanlah semoga sihat hendaknya, ya. Semoga tugas yang dilakukan ini, ya, rezeki yang kita peroleh, rezeki yang berkat untuk keluarga yang kita cintai, insyaallah. Baiklah, untuk makluman semua muslimin juga muslimat, telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 5.57 pagi tadi. Dan sebentar nanti kita dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Isra ayat 50 hingga 69 disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Sharifuddin, terjemahan oleh yang berbahagia Ustaz Hafiz. Nantikan 6.30 pagi ruangan Permata Hati. Tajuk hari ini, amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam, disampaikan oleh berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terus setia dengarkan kami, Gegar Pagi Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul kunu hijaratan aw hadida.
3: Katakanlah, yakni Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.
2: أو خلقاً مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

Atau menjadi makhluk lain, yakni yang tidak mungkin hidup kembali menurut fikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapakah yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang kali pertama telah menciptakanmu. Lalu mereka akan menggelingkan kepalanya kepadamu dan berkata, bilakah kiamat itu akan berlaku? Katakanlah, mudah-mudahan waktunya semakin dekat.

0: Iaitu pada hari yang ketika dia memanggilmu dan kamu mematuhinya sambil memujinya dan kamu menyangka hanya sebentar sahaja berada di dalam kubur.
1: Wa qul li 'ibadi yaqulu allati hiya ahsan.

0: Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, yakni benar. Sesungguhnya, syaitan itu, yakni selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya, syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia.
1: Rabbukum a'lamu bikum in yasha' yarhamkum aw in yasha' yu'adzibakum. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا.
0: Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika dia kehendaki, nescaya dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika dia kehendaki, pasti dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu, yakni Muhammad, untuk menjadi penjaga bagi mereka.
1: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا.
0: Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya kami telah berikan kelebihan kepada sebahagian nabi-nabi ke atas sebahagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud.

0: إن عذاب ربك كان محذورا.
1: Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Sesiapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya, azab Tuhanmu itu adalah sesuatu yang harus ditakuti.

Dan tidak ada sebuah negeri pun, yakni yang penduduknya menderhaka, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami seksa penduduknya dengan seksaan yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab, yakni Loh Mahfuz.

0: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا.
1: Dan tiada kesulitan bagi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda yang ini kekuasaan kami, melainkan tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Dan kami telah berikan kepada kaum Samud unta betina, yang ini sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menzaliminya, yang ini unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakutkan mereka.
0: وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ

0: القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.
1: Dan ingatlah ketika kami mewahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, yaitu zakum dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakutkan mereka, tetapi perkara itu hanya telah menambah kederhakaan mereka.
0: وَإِذْ قُلْنَا

0: أسجد لمن خلقت طينا.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali Iblis. Ia iaitu Iblis berkata, adakah aku perlu bersujud kepada orang yang engkau ciptakan daripada tanah?

0: Hura.
1: Dia yakni Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah balasan kamu semua sebagai pembalasan yang sempurna.
0: Wastafziz manis

0: الأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
1: Dan tipu dayakanlah sesiapa sahaja di antara mereka yang engkau, yang iblis sanggup dengan pujuk rayumu yang berbisa. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak mereka. Lalu berjanjilah kepada mereka, padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipu daya semata-mata.
0: Inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila.
1: Sesungguhnya kamu tidak dapat berkuasa yakni terhadap hamba-hambaku, dan cukuplah Tuhanmu sebagai pelindung.
0: Rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlih innahu kana bikum rahima.
1: Tuhanmu lah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu agar kamu mencari kurniaannya. Sesungguhnya Dia Maha Penyayang terhadapmu.
0: Wa idza

0: إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
1: Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, hilanglah semua yang biasa kamu seru, kecuali Allah. Tetapi setelah dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling daripadanya, dan manusia memanglah sentiasa ingkar, yaitu tidak bersyukur.

0: ila.
1: Maka apakah kamu berasa aman bahawa dia tidak akan membenamkan sebahagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?
0: أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ

0: Ya.
1: Atau adakah kamu berasa aman bahawa dia tidak akan mengembalikanmu ke lautan sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin taufan kepadamu dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Ta'ala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuk ia. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi. Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anak dia. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa. Sebab berbakti kepada kedua ibu bapa ni asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti bersama.
1: Tidak ada jaminan keselamatan untuk dia pada hari kiamat.

0: ikan yang lebih dahsyat. Ingat, kalau malas nak salat, ingat hadis ni. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Kalau dia tak salat, dia malas nak salat, dia tak nak salat, dia degil, tak nak salat, dia malas nak bangun, malas nak berwuduk, malas nak keluar untuk salat, maka pada hari kiamat nanti, dia akan dibangkitkan bersama-sama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, wa Ubay bin Khalaf. Semua ni laknatullah. Laknatullah ya alim. Golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga solat ya. Suruh anak-anak kita jaga solat, ya, dirikan solat ya. Jangan tinggalkan solat. Daripada Tauban, seorang ya, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dengar baginda bersabda, alaika bikathrati sujud. Kamu banyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dah sebutkan, solat fardu pun jaga, solat sunat pun jaga. Ya. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khathiyah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu wahai Tauban banyakkan sujud kepada Allah. Maksud banyak sujud ni banyakkan salat. Kerana sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah dengan satu kali sujud kecuali Allah tinggikan darajat kamu. Ya. Orang yang jaga salat ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tinggi darajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menghapuskan bagi kamu satu kesalahan. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Daripada Rabi'ah bin Ka'ab, ya, dia kata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia pernah bermalam bersama-sama sama baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatih. Lalu aku pun bawakan air wudu untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya baginda dapat berwudu dan memenuhi hajat baginda. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, faqala li sal. Sal ni maksudnya mintalah, ya. Ha. Kalau kamu ada hajat, kamu minta, ya. Kalau apa-apa kamu ada keinginan, kamu bagi tahu, kamu mintalah, ya. Ha. Lalu Rabi'ah bin Ka'ab kata apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku nak bersama-sama dengan kamu dalam syurga. Ya. Aku mahu supaya aku dapat dekat dengan kamu di dalam syurga Allah. Ya. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aw ghaira dhalik. Ya. Kamu ada permintaan lain ke? Selain daripada permintaan tadi itu, ada permintaan lain ke? Lalu Rabi'ah bin Ka'ab kata, qultu huwa dhak. Itu saja. Tak ada permintaan lain. Yang saya berharap, yang saya nak sangat adalah agar saya dapat sama-sama dengan kamu dalam syurga. Itu saja. Sampaikan bagi dia tanya, ada permintaan lain ke? Tak ada. Itu saja. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, fa'a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau itulah dia permintaan kamu, maka hendaklah engkau tolong aku supaya aku dapat tunaikan permintaan kamu ni. Kamu kena tolong aku dengan cara engkau memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bererti tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita dirikan solat fardu 17 rakaat sehari, dah 34 kali sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap rakaat kan ada 2 kali sujud, ya. 34. Masya-Allah. Ya. Ya. Kalaulah kita melazimi yang 12 rakaat solat sunat rawatib yang qabliyah dan ba'diyah yang baginda sallallahu alaihi wasallam anjurkan, campur lagi 24 kali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dah 58 kali sujud. 58 kali sujud, Masya Allah. Kemudian kalaulah kita dirikan lepas salat sunat ba'diyah isyak itu salat sunat witir 3 rakaat. Ya. Ada 6 kali sujud dah. Ya, masya-Allah. Dan 64 kali sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah banyak. Kemudian kalau kita dirikan lagi salat sunat duha, ya. Yang dianjurkan 4 rakaat dan 8 kali sujud, ya. Dah 72 kali sujud. Baru sehari saja, berapa kali dia sujud, berapa kali kita, 72 kali kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah. Kita tak campur lagi lah kalau kita salat sunat tahajud, salat sunat taubat, salat sunat hajat, banyak kali sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala asbab bersama-sama dengan baginda di dalam syurga Allah. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dianjurkanlah kepada kita bila kita datang salat ni kan, kita datanglah ke masjid, khususnya bagi lelaki, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ghada ila al masjid, siapa yang keluar daripada rumah dia pagi-pagi datang ke masjid, waraha, ya, dan petang pun pergi masjid, ulang alik ke masjid, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw rah, maka tiap-tiap perjalanan pergi balik, pergi balik, pagi petang pergi, pagi petang kan, pergi balik, pergi balik tu Allah Subhanahu Wa Taala sediakan hidangan istimewa untuk kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Masya-Allah. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, jaga salat, jaga salat. Kemudian apa lagi kita nak belajar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, antaranya, antara yang kita nak belajar adalah yang sangat penting. Tadi solat fardu pun kita dah sebut, solat sunat pun sebut. Antara solat fardu dengan solat sunat ba'diyah, lepas kita dah bagi salam, sebelum kita nak dirikan solat sunat ba'diyah tu, dianjurkan sangat-sangat tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah untuk kita berwirid. Maksud lepas salat, sabar dulu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Jangan tergesa-gesa sangat nak balik, tergesa-gesa nak keluar, sabar dulu. Sabar sekejap kan, ya. Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dimulai dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, ataupun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Istighfar dulu lepas salat. Kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita ucapkan lafaz yang Masya Allah Tabarakallah, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kan? Bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik ucapan, ucapan yang aku ucapkan, sebaik-baik perkataan yang aku sebut, dan semua nabi-nabi sebelum aku pun sebut, bukan aku saja, sebaik-baik kalimah, sebaik-baik ucapan yang aku sebutkan dan semua nabi-nabi sebelum aku ucapkan adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tuan-tuan umpan yang dirahmati Allah, zikir lepas salat ni bukan bacaan yang sebarangan, ya? Bukan wirid-wirid biasa saja, tapi itu diucapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri menganjurkan kepada kita bacaan tadi 100 kali pada siang hari, 100 kali pada malam hari. Betapa baginda mengamalkannya, kerana di dalam ucapan tadi ia merupakan ucapan tauhid, ya, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dialah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain daripadanya. Ya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Baginya seluruh kerajaan. Dan baginya juga seluruh puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca ya. Kemudian jangan lupa tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bacaan ayatul kursi itu penting sekali. Ayatul kursi, jangan lupa. Tiap-tiap kali lepas salat mesti kena baca. Ya. Jadikan kebiasaan, jangan tinggal ayatul kursi lepas salat. Sebab kata baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang membaca ayatul kursi tiap-tiap kali selepas salat fardu, antara dirinya dengan syurga tidak ada halangan. Siapa-siapa yang nak masuk ke dalam syurga Allah, tak ada apa-apa yang menghalangi kita daripada masuk ke dalam syurga. Amalkan ayatul kursi. Baca tiap-tiap kali selepas salat fardu, jangan tinggalkan. Kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, duduk lagi sekejap lagi. Apa yang kita buat adalah kita bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Imam yang standard ni, yang biasa dilakukan ni, tak tinggal keempat-empat perkara ni. Istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ayatul kursi, dan tasbih, tahmid dan takbir. Paling itulah paling basic, paling pendek sekali. Ada yang panjang lagi tuan-tuan rombang dirahmati Allah, tapi itulah yang sebasic-basicnya. Itu standard yang kita kena ikut. Ya. Kata paling-paling lah, jangan tinggalkan. Ya. Kenapa kata baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sebut subhanallah 33 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, jumlahnya 99 kan, tambah satu lagi bacaan, menggenapkan dia jadi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Buih di lautan ni tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ada dua ciri-ciri dia. Pertama, dia terlalu banyak. Kan, kalau kita duduk kat tepi pantai kita cuba kira, tak terkira, dia terlalu banyak. Dan yang kedua, dia non-stop. Kan, sebab kita tengok, dah tak ada pula buih-buihnya, tak ada. Sentiasa saja ada buihnya. Tapi sebanyak macam tu, kalau banyak macam tu pun dosa kita tetap diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi kena duduklah sekejap lepas salat tu, ya. Cuma tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, para ulama sebutkan dosa-dosa yang disebutkan itu adalah dosa-dosa yang biasalah, bukan dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar kenalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah ia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencairkan rekaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat.
2: Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua.
3: Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda.
4: Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
5: Orang tua bukan sekadar usia,
6: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
7: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang,
8: bukan dengan kata yang keras.
9: Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
10: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
11: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
12: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil.
13: Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua para pendengar di Melaka FM? Saya Ustaz Fadli Samin seperti biasa menemani anda dalam segmen Jana Minda. Dan saya kena percaya siapa-siapa yang sedang mendengar ni insyaAllah akan terjana minda untuk menjadi insan yang lebih hebat, lebih berjaya pada masa akan datang. Ni, hari ni Ustaz nak cerita tajuk yang sangat-sangat best ni. Apa dia? Siapa kat sini yang pernah merajuk? Kan selalunya kalau kita cerita pasal merajuk ni, mungkin anak-anak, mungkin anak pelajar, mungkin pasangan kita, dan kadang-kadang di kalangan rakan sekerja pun pernah

bagaimana nak uruskan tentang emosi merajuk ni. Okey, seperti mana yang kita tahu tuan-tuan dan puan, tuan-tuan mati Allah sekalian, merajuk selalu terdapat dalam beberapa bentuk. Pertama, dia merajuk sebab protes. Ini terutamanya anak-anak kecil. Anak-anak kecil kita lah. Kadang-kadang kan, nak dapatkan sesuatu tak dapat, maka dia pun merajuk. Kadang-kadang merajuk dia tuan-tuan dan puan, mak ayah tak tahan. Betul-betul. Yang baling barang ada, yang menjerit macam gila ada. Ya Allah, hanya kesabaran yang perlu kita terapkan. Yang kedua tuan dan puan adalah, yang ni yang paling kita takut, merajuk sebagai tanda membalas dendam. Perbuatan merajuk sebegini boleh merenggangkan persahabatan atau perhubungan, dan yang paling kita takut, dia berakhir dengan penceraian ataupun silaturahim yang terputus.

Jadi tuan-tuan dan puan dan para pendengar rahmati Allah sekalian, apa sebab sebenarnya merajuk ni boleh berlaku sehingga ada yang protes, ada yang hari ini nak balas dendam, ada yang baling barang dan ada yang menunjukkan emosi yang tak stabil. Kenapa tuan-tuan? Yang pertama, paling famous, sebab cemburu. Sebab cemburu tuan-tuan dan puan, benda yang memang hari ini fitrah manusia kan, terutamanya pasangan suami isteri. Jangan sangka anak beranak hari ini terutamanya di kalangan anak pertama, kedua, tiga tak ada perasaan cemburu tau. Ada juga. Sebab itu kita kena pandai mengurus emosi tentang merajuk ni. Nanti kita dengar dan kita belajar.

0: agar isu merajuk ni tak berlaku. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, kenapa merajuk ini boleh berlaku? Disebabkan ada orang lain lebih hebat daripada dia. Dia rasa tercabar, dia rasa hari ini ada cabaran, dia rasa terancam. Yang ni yang hari ini kita panggil merajuk dalam keadaan negatif. Bagi mereka terutama jangan sekerja, jangan macam tu. Kadang-kadang kita nampak kan, bos kita ni layan kawan kita je, kita ni macam tak dipandang je kan. Siapa pernah rasa macam tu? Kadang-kadang hati kita terasa macam, tak adalah bos ni, bos ni pilih kasih lah. Dan akhirnya kita merajuk dan protes tentang kita punya tugas kerja dan sebagainya. Sebab itu kita kena tahu bagaimana nak urus merajuk kita, bagaimana pula kita nak pujuk diri kita, rakan kita dan orang-orang yang merajuk ni agar ia kembali kepada insan yang lebih positif, lebih ceria dan lebih bahagia. Nak tahu? Kenalah hari ini setia mendengar Radio Melaka FM, kerana esok saya akan bongkarkan bagaimana kita nak pujuk orang yang merajuk ini. Jumpa saya lagi Ustaz Fadil Samin dalam segmen Cara Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadil Samin dalam Cara Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Cara Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
3: Radio nombor 1 Orang Melaka. Hanya satu di dunia, Melaka FM.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Tindakan tegas termasuk mengusir serta-merta mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pendudukan Malaysia kekal jelas untuk tidak mengiktiraf Israel dan tidak akan kompromi jika dakwaan itu terbukti benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dilaksana semua agensi berkaitan termasuk isu pengoperasian Network School di Forest City, Kelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Imigresen Malaysia dalam pada itu memaklumkan 266 warga asing dari 40 negara di Forest City telah diperiksa susulan isu Network School di kawasan berkenaan. Ketua pengarahnya Datuk Zakaria Syaban mendedahkan semakan awal mendapati kesemua individu berkenaan memiliki dokumen imigresen yang sah berdasarkan rekod semasa. Bagaimanapun, semakan dan siasatan lanjut diteruskan bagi memastikan pematuhan sepenuhnya terhadap syarat kemasukan serta peruntukan Akta Imigresen 1959-63 dan undang-undang berkaitan. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Datuk Seri Anwar menegaskan negeri itu memerlukan kepimpinan yang bersih dan berintegriti bagi berupaya meneruskan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Jelas beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, seluruh jentera akan bekerja bersungguh-sungguh demi masa depan generasi akan datang serta membawa perubahan terbaik kepada rakyat negeri itu. Beliau berkata demikian pada majlis pengumuman calon PH untuk PRN Negeri 9 ke-16 di Dataran Melang. Senarai 36 calon yang diumumkan turut menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin berpengalaman daripada parti komponen. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Perdana Menteri turut memaklumkan keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Beliau berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Harga runcit petrol RON 97 dalam pada itu kekal RM4 seliter berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42. Sementara itu, harga diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Keuangan, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol, malah akan memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi. Dua pelan strategik baharu diperkenal Kementerian Perpaduan Negara KPN sebagai panduan dalam menetapkan hala tuju kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menterinya Dato' Aaron Agudagang memaklumkan pelan strategik KPN 2026-2030 menggariskan 5 teras, 12 strategi dan 33 inisiatif bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
2: Pelan strategik untuk distrik ini adalah satu pelan strategik yang berterus besar daripada tahun yang lepas. Cuma dalam plan yang baru ini kita tambahkan dua agenda yang besar, yaitu penjitalan dan juga tabirus. Tapi yang the call business di bawah demikian seperti banditisme, pembedaan negara bangsa, community, perpaduan, ekosistem perpaduan memang sentiasa ada.
0: Dalam pada itu, Dato' Aaron Agoh optimis pelan strategik pendigitalan KPN 2026-2030 yang merangkumi 7 strategi, 21 program dan 55 subprogram mampu membangunkan ekosistem digital yang lebih sistematik dan berdaya saing.
2: Pelan strategik pendigitalan itu juga melibatkan semua agensi kementerian di bawah Kementerian Pertahanan Negara dan juga banyak juga program di bawah itu. Itu telah mengikut kehendak pendigitalan kementerian, bukan saja Kementerian Pertahanan Negara tapi kesemua kementerian di seluruh di bidang Malaysia ini juga menuju kepada transformasi modern towards AI.
0: Dato' Aaron Agoh Dagang.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat awal pagi tadi. Anthony Gordon menjaringkan gol pada minit ke-55 namun Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, ketua pasukan Argentina Lionel Messi sekali lagi membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentang Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. Lubnan dan Israel bersetuju untuk memulakan pelaksanaan pelan zon perintis di wilayah selatan Beirut. Persetujuan tersebut tercapai hasil pusingan baharu rundingan tajaan Amerika Syarikat sekaligus membuka jalan kepada pengunduran berperingkat tentera Israel dan penempatan tentera Lubnan di sempadan dalam masa terdekat. Langkah berkenaan merupakan fasa penting di bawah rangka kerja perjanjian damai yang dimeterai bulan lepas bagi menamatkan konflik bersenjata antara Israel dan kumpulan pejuang Hezbollah. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan situasi kemanusiaan di Gaza kekal kritikal dengan 1.4 juta penduduknya memerlukan bantuan tempat tinggal jangka panjang. Jurucakap PBB Stefan Dujarric menjelaskan 850 ribu penduduk Gaza yang sangat memerlukan bantuan perlindungan kecemasan segera. Jelas beliau, walaupun pelbagai usaha bantuan dilakukan termasuk bagihan lebih 378 ribu barangan keperluan bulan lalu, kekangan dana yang meruncing ketika ini mengancam usaha mengisi semula stok bekalan sebelum ketibaan musim sejuk. Tentera Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan udara ke atas kedudukan tentera Iran. Serangan berkenaan menyasarkan sistem pertahanan pantai serta tapak penyimpanan dan pelancaran peluru berpandu jelajah di Pulau Greater Tom. Markas Pemerintahan Pusat Amerika CENTCOM mengesahkan operasi ketenteraan selama 90 minit tersebut menggunakan peluru berpandu berkuasa tinggi bagi melumpuhkan keupayaan ketenteraan Iran yang didakwa digunakan untuk mengancam kapal komersial di Selat Hormuz. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
3: Info cuaca hari ini bagi Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Bagi Negeri Melaka, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, petang lewat petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 32. Beralih kita ke Negeri Johor, pagi dan juga malam tiada hujan, petang lewat petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23, suhu maksimum 24. Negeri Sembilan pula, pagi dan juga malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, petang lewat petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 32.
2: Info cuaca melakukan ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang identiti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1.

0: menarik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Kami menyiarkan

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antarakan dengan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Kita ada berita mengenai dengan Melaka Umum Bantuan Khas Melaka Sayang Rakyat berupa pengecualian bayaran bil air bagi penduduk terjejas banjir untuk penggunaan bulan Julai. Juga 21 lelaki warga China berusia 23 hingga 54 tahun ditahan selepas terlibat dalam sindiket penipuan pelaburan tidak wujud. Dan juga seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Session Ekroh atas pertuduhan melakukan amal seksual fizikal terhadap seorang tahanan berusia 17 tahun. Berita penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim. Terus setia dengarkan kami Gegar Pagi Melaka.

0: Nantikan info trafik di Melaka FM selepas ini. Terus bersama kami di Gegar Pagi Melaka FM.
1: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Seksyen Komnas A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun yang mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
2: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowangan Alu Gajah.

0: Radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Traffic Melaka FM pada pagi ini bersama Koper Hafiz dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Ya, Melaka FM mempersanakan Radio No. 1 Orang Melaka, 7.45 minit pagi. Jom seketika kita nak dengarkan info trafik. Mungkin juga ada beberapa laporan kemalangan dalam tempoh 24 jam. Juga beberapa nasihat jalan raya oleh Koperal Hafiz di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Koperal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Muni.
0: Ya, sihat Koperal ya?
1: Alhamdulillah sihat, lama tak dengar suara Cik Muni.
0: Yalah, samalah, kita ni ramai dekat TikTok kata, eh lama tak dengar suara Koperal pula ni. Baik Koperal, apa pun hari ni pastinya rakan-rakan pendengar kita kan ada yang dah dalam perjalanan, ada yang baru nak keluar rumah ni, menantikan info trafik daripada Koperal. Silakan Koperal.
1: Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua pendengar setia Melaka FM. Hari ni hari Khamis, 16 Julai 2006. Diharap semua pendengar berada dalam keadaan baik, sihat, sejahtera untuk mulakan tugas perjalanan. Tak kira di mana anda berada, di mana nak keluar, berada di timur mandu. Untuk malam mana pada pagi ini masih lagi cuaca agak cerah dan keadaan baik. Harap saya akan merancang perjalanan lebih awal, bersabar di jalan raya, tidak tergesa demi mengejar masa. Semoga keselamatan lebih diutamakan. Untuk laporan kemalangan jalan raya 24 jam di negeri Melaka dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 57 kes kemalangan jalan raya telah direkodkan di seluruh negeri Melaka. Mengikut pecahan, di daerah Melaka Tengah sebanyak 41 kes, di daerah Alor Gajah sebanyak 11 kes, adakala di daerah Jasin sebanyak 5 kes, pendekatan sebanyak 1 kes kemalangan berpada tempoh 24 jam yang lalu. Seperti biasa, waktu utama kemalangan sikap tergesa-gesa, khususnya pada waktu pagi hari kerja dan persekolahan, gagal mengagakkan jarak selamat antara kenderaan, tidak memberi syarat kita melok atau menekan lorong, dan kurang fokus akibat tekanan masa dan kesesakan. So, untuk info trafik terkini di negeri Melaka pada setakat jam ini, di daerah Melaka Tengah, lalu trafik menunjukkan tol Ekoroh mulai jalan Tulang Berazak di kedua hala pada di dalam baik di skala 2 dan 3 di jalan Sungai Putat, Ekoroh Lama dan jalan Kewang juga masih ada keadaan terkawal. Di persimpangan Lampu Isyarat Muzaffar, Mozek, JPJ, Ustaz Pantai dan MMB juga masih lagi kena baik. Lampu isyarat masih berfungsi. Pemadaman anggota trafik di sekitar kawasan pemantauan. Manakala di daerah Alor Gajah, laluan Lebuh MJ hingga belatan Sipang 4 juga masih lagi terkawal. Manakala di persimpangan Lampu Isyarat Pekalan, anggota trafik masih lagi buat kawalan untuk pengurangan. Manakala di daerah Jasin, di laluan nombor MJ, jalan Jasin Bestari, Pakar Bamban juga masih berjalan lancar, juga dengan pemantauan berterusan oleh anggota trafik, khususnya di kawasan Lampu Isyarat dan kawasan yang berisiko tinggi. Sedikit pesanan di kesempatan raya kepada semua pemandu, lahan kendaraan anda di zon sekolah dan kawasan perumahan, beri laluan kepada murid melintas dan bas sekolah, elakkan horn berlebihan dan pemandangan agresif, didik anak-anak supaya sentiasa berhati-hati ketika turun dan melintas jalan. Kesabaran anda jalan raya mampu menyelamatkan nyawa. Setakat itu saja pada pagi ini.
0: Iya. Ya, apa pun Koperal, terima kasih untuk segala pesanan. Dan saya paling suka tadi bila Koperal kata kita pastikan tengok anak-anak bila di jalan raya, sebab sekarang ni ramai anak-anak yang melintas kat sekolah ni, tiba-tiba ni, risau betul saya. Tiba-tiba je muncul anak-anak kita ni. Jadi peganglah tangan anak-anak kita ketika melintas di sekolah ya. Terima kasih Koperal Hafiz untuk segala informasi hari ni. InsyaAllah esok bersama dengan DJ Asrul ya.
1: Betul.
0: Iya, terima kasih Koperal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jadi info trafik bersama dengan Koperal Hafiz. Terus setelah dengarkan kami, Gegar Pagi Melaka FM. Info trafik Melaka FM itu tadi daripada Corporal Hafiz dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Hati-hati semasa memandu dan sentiasa berwaspada. Patuhi peraturan jalan raya untuk keselamatan kita bersama. Info trafik setiap Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi di Melaka FM.
2: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.